0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Igu Gindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: 101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat, saya nak sampaikan perakiran cuaca untuk pagi hari ini dari BMKG. Untuk hari ini di hari Kamis ya, tanggal 18 Juni tahun 2026. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadim Batam menerbitkan peringatan dini cuaca bagi masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau untuk hari Kamis ini, mulai dari Batam hingga Natuna. Dari laporannya, BMKG mengingatkan seluruh kabupaten dan kota sekepri diminta tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi akumulasi curah hujan harian berkategori sedang. Fenomena cuaca ini diperkirakan berpotensi disertai dengan sambaran kilat atau petir serta tiupan angin yang kencang, sudah berempat ya. Analisis atmosfer menunjukkan bahwa adanya belokan angin yang dikombinasikan dengan tingkat kelembaban udara relatif tinggi di lapisan atas sekitar Kepulauan Riau. Kota Batam, kondisi cuaca diperkirakan berawan dari pagi hingga siang, kemudian diguyur hujan sedang pada malam hari dan kembali berawan tebal pada dini hari. Tanjung Pinang diperkirakan berawan pada pagi hingga siang hari, beralih berawan tebal pada malam hingga dini hari. Kabupaten Bintan mengalami cuaca berawan tebal di pagi dan siang hari, disusul hujan ringan pada malam hari serta berawan tebal pada dini hari. Kabupaten Karimun diperkirakan berawan

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih Pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Bumi Nusantara 1, Keberagaman Budaya Riau dan Kepulauan Riau oleh Astrid Nidia Rahmawati. Buku ini membahas keberagaman budaya di wilayah Riau dan Kepulauan Riau secara menyeluruh, dengan pendekatan yang modern, edukatif, dan mudah dipahami. Fokus utama dia ialah memperkenalkan unsur-unsur budaya Melayu khususnya di Kepulauan Riau sebagai bagian dari identitas lokal yang tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Buku ini menekankan bahwasanya budaya bukan sekedar tradisi lama, tetapi menjadi ciri khas dan jati diri masyarakat Kepulauan Riau. Mulai dari bahasa, adat hingga kesenian, semuanya membentuk identitas yang membedakan Kepulauan Riau dari daerah lain. Menariknya, buku ini menunjukkan bahwa budaya Melayu di Kepulauan Riau itu tidak tunggal, melainkan beragam, karena pengaruh sejarah, perdagangan, dan interaksi antar bangsa. Makanya, muncul variasi dalam bahasa dan dialek, pakaian adat dan tradisi lokal pada setiap pulau. Karena wilayahnya kepulauan, buku ini menyoroti bahwa kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh laut. Contohnya, mata pencaharian nelayan, tradisi pesisir, atau hubungan sosial yang erat dengan alam laut. Buku ini punya pendekatan edukatif, jadi menekankan pentingnya mengenalkan budaya kepada generasi muda. Supaya tidak kehilangan identitas, tetap bangga dengan budaya sendiri dan bisa melestarikannya pada masa hadapan. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu di Kepulauan Riau ialah identitas yang beragam, dipengaruhi laut, dan terus harus dikenalkan, serta disesuaikan dengan zaman agar tetap hidup. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Terima kasih Saudara Perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara Perempat, Kepulauan Riau jadi provinsi kedua pencanangan sensus ekonomi 2026. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 Provinsi Kepulauan Riau di Aula Wan Sri Benih, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Tanjung Pinang. Nah, pencanangan ini dilakukan langsung oleh Kepala BPS RI Amalia Adi Ninggar Widyasanti bersama Gubernur Kepri Pak Ansar Ahmad. Nah, Kepala BPS RI Amalia mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik yang mewajibkan BPS melaksanakan sensus ekonomi setiap 10 tahun, tepatnya pada tahun yang berakhiran dengan angka 6. Nah, sensus ekonomi ini menjadi instrumen penting ya untuk menangkap perubahan aktivitas ekonomi yang terus berkembang. Mudah-mudahan makin bagus gitu ya. Nah, Amalia menyebutkan Kepri jadi provinsi kedua yang dia canangkan secara langsung karena potensi ekonomi Kepri sebagai permata biru di gerbang utara Indonesia perlu terus diasah ya, melalui data yang akurat guna mendukung pembangunan hingga Indonesia Emas 2045. Nah, sensus ekonomi ini merupakan gerakan nasional yang menjadi milik bersama, bukan hanya BPS gitu ya. Karena itu seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi agar cakupan pendataan itu dapat dilakukan secara menyeluruh dan tentunya menghasilkan data yang berkualitas. Sekarang dah jam 7.28 menit waktu Indonesia Barat. Kami Loka Pri masih akan berlanjut hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Insya Allah nanti jam 9 lewat kita akan berbincang di Sembang Komunitas Sedap Perempat tentang apa itu kanker usus besar dan bagaimana penanganannya bersama Dr. Dwinita Vivianti nanti ya, jam 9 lewat setelah ihwal semasa Sembang Komunitas. Kita berdenang lagi dengan Joget Kain Cua di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau.

kartu kuning dan merah baru diperkenalkan pada Piala Dunia tahun 1970 yang digelar di Meksiko. Sebelum tahun 1970, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalah dia, pemain dari berbagai negara sering tak paham bahasa wasit. Nah, ide brilian ini datang dari seorang wasit asal Inggris, yaitu Ken Aston. Saya dengar nih, beliau terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kuning artinya hati-hati, merah artinya berhenti. Sejak saat itu, kartu kuning menjadi tanda peringatan. Sementara kartu merah berarti pemain harus keluar dari lapangan. Sistem ini langsung menjadi standar dunia karena simple, tegas, dan dapat dipahami semua pemain tanpa perlu bahasa. Jadi, lain kali, kalau tengok wasit mengangkat kartu, itu bukan hanya sekedar gaya-gaya saja, tapi bagian dari sejarah penting sepak bola dunia.

101,3 MHz Penomor FM Suara Budaya Nusantara. Sudah berempat, Komite Seni Budaya Nusantara KSBN mengingatkan pentingnya menjaga bahasa daerah di Indonesia. Upaya ini diperlukan untuk mencegah hilangnya identitas budaya lokal. Nah, Ketua Umum DPP KSBN Majen TNI Purnawirawan Hendarji Supanji mengatakan, Indonesia ini punya sekitar 800 bahasa daerah. Ya, kekayaan ini harus dipertahankan melalui penggunaan aktif di masyarakat. Jangan malu dengan bahasa mak, bahasa ibu kita, bahasa daerah. Jadi bahasa daerah harus terus digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ditinggalkan, kita sendiri yang tak tahu, yang rugi, gitu ya kan? Bahasa apa tu entah, tegang, kan? Lain ya. Nah, pelestarian budaya tidak hanya jadi tugas pemerintah dan juga organisasi, masyarakat juga punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga warisan budaya daerahnya masing-masing. Nah, promosi budaya perlu dilakukan secara aktif oleh masyarakat dan langkah ini juga penting agar budaya Indonesia tidak mudah diklaim pihak lain, ya. Nah, KSBN ini akan mengajak daerah menghidupkan kembali penggunaan bahasa lokal. Nah, upaya ini jadi bagian dari agenda pelestarian budaya nasional. Ya, ingat, budaya nasional bukan budaya satu suku bangsa saja. Ini budaya nasional seluruh Nusantara, ya. Nah, saudara perempat, memang banyak kekhawatiran bagi kita juga, ya, tentang kondisi bahasa daerah sekarang. Jumlah penuturnya, apalagi beberapa bahasa lokal juga terus berkurang. Jadi jangan sampai hilang tuh bahasa, kalau bahasa menunjukkan bangsa.

Perombak FM Suara Budaya Nusantara. Tak bolak balik. Apa yang terbolak balik ni? Ha. Semangat pagi untuk Sedap Perempat yang baru saja monitor siaran kita melalui streaming RRI Digital atau juga di 101.3 MHz atau juga yang lagi monitor di live TikTok saya. Aha, selamat pagi buatnya Ana. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan tugas. Ya, ya, sama-sama. Terima kasih. Jangan lupa mandi Ana ya. Berdanu kan? Oh, dah mandi bang. Subuh-subuh. Eh, mantap tu. Dingin wak. Okey, saudara perempuan di mana saja berada, dah jam 7.41 menit waktu Indonesia Barat, saya nak sampaikan maklumat tentang gastronomi Melayu dalam pantun warisan. Ini saya ambil dari jantungmelayu.com, tulisan dari Adi Pranadipa. Nah, saudara, sebagai ibu kota intelektual Riau Lingga, Pulau Penyengat itu tidak sekedar menyimpan sejarah maritim, kejayaan maritim, melainkan juga turut jadi rahim bagi kelestarian sastra lisan Melayu. Nah, di pulau bersejarah ini, saudara perempat, seorang cendekiawan abad ke-19, Haji Ibrahim Datuk Kayu Muda Riau, itu menorehkan warisan abadinya. Beliau dikenal sebagai pelopor yang pertama kali menghimpun untaian sastra lisan ke dalam sebuah antologi bertajuk Perhimpunan Pantun-Pantun Melayu. Ha. Lewat karyanya, kearifan masyarakat pesisir terekam utuh seperti yang tercermin dalam salah satu baitnya, bait pantun himpunannya yang syarat akan makna. Sarang penyengat di atas kota, kait-kait di batang temu, hendaklah ingat semuanya kita, baik bertandang kepada ilmu. Ha. Nah, saudara penempat, kalau pantun ini bagi masyarakat Melayu Nusantara bukan hanya sebatas alat komunikasi saja ya, atau pelipur lara. Ini melainkan sebuah wadah intelektual dan pengucapan dengan fungsi sosial dan psikologis yang efektif ya. Tapi dalam mengapresiasi bait-bait ini, saudara penempat, bagian pembayang pantun ini seringkali diabaikan dan hanya dianggap hadir sebagai penyedap rima semata. Padahal kalau dikupas lebih dalam, sudah pempat ya, dalam pembayang pantun itu menyembunyikan kekayaan ilmu pengetahuan, termasuk khazanah gastronomi masyarakat Melayu beserta resep dan juga petuahnya. Nah, ini melalui sebuah diskursus akademik ya, yang disumbangkan oleh Khalila Lia Ismail dan Muhammad Faizal Musa dari Universiti Kebangsaan Malaysia dalam makalahnya bertajuk Makanan dalam Pembayang Pantun Melayu, Satu Wacana dari Perspektif Gastronomi. Ini terungkap bahawa dunia makanan itu memainkan peranan sentral ya, dan menjadi latar kehidupan dalam wacana pantun Nusantara. Nah, berdasarkan analisis terhadap ribuan bait dalam kumpulan pantun Kurik Kundi Merah Saga, nah, pemaparan narasi gastronomi dalam pembayang pantun itu dapat dihimpun ke dalam sebuah daftar referensi yang terbagi atas tiga kategori utama, ya, makanan dan peranannya, terus makanan dan resep, itu juga makanan dan penyajiannya, sudah berempat ya. Kalau untuk pantun-pantun Melayu zaman dulu memang sangat luar biasa. Seperti macam ni, buah kesebak terasa manis, mari dicampur biji selasih. Bercerai emak tidak menangis. Ini kan pula bercerai kasih. Luar biasa kan pantunnya? Nah, terus juga anak udang jangan digoreng, kalau digoreng hilang lemaknya. Anak orang jangan dibiring, kalau dibiring marah emaknya. Ha, tu. Ha. Sedara perempuan di mana saja berada, kita lanjut lagi berhibur dengan dondang berikutnya ni. Sida Jakapur, Kelakar Makcik Melayu. Ini dia.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi olahraga, padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi, realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri, padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi, kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.
2: 101,3 MHz, Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sudah ada perempat, tuah rasa di balik kata, gastronomi Melayu dalam pantun warisan. Nah, sudah ada perempat, makanan dan peranannya. Lebih dari sekadar pengisi perut yang juga menopang kelangsungan hidup, makanan dalam masyarakat Melayu itu difungsikan sebagai medium pengobatan fisik maupun sarana penyembuhan mistis. Nah, kalau pengobatan fisik, pengatuan perubatan Melayu terekam apik dalam pantun yang menyarankan penggunaan getah. Ya, getah inggu. Duduk di dapur membakar inggu, hendak mengubat sawan budak. Sawah berlumpur lagi kutunggu. Ini kan pula padi dah masak. Kepain pantun ya? Luar biasa. Nah, membakar getah inggu ini di dapur merupakan kearifan lokal yang dipraktikan untuk mengobati penyakit sawan pada budak-budak. Nah, kalau pengobatan magis ni ya, dalam aspek gaib, pembayang pantun tu merekam penggunaan minuman serbat dalam ritual perubatan sedara perempat. Di dalam mangkuk tuang serbat, bubuh di atas dulang suasa, beberapa dukun datang mengubat, mustahilkan hilang penyakit cinta. Oh, gitu ya. Nah, sedara, minuman serbat ni yang dituangkan dalam pantun tadi tu, diletakkan di atas dulang suasa, itu memiliki kaitan erat dengan magis pengobatan Melayu seperti yang sering muncul sebagai elemen dalam ritual penyembuhan tradisional, ya. Nah, terus juga makanan dan resepnya. Melalui ruang pembayang yang begitu terbatas, orang Melayu menonjolkan kepintaran kuliner mereka dalam menyisipkan resep hidangan secara turun-temurun. Ciri-ciri masakan Melayu itu terekam jelas dalam resep perpaduan makanan laut dan juga hasil bumi. Beli ketam di luar kota, masak sedikit campurkan gebung, mabuk pitam awal bercinta, penyakit lain dapat ditanggung. Itu juga eh, kadang sakit cinta ni Allah, hai, mabuk kepayang siang dan malam, tidur tak lena, makan tak kenyang, mandi pun tak basah. Itu bukan mandi nama, itu celup dua jari jadinya eh. Terus juga manisan penenang jiwa. Kalau untuk hidangan pencuci mulut ni ataupun manisan, pantun menghadirkan resep penggabungan buah. Buah kesebak terasa manis, mari dicampur biji selasih, bercerai mak tidak menangis, ini kan pula bercerai kasih. Kalau terkait dengan penyajiannya ya, misal gini, teknik memasaknya, ada pantun menyimpan petuah khusus dalam mengolah hidangan laut. Anak udang jangan digoreng, kalau digoreng hilang lemaknya. Anak orang jangan dibiring, kalau dibiring marah emaknya. Kalau pemeraman ya, fermentasi ni, peram. Dunia gastronomi Melayu itu sangat akrab dengan teknik pemeraman ni. Buah macang, buah kuih ni, tahu buah macang? Hei, bergetah tu. Buah macang, buah kuih ni, masak sebiji dalam tahun. Mengapa begini hatiku ini, habis bulan berhenti tahun. Buah potat, ku kata ulam, bukanlah ulam ku lari pulang. Adinda pucat ku kata demam, bukannya demam di hati yang pulang. Cileh. Kemain ya. Nah, melalui bait ini saudara perempat ditegaskan bahawa buah putat muda yang diakui lezat itu untuk dijadikan ulam, karena buah putat yang sudah matang itu mengandung sabut dan kurang sedap dimakan. Nah, jadi ulam pula sedap tu. So, culik dengan sambal. Lapar pagi-pagi bagi nak masak pula . Rumah lah masak lah. Rajin sikit pagi. Kita berbual lagi dengan lagu berikutnya sudah perempat. Ini dia. Apa judulnya? Rayu Al-Hafiz. Di Promoda FM Suara Budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, manusia adalah makhluk sosial. Ungkapan ini tentu sudah sering kita dengar, bahkan sejak duduk di bangku sekolah. Kalimat tersebut benar adanya, karena pada dasarnya manusia memang tidak bisa hidup sendirian. Sejak lahir, manusia sudah menunjukkan sifat sosial. Seorang bayi tidak akan mampu bertahan hidup tanpa kasih sayang dan perawatan dari orang tua. Dan saat beranjak dewasa, manusia tetap membutuhkan orang lain, baik untuk bekerjasama, belajar, berkomunikasi maupun membangun kehidupan bersama dalam masyarakat. Kehidupan sehari-hari memberikan banyak contoh nyata tentang manusia sebagai makhluk sosial. Di lingkungan tempat tinggal, bisa melihat budaya gotong royong saat ada warga yang mengadakan hajatan ataupun ketika memperbaiki fasilitas umum. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Setiap orang memiliki potensi dan kelebihan masing-masing, namun tidak semua orang benar-benar memahami kemampuan diri sendiri. Padahal, mengenali potensi dan keterbatasan diri merupakan langkah penting untuk berkembang dan meraih kesuksesan. Memahami kemampuan diri berarti mengetahui apa yang seseorang kuasai dengan baik, bidang apa yang menjadi kekuatan utama, serta hal-hal apa saja yang masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, dapat menetapkan tujuan yang realistis dan strategi yang tepat untuk mencapainya. Demikian, saya Syahrudin Azdam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Ini Guhindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, Suara Budaya Nusantara, RRI terus mudara untuk Indonesia. Sedara perempat event internasional Tour de Bintan yang dilaksanakan di Plaza Lagoy Kabupaten Bintan dinilai mampu memberikan dampak positif ya terhadap perekonomian daerah melalui meningkatnya kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi selama kegiatan berlangsung. Kehadiran peserta dari dalam dan luar negeri ini jadi peluang bagi pelaku usaha lokal untuk meningkatkan pendapatan. Pengamat ekonomi STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Muhammad Isa, mengatakan setiap kegiatan yang mendatangkan banyak wisatawan ke suatu daerah itu berpotensi menciptakan perputaran uang yang lebih besar. Nah, manfaat ekonomi akan dirasakan apabila para pengunjung itu membelanjakan duitnya selama berada di lokasi penyelenggaraan event, ya. Nah, Muhammad Isa juga menilai Tour de Bintan yang telah rutin digelar selama beberapa tahun ini jadi agenda yang memberikan dampak ekonomi positif bagi berbagai pihak. Selain pemerintah daerah, manfaat tersebut juga dapat dirasakan oleh pelaku UMKM dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi kegiatan. Nah, besarnya dampak ekonomi yang dihasilkan itu sangat bergantung pada program dan aktivitas yang disiapkan panitia selama event berlangsung. Semakin banyak pilihan destinasi, produk, dan kegiatan yang ditawarkan kepada peserta maupun wisatawan yang berkunjung, maka semakin besar juga potensi perputaran duit yang tercipta. Nah, panitia juga perlu memberikan ruang yang lebih besar nih bagi pelaku UMKM lokal untuk memasarkan produk mereka kepada wisatawan ya. Selain itu, penyediaan fasilitas pendukung dan lokasi usaha yang strategis dapat mendorong pengunjung untuk berbelanja hingga manfaat ekonomi dari Tour de Bintan ini dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Resensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Daratan dan Kepulauan Riau dalam catatan arkeologi dan sejarah. Buku ini membahas peran dan sejarah wilayah Kepulauan Riau, baik di daratan maupun kepulauan, dalam konteks arkeologi dan sejarah. Buku ini menyoroti berbagai peninggalan arkeologis yang ditemukan di wilayah Kepulauan Riau, menunjukkan jejak peradaban dari zaman prasejarah hingga masa pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan kolonial. Buku ini mengeksplorasi wilayah Kepulauan Riau melalui kajian arkeologi dan sejarah di berbagai situs penting. Penulis dan peneliti menggali peninggalan-peninggalan yang ada untuk mengungkap peran strategis Kepulauan Riau dalam jalur perdagangan internasional di Selat Malaka serta dinamika sosial dan budaya masyarakatnya dari masa ke masa. Esensi buku ini menggali dan memaparkan kekayaan sejarah dan arkeologi yang ada di Kepulauan Riau, sering kali diabaikan dalam kajian sejarah Nusantara. Buku ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Kepulauan Riau, baik daratan maupun kepulauan, memiliki peranan penting dalam sejarah perdagangan maritim dan perkembangan peradaban di Asia Tenggara. Konflik yang dieksplorasi terutama ialah perebutan kekuasaan atas wilayah Kepulauan Riau dan Selat Malaka dari berbagai kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, serta kekuatan kolonial seperti Belanda dan Portugis. Buku ini juga membahas tentang bagaimana pengaruh-pengaruh luar tersebut mempengaruhi perkembangan kebudayaan dan sosial di wilayah Riau. Buku ini menekankan pentingnya memahami sejarah lokal dan arkeologi sebagai bagian dari identitas budaya dan sejarah nasional. Riau dijelaskan sebagai titik penting dalam jalur perdagangan dan interaksi antar bangsa serta tempat di mana berbagai pengaruh budaya dari luar bertemu dan berpadu. Sang editor, Sofian Nurwidi, menyusun buku ini dengan pendekatan deduktif, mulai dari bahasan umum mengenai Riau dan peran sejarahnya, kemudian masuk ke analisis khusus.

0: berbagai situs arkeologis. Penulisan disusun dengan gaya akademis, tetapi tetap mengedepankan narasi yang memudahkan pembaca memahami konteks sejarah dan arkeologis yang diangkat. Secara keseluruhan, buku ini memberikan wawasan mendalam tentang kekayaan arkeologis dan sejarah Riau yang menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki peran penting dalam sejarah maritim Nusantara. Melalui kajian arkeologis yang komprehensif, buku ini mengajak pembaca untuk lebih menghargai jejak sejarah yang ada di wilayah tersebut dan pentingnya pelestarian peninggalan budaya untuk memahami masa lalu dan memperkaya kebanggaan budaya lokal serta nasional. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Ahla si Hamid.
2: Ahla.
1: Ahla si.
2: Ahla si.
1: Ahla si.

0: Dokoh melambangkan pemaga diri dan penenang hati.
1: Elok pengantin memakai dokoh, bala pergi celaka menjauh. Hati yang panas menjadi teduh, hilang segala darah gemuk.
0: Tenang hati ni. Alhamdulillah.
2: Hai, sebab pakai dokoh ke?
0: Tak, hutang aku dah lunas.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sedara perempat gotong royong, warisan budaya yang sangat-sangat perlu dilestarikan. Ini merupakan salah satu nilai luhur kita yang sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Tradisi ini mencerminkan semangat kebersamaan, ya, kepedulian dan juga kerjasama dalam menyelesaikan berbagai kebutuhan bersama. Sedara penempat, gotong royong ini merupakan warisan budaya yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama. Nilai kebersamaan yang terkandung di dalamnya jadi modal sosial yang perlu terus kita jaga dan kita lestarikan. Karena dalam praktiknya ini, sedara penempat, gotong royong itu masih dapat ditemukan, ya, pada kegiatan kerja bakti lingkungan, ya, terus juga pembangunan fasilitas umum maupun bantuan kepada warga yang terdampak musibah. Nah, keberadaan gotong royong juga turut memperkuat rasa persatuan di tengah keberagaman suku kita, agama dan budaya yang dimiliki. Nah, melalui kebiasaan saling bantu, masyarakat dapat membangun rasa saling percaya dan menghargai satu sama lain. Nah, perkembangan zaman dan perubahan gaya hidup juga membuat praktik gotong royong di sejumlah tempat mulai berkurang. Nah, kesibukan masyarakat modern, terutama di wilayah perkotaan, seringkali mengurangi waktu untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam kegiatan bersama yang dulu jadi bagian dari kehidupan sehari masyarakat. Nah, akhir pekan bolehlah tuh, ya kan?

0: Iya betul nampak.
1: Hei kak, tengok nih baju aku, bagus tak?
0: Bagus, bagus. Sepatu Indonesia memanglah bagus kan?
1: Eh, ini aku beli luar negara lah. Lebih mahal daripada batik Indonesia tau.
0: Lah, batik itu asli dari Indonesia. Kenapa jauh-jauh kau beli di luar negara?
1: Ya beda lah vibes-nya kak. Kalau orang tanya, aku bisa jawab belinya di luar negara. Lagipun mahal dan premium gini batiknya.
0: Mahal ke? Murah ke? Macamnya lebih bagus kita dukung produk yang ada di negara kita lebih dahulu.
2: Batik di Indonesia, banyak sekali jenisnya yang bisa kita pilih. Harga terjangkau, masalah kualitas premium atau tidak, di sini banyak yang premium.
0: Ha, tu kau dengar kan? Jadi, mari bangga dengan produk dalam negeri. Bukan bangga dengan produk dalam negeri yang dibeli di luar negeri.
3: Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
4: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
3: Ada Julia Puspita.
5: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja cara yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
3: Ada pula Mizwardi.
6: Air di jenjang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
3: Ada juga Salwa Aulia.
7: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah masih bisa diperbaiki, tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara agar tak menyesal kemudian.
3: Dan ada Adi Yuhana.
8: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: Menggali sejarah menjadi langkah penting untuk memahami perjalanan sebuah bangsa, daerah maupun kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu. Sejarah bukan hanya tentang mengingat tanggal atau peristiwa masa lalu, tetapi juga memahami bagaimana sebuah perubahan terjadi, siapa yang berperan di dalamnya, serta nilai apa yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Bagi generasi selanjutnya, sejarah dapat menjadi sumber inspirasi untuk melangkah lebih jauh. Kisah tentang keberanian, kerja keras, dan semangat membangun yang diwariskan dari masa lalu mampu menumbuhkan motivasi untuk menciptakan perubahan positif di masa depan.
1: Jadi kalau kita berbicara berkaitan dengan Sumpah Setia Melayu Bugis, itu tak terlepas dari sebuah sejarah yang kita ketahui bersama adalah bagaimana Opu Bugis Lima Bersaudara membantu Tengku Sulaiman. Jadi awal mulanya adalah ketika perseteruan antara Bendahara Tun Abdul Jalil, ya, ayah daripada Tengku Sulaiman, dengan Raja Kecik. Jadi ketika itu memang kalau kita kilas balik sejarahnya, kisah ini menceritakan bahwa ketika Raja Kecik berhasil menaklukkan kembali Johor, karena dia mengklaim dia adalah keturunan daripada Sultan Mahmud Mangkat di Julang, maka ketika itu beliau berhasil memenangkan dan merebut kembali tahta Johor. Nah, ketika beliau berhasil merebut tahta Johor, maka beliau menempatkan kembali Sultan Abdul Jalil Riayat Shah itu kepada kedudukan bendahara kembali. Nah, kemudian pada saat itu, setelah beliau menjadi Sultan, Raja Kecik menjadi Sultan dengan gelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, pada satu peristiwa di hari raya, bendahara datanglah menghadap Sultan beserta dengan anak beranaknya. Sebelumnya pada saat perjanjian damai antara Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah dengan Bendahara Tun Abdul Jalil menyatakan bahwa Raja Kecik atau Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah akan menikahi anak daripada Bendahara Tun Abdul Jalil. Tetapi pada saat kejadian di hari raya itu, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah atau kita kenal dengan Raja Kecik melihat anak Sultan Abdul Jalil yang lain, Bendahara Abdul Jalil yang lain. Awalnya beliau meminang Tengku Tengah, tetapi beliau melihat adiknya yaitu Tengku Kamaria. Lalu beliau pindahkan peminangannya ke Tengku Kamaria. Nah, bagi Tengku Tengah ini suatu kejadian yang cukup memilukan, karena ada dua faktor kepiluan itu atau menyebutnya rasa malu itu, yaitu pertama tahta ayahandanya direbut tetapi berhasil dikembalikan ke bendahara. Yang kedua adalah yang menikahi Raja Kecik bukannya beliau tetapi adiknya Tengku Kamaria. Nah, pada saat ini, pada saat inilah dalam Tufa' Al-Nafis dikatakan Opu Bugis Lima Bersaudara pada saat itu dipanggil oleh Tengku Sulaiman. Kemudian mereka berbicara bagaimana caranya menaklukkan Raja Kecik, dan pada saat itulah di dalam Tufa' Al-Nafis dituliskan Tengku Tengah menyatakan bahwa, wahai anak-anak Raja Bugis, barang siapa atau jika kamu dapat menghilangkan kemaluan kami, maksudnya kemaluan kami ini maksudnya rasa malu kami, maka kami jadi penanak nasi pun kami bersedia. Itu yang dikatakan Tengku Tengah pada Opu Bugis Lima Bersaudara. Siapa Opu Bugis Lima Bersaudara itu? Pertama adalah Daeng Perani, Daeng Marewa, Daeng Celak, Daeng Kemasi, Daeng Menambun. Nah, jadi lima itu kemudian bersetuju untuk membantu Tengku Sulaiman untuk menaklukkan Raja Kecik. Nah, singkat cerita, meskipun terjadi perseteruan, singkat cerita Tengku Kamariah dengan Raja Kecik tetap menikah begitu. Kemudian peristiwa konflik pertama adalah ketika Tengku Kamariah diculik oleh Tengku Tengah, kemudian gugurnya atau meninggal wafatnya ayahanda Tengku Sulaiman dan juga ayahanda Tengku Tengah yaitu Tun Abdul Jalil di Pahang. Nah, ini menyebabkan bara emosi itu semakin tinggi dan disinilah terjadi konflik yang besar. Ketika itulah Opu Bugis Lima Bersaudara berjanji akan membantu Tengku Sulaiman. Singkat cerita, pada tahun 1722 Raja Kecik berhasil dikalahkan dan beliau berhasil kembali ke Siak dan mendirikan Kesultanan Siak yang beribu kota pertama waktu itu di Buantan. Dan pada saat itulah Opu Bugis lima bersaudara sepakat untuk menabalkan Tengku Sulaiman menjadi Sultan Johor. Nah, disinilah karena Raja Kecik sudah kembali ke Siak, artinya sudah berhasil ditaklukkan. Opu Bugis lima bersaudara ketika itu melakukan musyawarah bagaimana mengangkat Tengku Sulaiman menjadi Raja Johor. Meskipun dalam beberapa referensi mengatakan bahwa dalam sebuah buku berjudul Sejarah Pergolakan dan Pergelutan Bendahara Johor Pahang 1613-1863 mengatakan bahwa sebenarnya Raja Sulaiman ini atau Tengku Sulaiman ini agak kurang pantas menjadi sultan. Karena sebenarnya beliau punya saudara tua yang lebih gahara, yaitu Tun Abbas dan Tun Hussein. Tapi karena inisiatif Raja Sulaiman atau Tengku Sulaiman lah yang untuk mengalahkan Raja Kecik, maka Opu Bugis lima bersaudara sepakat untuk melantik beliau. Nah, pada saat itu, tepatnya pada tanggal 4 Oktober 1722, maka dengan resmi ditabalkanlah Tengku Sulaiman menjadi Sultan Riau Johor dengan gelaran Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Jadi 4 Oktober 1722, Opu Bugis lima bersaudara mulai dilantik, dan kala itulah Sumpah Setia Melayu Bugis atau disebut juga dengan kata lain adalah Persetiaan Sungai Bahru itu diciptakan. Itulah sejarahnya.
0: Bagaimana kita tahu dari latar belakang sejarah itu sendiri telah terjadi Sumpah Setia Melayu Bugis itu ketika para lima opu Daeng, ada Daeng Celak, Daeng Menambung, Daeng Kemasi, Daeng Perani, dan Daeng Kamboja itu datang ke Riau pada umumnya, sekarang telah menjadi Kepulauan Riau. Artinya dari situlah bermulanya datang bala bantuan membantu kerajaan-kerajaan Melayu pada saat terjadinya konflik. Jadi ketika itu para opu datang dan tentunya membantu, maka dari situlah sebenarnya permulaan Sumpah Setia itu lahir. Ketika itu juga Sumpah Setia itu adalah cara untuk menyatukan. Jadi jangan Anda membelah-belah, karena mungkin pada saat itu juga banyak sekali terjadinya perpecahan-perpecahan, bahkan ada yang tanda kutip orang-orang yang tidak suka akan masuknya orang-orang Bugis yang datang, yang padahal ingin membantu, tetapi ada satu sisi yang menjadikan ini menjadi bumerang, bahwasannya mereka menganggap Bugis ini datang untuk merebut kekuasaan yang ada di Tanah Riau ini sendiri.
2: Menggali sejarah memberi ruang untuk belajar dari keberhasilan maupun kesalahan di masa lalu. Pengalaman yang pernah terjadi dapat menjadi bahan refleksi agar keputusan yang diambil di masa sekarang lebih bijak.
1: Ya, karena pada zaman itu ada dua suku ya, ada dua suku besar, Melayu dan Bugis, dan dua suku ini memegang jabatan penting. Jadi, Sumpah Setia Melayu Bugis atau kontrak politik antara Tengku Sulaiman dan Opu Bugis lima saudara ini mempengaruhi terbentuknya jabatan baru, yaitu yang di Pertuan Besar atau Sultan dan yang di Pertuan Muda. Nah, oleh karena itu struktur sosial juga pasti berubah, karena yang di Pertuan Muda juga mempunyai masa sendiri, ya, orang-orangnya sendiri yang mereka bawa dari suku-suku mereka. Sumpah Setia ini memang bukan hanya melegitimasi sebuah jabatan, yaitu adanya yang di Pertuan Besar, Sultan, dan yang di Pertuan Muda, tetapi juga mengikat secara ideologis dua suku tadi, yaitu Melayu dan Bugis. Karena ibaratnya Opu Bugis lima saudara ini adalah representasi orang Bugis di saat itu. Ya, sehingga dengan Sumpah Setia Melayu Bugis ini melegitimasi jabatan yang diberikan, kemudian memberikan juga legitimasi ideologis, melegitimasi kesukuan bagi dua suku, Melayu dan Bugis, sebagai penguat dan pengikat. Jadi bagaimana Melayu harus mengakomodir Bugis dalam jabatan pemerintahan, dan Bugis juga bersedia sumpah bersumpah setia taat hingga ke anak cucunya. Jadi memang ini sangat penting sekali bagi situasi struktural dan fungsional dan struktural masyarakat pada zaman itu. Itu sangat penting sekali untuk mengikat secara ideologis dan mengikat sebagai legitimasi jabatan itu.
0: Tentunya pada hari ini
3: sumpah setia itu juga mungkin harus kita galakkan dan kita harus gaungkan. Bahwasanya sebagaimana hari ini mungkin anak cucu banyak yang tidak paham makna daripada sumpah setia itu sendiri, Bang. Dan tentu ini adalah tugas daripada seperti kayak ada paguyuban mungkin, atau bahkan ada penggerak-penggerak literasi, bahwasanya penulis itu juga harus lebih menonjolkan bagaimana nilai-nilai sumpah setia Melayu Bugis itu telah akan syarat maknanya, apalagi yang hidup di tanah rantau itu sendiri. Nah, hari ini juga kita ketahui bahwasannya mungkin agak renggang ya antara Melayu dengan Bugis, karena mungkin salah satunya itu tadi, Bang, tidak diperkuatkan kokohnya itu. Dan kembali terakhir yang dikuatkan itu pada saat Wakil Presiden dulu waktu itu Yusuf Kalla datang ke Lingga, saat itulah mungkin sumpah setia Melayu Bugis itu dihidupkan kembali. Bagaimana waktu itu yang jadi bupati itu juga adalah orang Bugis, maka dari situlah sebenarnya dihidupkan kembali nilai-nilai sumpah setia Melayu Bugis ini. Nah, kalau berbicara tentang bagaimana warisan itu hari ini, dan tentunya mungkin kami juga beberapa kali menjumpai kawan-kawan Bugis yang tentu kami tanya ini bagaimana tentang sumpah setia Melayu Bugis. Artinya kita jangan sampai putus, jangan sampai kita lupakan masa lalu, bagaimana Bugis dan Melayu itu menjadi erat, menjadi satu kesatuan, menjadi istilahnya raja itu adalah perpaduan antara Bugis dan Melayu yang hari ini benar sebenarnya adalah pemegang tahta dan penerus tradisi daripada sumpah setia Melayu Bugis itu sendiri. Nah, hari ini juga yang menjadi kekhawatiran kami tentang sumpah setia Melayu Bugis ini, terkadang ada yang konotasinya sampai hari ini itu menganggap itu kan bagian daripada masa lalu, tidak seperti sampai hari ini. Mungkin itu adalah segelintir orang yang beranggapan demikian. Tetapi bagi kami tidak, bahwasannya sumpah setia Melayu Bugis ini adalah sesuatu yang begitu keramat kalau kami anggap, bahwasannya bagaimana tentang menjaga nilai-nilai sumpah setia Melayu Bugis itu, karena di dalam sumpahnya itu apa-apa yang ada pada Melayu, Melayulah pada Bugis. Demikian juga begitu, kalau ada pada Bugis, Bugislah pada Melayu. Itu yang terkandung. Jadi sebenarnya ketika berbicara tentang Melayu Bugis itu hari ini tidak bisa dipisahkan sebenarnya, karena riwayat itu menjadi satu kesatuan yang begitu utuh untuk memperkuat bahwasannya sumpah setia itu adalah kebersamaan kita bersama untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung pada Bugis ataupun pada Melayu pada umumnya.
2: Dengan mempelajari sejarah, generasi sekarang dapat mengetahui bahwa setiap perkembangan yang dirasakan hari ini lahir dari proses panjang yang melibatkan kerja keras, pengorbanan, dan perjuangan orang-orang terdahulu.
1: Tantangannya adalah bagaimana multikultural itu tetap dijaga. Di zaman sekarang yang informasi itu berkembang, kemudian di mana orang-orang hari ini banyak lebih sibuk dengan gawainya, gadgetnya, ya. Dan kadang-kadang orang lebih banyak bersifat individualistis. Ini tantangan juga. Karena sumpah setia Melayu Bugis itu secara tidak langsung mengajarkan kita bagaimana akulturasi beberapa budaya. Dan akulturasi itu sebagaimana dikatakan tadi, menciptakan satu peradaban baru yang spektakuler. Nah, hari ini adalah, pertanyaannya adalah, apakah kita masih menjunjung tinggi nilai-nilai perbedaan? Itu dia. Nilai-nilai perbedaan itu jangan kita anggap sebuah perlawanan. Kadang-kadang kalau kita melihat perbedaan menjadi perlawanan, menjadi perpecahan, menjadi ketidaksepakatan. Padahal zaman dahulu, yang berbeda-beda saja, bahkan suku bangsanya berbeda, bahkan jauh ya, Bugis dari Sulawesi, Melayu di rantau Riau dan Kepri ini, itu bisa bersatu dan menciptakan peradaban. Nah, generasi muda sekarang harus mengetahui bahwa, apalagi Indonesia sebenarnya bisa melihat bahwa keragaman kita adalah satu rahmat. Ini penting. Kalau dua suku bangsa saja pernah menciptakan peradaban besar, dengan keragaman yang mereka miliki masing-masing, dengan sumpah setia yang berbeda suku bangsa tadi antara Melayu dan Bugis, tetapi kalau kita melihat dari sisi yang positif, maka dia bisa menghasilkan satu bentuk peradaban baru. Nah, hari ini peradaban sudah ada sebagai suatu peradaban di Nusantara. Kalau kita malah memandang dia sebagai suatu perbedaan, maka akan sulit kita bertahan menjadi negara yang beragam. Tapi kalau kita melihat satu perbedaan ini adalah kekuatan, ya, menghasilkan satu peradaban, maka dia pasti akan menjadi suatu kekuatan baru untuk bangsa ini. Kita menyongsong generasi emas di tahun 2045, kita perlu bekerja sama. Kalau konsep sekarang itu mengatakan kolaboratif. Kolaboratif ini sebenarnya adalah aktualisasi dari persetiaan antara beberapa entitas. Jadi tidak boleh hidup secara mandiri, tidak boleh mandiri secara ekonomi, tapi kita harus kuat secara persatuan. Nah, persetiaan Melayu Bugis ini mengajarkan kita bagaimana persatuan itu mampu menciptakan peradaban yang hebat di masa depan. Saya kira itu.
3: Nah, terkadang ketika berbicara era digital, mungkin mohon maaf, beberapa konten-konten yang berbicara tentang Melayu, tentang Bugis, apalagi ada tentang beberapa waktu saya lihat di media sosial itu, ada bicara tentang sejarah bagaimana muasalnya, datangnya lima daeng ini. Nah, ini sebenarnya tidak bisa kita bendung, karena ini kuatnya arus globalisasi yang memberikan masuk dia, orang semua punya akses untuk membuat konten. Nah, tapi sebenarnya ini harus ada siasat untuk bagaimana tidak salah informasi, tidak salah sejarah. Karena kebohongan yang diulang-ulang itu, kalau menurut daripada pendapat, dia bisa menjadi benar. Ketika itu mungkin nanti dia menjadi viral, akan menjadi konten yang begitu banyak ditonton, orang akan percaya dengan konten misalnya yang, mohon maaf, dibuat dengan salah latar belakang sejarahnya. Karena ada beberapa yang kami tangkap, mereka seolah-olah berbicara tentang sejarah, padahal sejarah itu mereka tidak punya runutan, mereka tidak punya literatur yang jelas, misalnya tentang bagaimana tentang berbicara tentang asal-usul Pulau Penyengat. Ini kan banyak sekali nih. Bahkan sampai hari ini juga di kalangan budayawan, tentang sejarah sendiri, tentang misalnya Raja Ali Haji, ketika berbicara tentang Raja Ali Haji kan, kita tidak bisa lepas tentang Melayu Bugis tadi. Nah, ketika berbicara tentang Raja Ali Haji, orang banyak beranggapan Raja Ali Haji itu seperti ini loh, perwatakannya dan sebagainya. Bahkan di kalangan budayawan sendiri yang kita sudah akui dan negara sudah mengakui itu adalah budayawan, masih terdapat perbedaan-perbedaan bagaimana gambar yang sesungguhnya. Nah, hari ini juga sebenarnya adalah mungkin setelah adanya Dewan Kebudayaan, kita berharap juga tentu ini adalah jembatan. Dewan Kebudayaan ini adalah jembatan bagaimana suku Melayu dan Bugis ini menjadi satu kesatuan kembali yang kuat, dan ini adalah menjadi untuk bagaimana Melayu dan Bugis itu kembali. Dia tidak sebagai hanya buaian masa lalu, karena jangan sampai kita terlena akan buaian masa lalu, tapi hari ini kita kehilangan jati diri yang sebenarnya, bagaimana sumpah setia Melayu itu sudah ditanamkan dan dia sudah begitu tumbuh, jangan sampai dia tumbang menjadi suatu nilai yang hanya tercatat dalam sejarah, tapi tidak lagi terkandung pada nilai-nilai anak cucu yang sampai hari ini mungkin sebenarnya kita boleh miris, kita boleh prihatin tentang bagaimana keadaan anak-anak cucu yang mungkin sudah banyak tidak tahu tentang bagaimana sumpah setia itu, apa yang ada pada nilai-nilainya, apa sebagaimana dia dibuat itu, apa landasannya, itu yang hilang pada hari ini. Mungkin nanti pada lembaga LAM misalnya, ataupun KKSS, itu bisa menjadi membangun lagi pertemuan, bagaimana sumpah setia ini hari ini kita bisa hidupkan, bahkan mungkin ada satu momen membuat satu bentuk kegiatan tentang bagaimana sumpah setia itu sendiri, atau bisa bicara tentang dokumenter, itu biar bisa menjadi bekal anak cucu bisa melihat, oh ini loh yang sebenarnya terjadi atas sumpah setia Melayu Bugis itu sendiri, gitulah.
0: Sumpah setia Melayu Bugis memiliki makna yang mendalam dalam perjalanan sejarah di Kepulauan Riau. Sumpah ini bukan hanya menjadi kesepakatan politik pada masanya, tetapi juga tentang lambang persaudaraan yang mempererat hubungan antara masyarakat Melayu dan Bugis. Di dalamnya, terkandung nilai kebersamaan, saling percaya, dan komitmen untuk hidup berdampingan dalam menjaga negeri.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, batik merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang telah diakui dunia. Nah, Saudara Perempat, pada 2 Oktober 2009, UNESCO sudah menetapkan batik sebagai Integral Cultural Heritage of Humanity atau warisan budaya tak benda milik umat manusia. Nah, penetapan ini bukan hanya kebanggaan tetapi juga pengingat bahwa batik harus terus dijaga dan dikenalkan kepada generasi muda. Mengenalkan batik kepada generasi muda sangat penting agar mereka memahami bahwa batik bukan sekedar kain bermotif, melainkan simbol identitas bangsa, filosofi kehidupan serta cerminan nilai budaya leluhur. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempuan. Perbedaan merupakan kenyataan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan keberagaman suku, agama, bahasa dan budaya, bangsa ini justru memiliki kekayaan yang tidak ternilai. Namun perbedaan tersebut hanya akan jadi kekuatan apabila mampu dirangkai dalam semangat persatuan demi tercapainya perkembangan yang berkelanjutan. Menyatukan perbedaan bukan berarti menghapus identitas masing-masing, melainkan merajutnya dalam bingkai toleransi dan saling menghormati. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Sangat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Ibu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergum, dengan syaitan jadi berseteru.
1: Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerjasama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM,
3: Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perempat di mana saja berada. Kita kembali bersua untuk edisi pagi hari ini di hari Kamis, tanggal 18 Juni tahun 2026. Saya Syahrudin Azdam akan temankan saudara perempat dengan informasi tentang kesehatan nih, saudara perempat ya. Bersama narasumber kita pagi hari ini ada Dr. Vivi. Nama lengkap beliau Dr. Dwi Nita Vivianti, yang akan memberikan penjelasan tentang bagaimana tuh kanker. Kanker apa tepatnya? Kanker usus besar dan bagaimana penanganannya. Assalamualaikum dokter.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana kabarnya hari ini?
4: Baik, alhamdulillah.
3: Sehat, sejuk-sejuk gitulah ya. Luar biasa. Dalam beberapa hari ini suasana sejuk-sejuk seram gitu ya. Oke, kita akan bahas tentang kanker usus besar dan bagaimana penanganannya. Nah, ini bisa dibilang mungkin kalau untuk penyakit kanker usus besar nih banyak terjadi atau agak jarang-jarang di Kepulauan Riau nih?
4: Di Kepulauan Riau itu dalam satu tahun saya bisa menemukan 5-6 kasus ya, seperti itu.
3: Untuk di Kepulauan Riau ya. Oke, nah, supaya masyarakat paham bagaimana mereka untuk tahu penyakit benda ini yang barangkali sebagian masyarakat, aduh sakit nih, tapi tak tahu, nak tanya pun malu gitu ya kan.
4: Betul.
3: Nah, apa yang harus masyarakat paham tentang gejala dan juga yang harus mereka lakukan kalau misalnya dah nampak tanda-tanda yang penyakit nih?
4: Baik, mungkin sebagai awalan kita harus paham bahwa kanker usus besar itu adalah suatu tumor yang ganas. Yang
3: tumor ganas ya.
4: Betul, yang letaknya itu ada di usus besar. Usus besar itu dari anus sampai ke pangkalnya sebelah kanan. Nah, kalau kanker usus besar ini paling sering itu lebih dari 40 tahun usianya.
3: Oke. Okay.
4: Kemudian laki-laki lebih banyak daripada perempuan.
3: Oh. Kenapa laki-laki lebih banyak nih jadi penderita penyakit ini?
4: Dari genetiknya.
3: Genetik
4: sama
3: ya?
4: dari kerentanan terhadap kanker usus besar itu memang dari DNA-nya memang banyak ke laki-laki gitu. Kemudian yang kedua, makanan-makan yang kurang serat ya.
3: Kurang serat ya.
4: Kemudian konsumsi makanan yang minuman beralkohol, kemudian merokok, itu termasuk salah satu yang bisa menyebabkan kanker usus besar. Seperti itu.
3: Laki banyak penderita nih.
4: Tapi sekarang karena mohon izin, rokok itu sudah perempuan
3: pergeseran
4: juga banyak
3: ya.
4: Jadi perempuan pun banyak ya. Walaupun vape ya. Apa, bacanya apa sih? Vape apa vape?
3: Vape. Rokok listrik lah. Itulah benda itu kan.
4: Walaupun vape pun sama juga. Tetap sama. Tetap dia sama. Efeknya pun sama seperti rokok. Dan itu saya di tahun 2025 kemarin menemukan 3 orang kanker usus besar dengan perempuan. Hah? Usianya masih di bawah 30 tahun.
3: Di bawah 30
4: nah,
3: tahun.
4: Nah, dan itu mereka memang perokok.
3: Perokok?
4: Ya.
3: Inilah. Jadi ini terkait dengan gaya hidup juga ya, pengaruh ya. Nah, ya. Tadi makan kurang serat,
4: ya.
3: Merokok,
4: minuman
3: beralkohol, terus junk food macam-macam segala ya, macam
4: betul
3: ya.
4: Betul sekali. Ya, jadi, makanan yang ini bahaya. Diolah.
3: Apalagi yang suka makan pedas-pedas.
4: Kalau makan pedas tidak lah. Justru orang-orang Padang, orang-orang daerah Minang itu. Jarang ada
3: jarang,
4: usus
3: ya?
4: Besar.
3: Nah,
4: yang sering
3: kalau
4: itu
3: super
4: adalah
3: pedas ini yang bahaya sebetulnya. Aduh, sakit perut itu kan dijongin.
4: karena olahan itu
3: olahannya.
4: Justru karena orang
3: Minang
4: justru
3: ya?
4: lebih makannya itu kan makanan yang fresh atau real food
3: betul,
4: ya.
3: Betul.
4: Jadi anak-anak yang zaman sekarang ini yang kita harus perhatikan sosis, nugget seperti itu.
3: Karena
4: itu
3: mungkin kita bisa banyak tahu juga informasi-informasi yang beredar pembuatan sosis kadang tak betul kan?
4: Iya betul.
3: Saya semenjak nengok tak udah tenang lagi lah sosis ini. Pokoknya kalau jogging boleh lah, jengkol, okay lah tuh ya kan. Itu sedap tuh, kalah sosis. Daging pun lewat.
4: Betul.
3: Okay. Nah, penyebab utama sebetulnya kalau untuk kanker ini kan, tadi kan dari gaya hidup tadi ya. Penyebab paling utama dia bisa terjadi kanker usus besar nih, bagaimana?
4: Sebenarnya kalau namanya kanker itu tidak ada penyebab utamanya. Tapi dia tadi faktor risiko. Faktor risikonya. Jadi mencetuskan. Memang dia sudah ada bibitnya di situ. Jadi kanker itu kan sebenarnya misalnya di dalam tubuh kita itu sel dari usus besar itu bentuknya pipih dan bulat ya, lonjong-lonjong seperti itu. Nah, ketika dia timbul sel kanker, misalnya ada yang merangsang terbentuknya sel kanker, misalnya seperti tadi, apakah itu minuman beralkohol atau pola hidup yang tidak baik, makan makanan yang olahan lebih banyak, terus tidak jarang serat atau obesitas yang sampai

0: apa salah satu yang diperhatikan karena nomor dua kematian setelah kanker payudara. Kanker usus besar itu nomor dua kematian setelah kanker payudara. Dan biasanya ketemunya itu sudah berat.
1: Sudah berat, akut gitu ya.
0: Sudah dalam kondisi yang memang sudah berat. Karena gejalanya enggak khas. Misalnya perutnya sering rasa tidak nyaman, terutama di sebelah bawah. Yang paling gampang dilihat adalah buang air besarnya. Buang air besarnya itu biasanya lancar nih. Nanti kemudian tiba-tiba mencret, tiba-tiba keras, susah gitu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, nanti sudah mulai ada misalnya keluar darah kayak gitu.
1: Begitu.
0: Nah, kemudian ada rasa tidak nyaman di perutnya. Nah, kalau masih seperti itu masih early, masih awal.
1: Masih awal.
0: Nah,
1: ya?
0: Kalau sudah akhir, ada late atau di akhir itu biasanya ada penurunan berat badan. Nyerinya tuh sampai kram. Iya. Karena kan kanker itu seperti benalu, Pak. Jadi kalau misalnya benalu itu kan di pohon itu dia mengambil makanan.
1: Di sari 6 tadi ya.
0: Kanker itu juga seperti itu. Dia untuk tumbuh, dia untuk makin besar, makin melebar. Itu adalah dengan mengambil makanan yang kita konsumsi. Jadi pasien orang itu jadi pucat, ternyata HB-nya turun, terus nyeri. Dan nyerinya tuh kalau sudah mulai late atau akhir itu sampai kayak kram.
1: Kalau misalnya masyarakat awam nih kan, apalagi masyarakat perkampungan pedesaan, HB itu kebendet deh kan. Kami tak tahu.
0: Darah merah.
1: Oh, darah merah gitu ya kan.
0: Darah merahnya turun.
1: Iya, ya kan. Karena mungkin banyak masyarakat awam juga tak paham ya.
0: Betul.
1: Ini apa sebabnya? Mungkin HB awaknya turun tak? HB apa benda ya? Tapi tak tahu ku dia gitu kan.
0: Betul. Okay.
1: Kadang penggunaan istilah-istilah ini kan masyarakat awam banyak tak tahu juga kan. Jadi perlunya sosialisasi ya, apalagi dari YKI untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat gitu ya, supaya mereka juga tidak buta kayu sangat lah tentang penyakit-penyakit yang bisa terjadi dalam tubuh kita ya, nak ya.
0: Betul.
1: Ini kan genetik juga pengaruh keturunan gitu bisa jadi ya.
0: Betul.
1: Misalnya dari seorang ayah yang pernah sakit ini, itu bisa kemungkinan besar kepada anak bisa turun.
0: Betul. Ya? Jadi makanya kalau
1: untuk memutus keturunan macam mana itu ya?
0: Tidak bisa.
1: Tidak bisa ya. Makanya, itu faktor genetiknya ya.
0: Kalau genetik itu sesuatu yang tidak bisa dirubah.
1: Okay.
0: Tapi kita bisa merubah pola hidup.
1: Pola hidup yang
0: pencetusnya. Kalau pencetusnya kita hindari, kita tidak mudah stres, kemudian makan juga kita balance antara seimbang antara yang berserat gitu ya. Kemudian olahraga cukup, konsumsi vitamin-vitaminnya cukup. Nah, itu biasanya untuk genetik itu jadi suatu kanker itu kemungkinannya lebih kecil seperti itu.
1: Makan seimbang. Kami makan angin boleh tak, Bu Dokter? Boleh makan angin jalan-jalan, tapi jangan sampai kembung gitu kan. Nanti ujung masuk angin gitu kan. Nah, pemeriksaan kolonoskopi ya.
0: Betul.
1: Itu dalam mendeteksi kanker usus besar itu bagaimana manfaatnya supaya masyarakat bisa nyaman gitu.
0: Oke. Okay. Jadi kalau sudah menjadi di luar negeri itu bahkan mereka itu screening pada orang-orang yang memang punya riwayat kanker usus besar. Misalnya orang tuanya usus besar itu melakukan screening setahun sekali untuk kolonoskopi. Kolonoskopi itu tindakan yang memasukkan alat dari anus sampai pangkal usus besar. Di sini kita dibius, pasiennya tuh dibius, ditidurkan. Tindakannya sekitar 30 menit sampai 1 jam sampai dia nanti kalau sesudah tindakan biasanya langsung sadar.
1: Nah, kalau untuk pemeriksaan kayak seperti ini nih, tanggung BPJS.
0: Masuk BPJS
1: ya, sudah ada berempat ya. Tak usah takut-takut. Periksakan diri. Betul. Ya kan. Periksakan diri supaya kita bisa deteksi dini.
0: Betul.
1: Kalau misalnya sudah akut parah.
0: Iya, kalau sudah parah itu karena dia kalau masih sama seperti kanker serviks, kanker lengket layar rahim, kanker kolon ini atau kanker usus besar ini, dia kalau ketahuan sebelum si kanker itu, jadi ada beberapa tingkatan. Jadi kalau kita lihat lapisan itu kayak kue apa ya, kue bolu gitu ya. Kalau masih di permukaannya itu stadium 1.
1: Oh.
0: Nanti kalau sudah masuk ke dalam lapisan pertama kayak kue lapis lah,

0: Lapisan pertama itu sudah masuk stadium 2. Nanti kalau sudah lapisan ketiga ke bawah itu stadium 3. Nanti kalau terus sambil dia sudah masuk nih di kebetulan kalau di dinding usus besar itu, yang paling bawah itu dia ada kelenjar getah bening, ada pembuluh darah. Jadi dia bisa menyebar. Nah, kalau stadium 4 dia sudah ada tumor di tempat lain juga.
1: Nyebar
0: bisa
1: ya.
0: Bisa di, ya betul, bisa di hati, bisa di paru-paru, paling sering di paru-paru dan di hati sama di tulang belakang. Tumornya itu menyebar ke sana. Itu sudah stadium 4. Itu sudah tidak bisa lagi dioperasi, sudah tidak bisa lagi kemoterapi gitu.
1: Itu tindakannya apa ya lagi itu?
0: Paliatif kalau kita bilangnya.
1: Paliatif.
0: Paliatif itu adalah tinggal kita mengurangi rasa sakit, kemudian membuat pasien senyaman mungkin.
1: Senyaman mungkin. Supaya tak stres ya.
0: Ya, mendekatkan kepada keluarga, kemudian makan juga memang kita dia harus tetap makan dengan yang nyaman untuk dia. Kemudian ya kalau sesuai dengan agamanya masing-masing kita dekatkan, karena kan memang itu sudah end game lah masalahnya.
1: Banyak mengingat itu. Mati sudah ya. Itu melembutkan hati. Banyak mengingat mati melembutkan hati, melembutkan jiwa. Jadi yang penting tak takut mati deh. Kita semua pasti mati. Ya, itu
0: jadi
1: aja.
0: Kalau masih stadium 2 itu kalau sudah diketahui itu penanganannya bisa pertama adalah operasi kemudian ya. Kemoterapi dan radiasi. Itu biasanya kalau semuanya dijalanin, alhamdulillah ada beberapa pasien yang sudah menjalani itu dengan baik gitu ya. Sampai sekarang dari tahun 2018 sampai sekarang masih belum ada lagi kanker ususnya. Jadi ya, biasanya saya kalau misalnya ada keluhan saya suruh dia kolonoskopi lagi. Ternyata tumornya tidak tumbuh.
1: Tidak tumbuh.
0: Iya, jadi sudah ya, hampir 2018 sampai 2026 ya.
1: Itu karena sekitar tindakan 8 tahun, tadi itu ya.
0: Karena sudah ya, karena langsung ketika diketahui belum ada penyebaran kemana-mana, langsung dioperasi, langsung kemoterapi, langsung radiasi.
1: Berarti harus memberanikan diri untuk periksa lah.
0: Betul.
1: Screening setahun sekali ya.
0: Screening, terutama kalau punya riwayat keluarga. Itu harus jangan khawatir, jangan takut, dan jangan malu.
1: Malu kan? Kan?
0: Kadang-kadang suka bilang, terlalu overthinking, kadang-kadang gitu ya Pak.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Tak berhati perut betul lah kan? Hati perut periksa. Kalau tak berhati perut periksa, ada tak hati dan perut itu kan. Okay. Nah, kalau kanker ni dapat tak dia terdeteksi sebelum muncul gejalanya?
0: Ada pemeriksaannya di darah juga.
1: Di darah ya?
0: Ada pemeriksaan darahnya dan PET CT scan namanya. Jadi kalau pemeriksaan darah itu ada genomnya. Cuman dia memang mahal sekali pemeriksaannya. Jadi kita bisa melihat oh ada bibitnya. Tapi tidak tahu, kita tidak bisa tahu yang mana nih yang bakal jadi duluan.
1: Begitu,
0: itu masalahnya. Okay. Itu hanya sebagai screening awalan saja bahwa saya ternyata sudah punya bibit kanker ini. Seperti Angelina Jolie. Angelina Jolie itu kan dia kanker payudara. Kemudian setelah kanker payudara dia memeriksakan darahnya untuk genom untuk apakah kemungkinan ada kanker lainnya atau dan kemudian dia juga melakukan PET CT scan. PET CT scan itu seperti CT scan, tapi dia bisa melihat tuh titik-titik yang memang kemungkinan kanker itu sudah mulai menyebar. Dan ternyata dari PET CT scan dan laboratoriumnya itu sudah ada penyebaran ke rahim. Makanya kemudian Angelina Jolie itu mengangkat rahimnya juga.
1: Ujung-ujungnya yang lain kena diangkat.
0: Pasti bakal seperti itu. Cuman tadi saya bilang kalau misalnya dia ketahuannya masih di stadium 2 ke bawah, stadium 2, stadium 1
1: masih bisa lah dianu ya.
0: Insya Allah survival rate-nya itu tinggi.
1: Kalau udah 3 atau 4 tuh adalah.
0: Ya, kalau udah 3 4 ya.
1: Semangat adalah menjalani hidup gitu ya. Banyak zikir buat yang Islam ya kan?
0: Tapi kalau mau berusaha yang 3, kalau stadium 3 masih mau kemoterapi juga enggak ada masalah, Pak. Dia mungkin kalau misalnya dari
1: bisa jadi entah apa jadi keajaiban bisa jadi kan.
0: Semenjak ketahuan sampai stadium 4 itu misalnya dia 6 bulan, kalau stadium 3 kita kemoterapi itu bisa nambah 1 sampai 2 bulan lah dari 6 bulan itu.
1: Biasanya kalau udah ketahuan nih dia udah stadium 2 nih tindakan kalau untuk Kemo itu berapa lama tuh prosesnya?
0: Kemo itu dia 6 kali.
1: 6
0: tergantung
1: kali.
0: Dari jenis.
1: Berapa bulan sekali?
0: Dia setiap minggu, nanti kemudian istirahat 3 minggu, nanti lagi gitu. Prosesnya seperti itu, tergantung dari jenis kankernya. Makanya nanti ada dokter patologi anatomi juga di situ. Jadi biasanya saya sebagai dokter penyakit dalam itu melakukan biopsi atau mengambil jaringannya, terus kemudian nanti diperiksa oleh dokter patologi anatomi, kemudian nanti sama dokter bedahnya yang melakukan operasi, bedah digestif terutama ya, seperti itu. Jadi nanti dokter bedah digestifnya yang melakukan operasi, nanti dari situ ketahuan tuh jenis-jenisnya.
1: Jenis-jenisnya.
0: Ya, dari dari pertama kali di biopsi itu diambil jaringannya oleh dokter PA itu tahu bahwa oh ini jenisnya ini karena ada beda-beda tergantung dari tempat di mana dia perlengkapan dan jenis dari selnya itu. Nah, kemoterapinya pun berdasarkan itu. Berapa lamanya pun berdasarkan itu.
1: Berdasarkan hasil itu tadi ya.
0: Betul.
1: Karena kan masyarakat juga aduh, kejar istirahat kemo 3 minggu lama lah lagi, kami nak cepat sembuh lah. Biasanya kan jarak waktu itu kan untuk melihat kondisinya ya.
0: Kalau ini karena kan kalau kemoterapi itu kan tugasnya adalah dia tadi yang merubah yang tadinya bentuknya berubah tadi, yang seharusnya normalnya berubah bentuknya lonjong-lonjong, terus berubah menjadi kotak dan lingkaran. Nah, si obat kemo ini menghilangkan kotak dan lingkaran itu.
1: Hilangkan?
0: Iya, sel-sel yang salah itu dihancurkan. Tetapi kemoterapi itu dia tidak punya mata. Jadi dia tempat yang lain pun yang mirip dengan kotak dan lingkaran itu ikut dia ganggu. Jadi kadang-kadang
1: jadi ada pengaruhnya tadi, efek
0: betul
1: tadi, ya?
0: Kepada tubuh. Makanya kemoterapi suka rontok rambutnya. Itu adalah salah satu tempat yang paling sering diganggu oleh obat kemoterapi.
1: Obat kemo tadi.
0: Iya, yang ikut terganggu oleh kemoterapi. Nah, untuk mengistirahatkan si sel ini sebelum dia menormalkan lagi, itu kita butuh waktu 3 minggu. 2 sampai 3 minggu biasanya. Nah, 2-3 minggu itu untuk istirahat dulu, selnya itu berganti lagi membentuk sel-sel baru yang sama jenisnya, baru kita kemoterapi ulang. Nanti dilihat tuh. Oh, ternyata dengan kemoterapi ulang biasanya dia tidak boleh langsung. Satu resikonya tadi supaya folikel rambutnya itu tidak semuanya hancur, ginjal ginjalnya juga kalau terganggu ya tidak langsung terganggu seperti itu.
1: Jadi yang si pasien pun tak terkejut gitu ya.
0: Iya.
1: Dikasih penjelasan macam mak saya kemo ada sekitar dua bulan sekali. Pas tahu dia rambut mulai rontok gitu kan. Din, rambut mak botak ada. Apa mak? Tahun ni gue habis buat masa sakit. Ah, itu kemo nama mak. Kemo jadi pengaruh kita. Oh, ya. Tapi alhamdulillah rambutnya mulai rebat lagi.
0: Iya, kalau sudah selesai biasanya
1: lebat lagi. Sudah selesai, mulai rebat. Cuma kontrol-kontrol aja 2 bulan sekali sekarang. Alhamdulillah.
0: Bagus ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah dalam dalam setahun ni lah. Alhamdulillah dah mulai membaik gitu. Jadi tak ada rasa lagi dah. Lucu tu, ketawa dia rambut dia botak pertama tu. Terkejut dia.
0: Kalau dulu saya punya pasien sampai bolak, kalau lagi kontrol ke poliklinik itu dia pakai wig ganti-ganti.
1: Iya.
0: Rambutnya kadang lurus, kadang ikal. Karena memang botak.
1: Ganti rambut dengan main gaya ya.
0: Karena kan non muslim jadi enggak pakai jilbab.
1: Nah, kalau tindakan operasi, kalau misalnya untuk diperlukan pasien ini kan, mereka kan seperti dokter bilang tadi kebanyakan overthinking ya. Apa yang harus untuk tindakan operasinya secepat mungkin kah, atau mungkin beri jeda dulu?
0: Kalau tindakan operasi itu lebih baik di awal.
1: Di awal ya.
0: Itu langsung ketika ketahuan itu adalah kanker langsung dioperasi.
1: Okay.
0: Cuman yang perlu kita perhatikan adalah kalau kanker usus besar ini kan dia tempatnya keluar kotorannya, kotoran dari perut kita itu. Nah, kalau sudah ada kanker usus besar dan dioperasi, itu baiknya tempat operasinya itu tidak dilewati kotoran supaya dia bisa menutup dengan baik. Jadi nanti antara usus dengan usus itu disambung. Nah, ketika disambungannya itu biasanya akan di atasnya itu dibentuk saluran. Jadi untuk sementara buang air besarnya memang di luar.
1: Di luar.
0: Namanya kita itu sebut sebagai kolostomi.
1: Oh, oh. Ya. Tapi gelik lah Bu Dokter. Nak sembuhkan atau tidak?
0: Edel,
1: kan?
0: Ah, betul.
1: Nak sembuhkan atau
0: tidak?
1: Jadi
0: ada salah satu pasien saya itu pegawai, akhirnya dia mengambil cuti 6 bulan untuk itu karena habis operasi kan harus pasang kolostomi itu, iya, Pak. Jadi dia tidak kerja, cuti kerja untuk 6 bulan. Kemudian setelah itu kemoterapinya selesai, kami evaluasi kolonoskopi lagi, kolonoskopi lagi, ternyata tidak ada jaringan lagi tumbuh di situ, tumornya tidak ada, ditutup.
1: Alhamdulillah.
0: Dari sininya, jadi langsung lewat bawah, bisa lewat anus lagi.
1: Oke. Jadi jangan sampai lewat kotoran di situ. Jadi
0: ada kadang memang itu yang kemudian ditakutkan sama pasien, karena dia harus pakai lubang anus dari luar. Jadi dibantu dulu dari luar. Itu fungsinya itu. Karena kan kalau dilewati kotoran terus nanti bekas lukanya tidak akan cepat
1: jadi
0: sembuh.
1: Makin jadi lagi
0: ya,
1: kan?
0: Nanti takutnya malah jadi infeksi.
1: Infeksi itu yang ya, kalau dah infeksi udah bahaya.
0: Betul.
1: Lebih baik apa yang disarankan sama ahli kesehatan, dokter.
0: Ya, betul.
1: Itu yang dilakukan walaupun mungkin agak sedikit berat macam 6 bulan tadi ya kan. Cuti pula cuti kerja ya kan. Jadi jalan tidak? Insyaallah jalan.
0: Jalan. Cuti itu ya, cuti apa? Sakit, alasan sakit.
1: Tapi kalau kami macam masyarakat biasa macam mana kalau bukan pegawai? Coba aja. Mungkin ada rezeki yang lain.
0: Iya,
1: kan? Penting yakin aja lah. Tuhan tuh tak menutup rezeki kita lah. Enak, ya? Dah dijatah. Enak, ya? Kalau misalkan kita sakit, mungkin ada rezeki yang lain datang waktu kita sakit. Enak, ya? Nah, perubahan gaya hidup ya, yang bisa jadi sekarang tuh sangat luar biasa lah ya. Karena pengaruh digital juga dengan tampilan-tampilan yang kadang menunjukkan sempurna ini hidup gini. Ujung-ujung gaya hidupnya tak sesuai dengan ekspektasi. Nah, itu overthinking tadi terus juga selalu membandingkan dengan orang lain, apakah dia bisa membuat gaya hidup dia berubah yang awalnya normal bagus jadi tak normal. Karena kan sekarang banyak nih di digital, dunia digital menormalisasi keburukan gaya hidup yang tak elok. Lebih hasil anak muda nah.
0: Maksudnya tuh jadi kalau yang tadinya harusnya bagus tapi gimana Bang maksudnya?
1: Pertama kan gaya hidupnya normal bagus nih. Tapi dengan normalisasi dengan gaya-gaya hidup yang tak elok, tontonan yang tak bagus, biasalah anak muda mencoba hal-hal baru,
0: Iya.
1: Itu bisa jadi indikasi.
0: Bisa jadi ya, berubah juga. Jadi memang kalau sudah kita pastikan kan sudah jelas bahwa penyebab dari faktor pencetus jadi dari suatu kanker kolon itu adalah tadi ya pola hidup yang tidak baik, misalnya tadi merokok, minuman alkohol, kemudian makan yang olahan, yang lebih banyak olahan, terus kurang serat gitu ya. Olahan di sini maksudnya bukan yang real food ya.
1: Yeah.
0: Nah itu ketika kita menonton itu kan banyak tuh, mohon maaf, makanan-makanan dari negeri seberang gitu ya, negeri mau Korea, Jepang gitu ya.
1: Kayak yang tak dimasak.
0: Iya betul.
1: Padahal kalau misalnya yang ulam-ulam boleh lah gitu, yang sayur-sayur ini.
0: Iya.
1: Ini makanan yang harus dimasak tak dimakan.
0: Iya betul. Jadi memang itu ternyata memang kanker usus besar di daerah yang tidak dimasak makanannya, kemudian juga banyak olahannya, seperti kan kalau di Korea itu lagi yang terkenal itu makanan street food ya, seperti itu. Itu kan semuanya olahan, tepung gitu, ya, bukan betul asli makanan. Nah itu justru mereka sering terjadi kanker kolon. Makanya kalau di sana, kalau di luar sana, ya setiap 6 bulan sekali sampai 1 tahun sekali itu mereka kolonoskopi untuk screening itu. Karena memang makannya mereka polanya seperti itu.
1: Seperti itu
0: dan
1: ya,
0: alkohol. Jadi kita
1: dari kebiasaan kan, mereka di situ
0: iya,
1: kan.
0: Iya, karena mereka tidak ada halal haram di sana ya Pak. Jadi seperti itu. Jadi kebiasaan mereka kan memang seperti itu. Nah itu diadopsi karena sering nonton drakor tadi. Nah itu mungkin bisa ya sebagai orang tua nanti kita punya anak harus berikan edukasi bagus-bagus itu.
1: Betul. Nonton untuk nengok boleh lah, tapi jangan ikutkan kelakuannya pula ya.
0: Kan?
1: cari OO begini gaya hidup orang tu, begini budaya budaya mereka gini.
0: Yeah.
1: Berarti tak sesuai dengan gaya hidup kita, dengan budaya kita.
0: Karena kan memang mereka tidak ada halal haram itu. Kalau di Indonesia kan mayoritas Muslim ya, ada halal haram itu yang harus ditekankan.
1: Ada sertifikat halal.
0: Betul.
1: Kalau tak ada halal, kode halalnya,
0: jadi kalau di Indonesia ini cenderungan kanker kolon itu sangat tidak terlalu tinggi karena tadi karena mayoritas Muslim sehingga konsumsi alkohol, konsumsi makanan olahan, makanan-makanan yang berlemak tinggi itu sangat jarang.
1: Sangat gitu. Jarang gitu ya.
0: Berkurang.
1: Nah, bagi pasien kanker usus besarnya, apa makanan yang dianjurkan, makanan dia?
0: Makanan yang dianjurkan itu berserat.
1: Berserat ya.
0: Harus seimbang. Jadi jangan berserat banyak-banyak. Apapun yang kita berlebihan pun tidak baik ya Pak. Jadi berserat itu harus seimbang.
1: Seimbang.
0: Jadi harus ada sayur atau buah setiap hari. Kemudian yang kedua,
1: saking tidak banyak serat itu, pokoknya daun ubi itu.
0: Boleh Pak.
1: Daun ubi itu tak pakai masak ya. Serat banyak nih gitu kan.
0: Direbus aja.
1: Direbus. Kasih garam sikit jadi.
0: Nanti ada ulat bulat.
1: Saking nak alami jadi sampai tak pakai masak. Iya tuh.
0: Tapi kalau orang etnis Sunda seperti itu Pak. Jadi karena mereka jalan-jalan, mereka lihat daun, dicuci aja langsung dimakan.
1: Kalau saya masih itu kebiasaan enak kayak gitu.
0: Iya,
1: pada hutan-hutan kan, dari kampung saya dulu di Meranti, daun-daun batang kayu yang bisa dimakan. Itu enak, dicuci aja udah, makan pakai sambal.
0: Iya. Asal jangan daun jendela sama daun pintu keras.
1: Jangan daun telinga orang sudahlah gitu kan.
0: Seperti itu. Kemudian yang kedua, mengurangi konsumsi daging merah. Daging merah itu seperti sapi, daging kambing. Seperti itu dibatasi.
1: Dibatasi.
0: Itu.
1: Makan dibatasi. Boleh,
0: makan dikurangi. Boleh, tidak boleh terlalu banyak dan pengolahannya pun disarankan bentuknya seperti sop. Seperti itu atau soto boleh. Kemudian vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E itu dibutuhkan oleh tubuh.
1: Jadi banyaknya vitamin. Macam mana kami nak vitamin tu?
0: Dari sayur.
1: Konsultasi lah. Gitu kan.
0: Dari sayur dan buah itu sudah ada. Vitamin E itu bisa dari kacang-kacangan, ya seperti kacang almond. Seperti itu vitamin E-nya tinggi itu di situ.
1: Kacang almond. Kami yang ada kacang tujuan.
0: Kacang tujuan bagus. Ah, cari-cari.
1: Mungkin kacang-kacang, itu dokter tadi kan, gitu
0: deh. Iya. Terus mungkin harus berhenti merokok, minuman beralkohol, gitu ya. Berhenti minum beralkohol sama pola tidur, istirahat yang cukup. Kemudian juga cairan juga harus cukup sehari.
1: Cukup ya. Untuk minuman harus cukup, jangan beralkohol. Iya. Begadang jangan terlampau banyak. Tapi musim bola ni bu dokter.
0: Ya,
1: macam mana penting tidur cukup lah.
0: Tidur gitu cukup ya. Sebelum nonton bola tidur dulu.
1: Tidur dulu ya. Jangan
0: semuanya ditonton juga kan.
1: Capek. Hidup tu kalau nak ikutkan terus hajap gitu ya. Kita kan sehat apa-apa pun nyaman ya. Nak kerja nyaman, nak jalan-jalan aman, terus juga nak healing sama keluarga juga nyaman. Kalau sakit macam mana? Tak jadi nak pergi, batal gitu kan. Apalagi kalau dah tiket dah beli, rugi tak dapat refund kan. Nah, pesan apa yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat terkait pencegahan kanker usus besar nih?
0: Oke. Pertama yang perlu kita pahami bahwa kanker usus besar ini akan mudah diobati ketika dia diketahui di bawah dari stadium 2. Caranya satu adalah apabila memang ada keluhan seperti buang air besarnya itu terganggu, bisa susah buang air besar atau mencret, kemudian disertai darah atau nyeri pada perut, terutama perut bawah atau perut tengah sebelah kiri, itu tidak usah khawatir, tidak usah takut untuk bertanya kepada dokter spesialis penyakit dalam yang memang punya keahlian untuk kolonoskopi. Kebetulan kalau di sini, kalau di Tanjung Pinang ini sudah ada saya dan satu lagi ada dokter Lili di Rumah Sakit Umum Daerah. Di Masjid Kit Umum Kota ya.
1: Kota ya.
0: Itu. Cuman alat yang baru tersedia yang di RSUP. rumah sakit
1: daerah. Ya.
0: Ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya memang dari keluarga ada keturunan, itu memang keturunan dengan kanker kolon dan umurnya memang di atas 40 tahun pada saat ini, boleh melakukan screening untuk mengetahui apakah ada kanker atau tidak apabila ada gejala tersebut. Kemudian mungkin sudah mulai apabila punya satu, sudah ada keluarga yang memang ada kanker usus besar, kemudian yang kedua ada gejala, mulailah untuk pola hidup sehat dan bisa memberikan edukasi atau pemahaman kepada orang di sekitar, baik itu keluarga terdekat ya, untuk satu, tidak makan makanan yang terlalu banyak berlemak. Kemudian yang kedua, harus olahraga secara teratur. Yang ketiga, mengurangi atau menghentikan kebiasaan seperti merokok atau beralkohol, minuman beralkohol seperti itu. Kemudian makanan juga harus seimbang seratnya. Tidak hanya makan yang berdaging-daging saja, tapi di situ harus ada serat. Bisa dari buah-buahan, bisa dari sayuran. Dan juga mungkin istirahat pun harus cukup ya, cukup. Kurangi stres itu.
1: Tidur paling tidak 8 jam dokter, kami tidur 12 jam, 16 jam, itu kelamaan, kelebihan, ngapain itu?
0: Nggak produktif juga.
1: Nggak produktif, jadi
0: nanti kalau mager jadi obesitas.
1: Nah, obesitas, ya kan banyak kejadian seperti itu kan, mager ujungnya obesitas, nak turun lagi pening, nengok timbangan tak berani, gitu kan? Ha.
0: Betul.
1: Itu yang bahaya tuh, membiasakan yang tak baik kan tak bagus juga, gitu kan?
0: Iya.
1: Nah, meningkatkan kesadaran masyarakat nih antaranya tentang pentingnya screening kanker usus besar. Gimana tuh dokter?
0: Tadi harus kita, tadi ya seperti info yang saya sampaikan sebelumnya, jadi ketika ada keluarga yang memang mengalami suatu kanker usus besar,
1: cepat-cepatlah gitu ya.
0: Iya, dan ceklah usia kita pada saat itu 40 tahun. Nah, baguslah untuk dicek.
1: Saya 42 tidak.
0: Tapi bahwa kan gak ada keluarga kanker usus besar kan.
1: Oh, tak ada.
0: Gak ada.
1: Kalau kanker kelenjar ada.
0: Kemudian ada apa namanya, ada kebiasaan-kebiasaan yang saya sebutkan tadi, yang makannya kurang serat, kemudian juga merokok dan minuman beralkohol, akan sangat baik untuk melakukan screening di awal.
1: Kalau alkohol, alhamdulillah tak pernah lagi. Oh, udah zaman dulu dah. Zaman bola lah.
0: Zaman kola.
1: Zaman bola tak pernah lagi, kan? Itu ya memang tak elok ni, sudah berempat jangan dicuba-cuba. Kalau dah dicuba tu bahaya, kan nak berhenti susah. Nak berhenti susah. Jangan try-try. Apalagi narkoba. Narkoba ngintai bukan hanya tentang anak muda, gitu kan? Semua umur diintai dah. Kadang dari makanan masuk narkoba. Ya kan, dari benda-benda yang mungkin, ini macam mainan, ujung-ujung ada narkobanya di situ kan. Ini sangat bahaya nih, sudah berempat yang ingin. Kita perlu banyak tanya juga, edukasi kepada masyarakat supaya tidak terjebaklah dengan gaya hidup yang tak elok gitu ya. Okey, baik. Bu Dokter, terima kasih untuk waktunya pagi hari ini.
0: Sama-sama.
1: Insyaallah lain kesempatan dapat berbagi ilmu lagi, ya kan?
0: Ya.
1: Tapi mudah-mudahan saya tak dapat jumpa dokter lagi lah. Kalau untuk takut diperiksa gitu kan. Ibu saya sehat, insyaallah mudah-mudahan. Ya. Kalau dah takdirnya berjumpa macam mana? Ada lagi enggak ya?
0: Kalau ada benjolan sedikit di sini boleh langsung diperiksakan.
1: Benjolan ya?
0: Iya, karena kan kanker kelenjar tadi.
1: Oh, tak ada. Alhamdulillah tak ada. Yang ada mak saya kemarin. Tapi mudah-mudahan lah.
0: Iya.
1: Ini kalau untuk orang yang kanker juga harus support sistemnya harus bagus ya.
0: Iya betul, support sistemnya bagus. Betul sekali.
1: Karena istri saya juga kena juga kemarin. Dari 2022. Ya alhamdulillah sekarang dah bagus.
0: Alhamdulillah.
1: Dah bagus bagus.
0: Iya betul, support sistem paling penting.
1: Kalau dia dah mulai kata orang lain naning dah kepala, ayo kita berjalan.
0: Ya.
1: Ya kita keliling gitu kan. Nyeberang, ayo kita nyeberang kan. Jadi ada rasa bahagia tu gak tak terpikir lagi.
0: Betul.
1: Dengan benda lah tu.
0: Yeah.
1: Makan pun bagus. Yeah. Kan waktu tahu dia sakit kemarin makan tak selera. Apa dia ni masak, kena awak dah masak sedap-sedap tu. Tidak juga dia makan.
0: Jadi memang ada urutannya, ketika tahu kanker atau seperti ini penyakit ganas ini, dia biasanya pertama adalah menolak, tidak
1: betul.
0: Menerima
1: tak terima.
0: Kemudian ada fase di mana dia bersedih, mm-hmm. kemudian nanti baru setelah itu dia bisa menerima. Mm-hmm. Nah, dari menolak ke menerima itu, itulah tanggung jawab sebagai orang-orang di sekitarnya, mm-hmm. supaya tidak terlalu lama.
1: Betul.
0: Karena kalau dia sudah menerima, dia akan berikhtiar untuk melakukan pengobatan yang terbaik gitu.
1: Mm-hmm. Sampai bolak-balik ke negeri jiran juga. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan dah tak ada lagi bendera tuh.
0: Amin.
1: Ya. Kalau pikiran kita positif saja, ya kan?
0: Yeah.
1: Kalau misalnya ada dah agak stres, ayo kita bawa jalan. Aman lah tuh. Soal biaya, abang tanggung. Baik, Bu Dokter. Insya Allah kita lain kali jumpa lagi ya.
0: Yeah.
1: Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, orang makan nangka, kita kena getahnya.
0: Artinya, orang yang berbuat, kita yang dipersalahkan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beragam.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

Disiarkan dari kawasan selama ini perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, hai. Selamat pagi menjelang siang saudara perempat. Untuk di hari ini 18 Juni 2026, tak terasa sudah di minggu.

kapan pula kan. Baik saudara, bersama saya Julia Puspita yang akan menemani hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat di Segantang Lada Batang. Ada acara Jelajah Kepulauan Riau, Sembang UMKM, Belese, dan juga Suara Budaya Nusantara. Nah, di siang hari ini, selain kita dihebohkan, dihibur ya dengan Piala Dunia yang tentunya sudah berlangsung di hari ini. Dan kira-kira siapa nih, pendukung siapa saudara perempat ya? Kalau saya mana yang menang aja lah. Ya tentunya kita akan membahas juga mengenai Jelajah Kepulauan Riau, ada istiadatnya dan juga keunikan yang ada di masyarakat Kepulauan Riau. Tapi sebelum itu, yang ada di Batam, Bintan, Karimun, Anambas, Natuna, Lingga, ya Tanjung Pinang, Kijang dan sekitarnya, tetap semangat dan berhati-hati di perjalanan. Yang arah ke Uban juga tetap berhati-hati ya, karena saat ini masih peralihan jalan yang lama, jadi agak sedikit lebih jauh. Tapi tidak apa-apa, yang paling penting tetap berhati-hati dan jangan laju-laju dekat jalan ya. Lagu berikutnya kita persembahkan dari Atik, Lancang Kuning.

0: Ini skripsi atau catatan? Dari awal saya sudah bilang ya, gunakan format akademik yang benar. Bagaimana kamu bisa lulus? Kalau menulis daftar isi saja, masih berantakan.
1: Ya Allah, baru juga pun aku majukan judul, udah dimarah-marah macam ini. Ini betul ya hidup aku. Masalah aku nampaknya taklah seberat mereka. Tapi mereka nampak macam tak dihiraukan kekurangan mereka sebagai masalah hidup.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Kak Retno, boleh diceritakan dulu tentang PTDI STTD. Itu sekolah kedinasan seperti apa dan juga bagaimana?
2: Oh, oke. Okay. Terima kasih sebelumnya. Mungkin buat yang banyak orang yang belum tahu apa itu sekolah kedinasan. Yeah. Jadi sekolah kedinasan ini adalah sekolah di mana yang terikat sama dinas. Jadi lulusnya kalian langsung pengangkatan nih, jadi aparatur sipil negara, jadi PNS gitu kan.
1: Yeah.
2: Khususnya untuk Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD ini bergerak di bidang perhubungan, yaitu transportasi darat di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Jadi di STTD sendiri itu ada dua kota nih kak,
1: kota
2: pusat,
1: ya?
2: Yang pertama kota pusat yaitu kota Kementerian Perhubungan, di mana nanti ketika lulus dari STTD penempatan kalian tergantung dari Kemenhub setempat mau ditempatkan di mana. Jadi di seberluaskan gitu di seluruh Indonesia, benar, dan persaingannya pada saat tes pun seluruh Indonesia tentunya. Terus yang kedua itu ada namanya kota pemerintah daerah. Jadi kalau saya sendiri kan kota Pemda Provinsi Kepulauan Riau nih. Nah kalau saya gitu berarti nanti setelah lulus itu kembalinya ke Pemda di sub Provinsi Kepulauan Riau gitu. Dan saat tes pun persaingannya itu sesama Kepulauan Riau aja gitu. Jadi itu juga tergantung daerahnya ya, ada pembukaan atau tidak gitu.
1: Berarti pendaftaran itu bukan sekedar daftar ke sekolahnya bukan, tapi juga kita sudah melihat ini di daerah mana yang buka lowongan gitu kan.
2: Iya, tergantung juga daerah kalian. Kalau misalnya kalian mau ikut kota dari Pemda, pemerintah daerah setempat, gitu, tergantung dari Pemda kalian, ada pembukaan atau tidak. Tapi alhamdulillahnya untuk Provinsi Kepri sendiri itu setiap tahunnya ada, entah itu dari kota kota Tanjung Pinang, kota Pemda Kabupaten Bintan, ataupun kota Pemda Provinsi Kepulauan Riau, begitu kak.
1: Dan itu selalu diinformasikan di setiap
2: Jadi nanti tentunya sebelum tes itu kalian bisa cek di website si pencatar atau
1: si
2: kalian
1: pencatar,
2: iya benar, atau kalian cek di Instagramnya PTDI STTD. Itu tuh ada informasi terkait pendaftaran, mulai dari apa aja tesnya, berkas apa aja yang perlu dipersiapkan, dan masih banyak lagi gitu sih kak.
1: Oke. Dan tahun ini buka juga berarti kan?
2: Buka.
1: Berarti kan memang di bulan-bulan Juli.
2: Untuk pastinya
1: untuk
2: tahun
1: pastinya,
2: ini kita belum
1: ini.
2: Tahu
1: belum tahu
2: belum
1: ya
2: ada informasi nih kak gitu.
0: Sembang Komunitas Pro 4 RRI Tanjung Pinang setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Hai, halo, saya Afitri Susanti, Ketua Umum Majelis Wilayah Forhati Provinsi Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Pergi ke pasar, membeli selasih. Tidak lupa membeli kelapa. RRI selalu di hati yang bersih, temani Piala Dunia penuh sukacita. Mari kita rayakan Pesta Bola Dunia 2026. Program RRI tentang keseruan ajang bergengsi Piala Dunia 2026 yang selalu dinanti jutaan pencinta sepak bola di dunia. Di RRI, setiap momen pertandingan terasa lebih hidup dari detik awal hingga gol penentu kemenangan. Tetap setia bersama RRI ya, karena disinilah semangat sepak bola menyatukan kita semua. Saya, Afitri Susanti, pamit undur diri. Salam olahraga, salam sehat, penuh semangat. Dah.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perompet RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompet, ternyata di Kepulauan Riau ada sebuah tradisi yang unik juga, yaitu adalah nongka di Kampung Gizi Bintang Kepulauan Riau. Nah, ini bisa dibilang sebagai kekayaan intelektual komunal juga. Di mana warga Kampung Gizi di Desa Tembeling, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, mereka ini memiliki sebuah tradisi yang unik di mana dalam mencari hewan laut yang tentunya masih dilestarikan hingga saat ini, ya kan? Jadi namanya itu adalah menongka. Karena menongka ini biasanya itu masyarakat akan berburu hewan laut di saat air laut ini mulai surut dengan menggunakan sembilah papan. Jadi macam kita nak surfing gitu ya. Jadi nanti kita akan berseluncur di atas lumpur pantai untuk mendapatkan hasil tangkapan lautnya. Nah, saudara penonton, memang ini tuh sudah lama sekali dan bakal sudah turun-temurun sekali dilakukan ya. Dan di mana masyarakatnya sangat suka dengan tradisi satu ini. Nah, di mana yang cukup unik juga, cara mereka menungkahnya pun cukup unik, di mana nantinya lutut kita nih kak sebelah kiri itu akan berada di atas papan. Kaki kanan yang akan menjadi pengayuh tungkah, dan untuk kedua tangan ini nantinya akan memegang tali kendali dan bertopang pada embernya. Jadi kalau kita ibaratkan gitu ya, dia itu semacam peselancar. Nah, tapi kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena mereka sudah terbiasa gitu ya, dan mereka ini sangat lincah sekali berseluncur untuk menyusuri hamparan lumpur pantai yang tengah surut. Nah, tangan mereka nanti akan meraba-raba lah dekat dalam lumpur nih, dan akan mengambil berbagai macam hewan lautnya seperti ada kerang, kepiting, dan juga gonggong. Sebetulnya ini juga berbeda dengan bekarang. Kalau bekarang kan biasanya kita hanya menggunakan tangan kosong gitu ya, tanpa ada melakukan yang namanya nongkah. Tapi kalau di Kabupaten Bintan ini, tepatnya di Tembeling ini, mereka menggunakan tradisi yang namanya itu menungkah menggunakan papan. Dan juga saudara perompet, keunikan dari tradisi ini tentunya perlu kita lestarikan dan dilindungi keberadaannya oleh masyarakat setempat serta juga negara. Dan tentunya saudara, ini cukup unik juga. Jadi kalau saatnya kita nanti datang ke Tembeling gitu kan, dan airnya mulai surut, nah kita bisa nih mencoba macam mana menongkah hasil laut ya kan, dengan cara yang unik. Dan tentunya ini juga bisa menjadi sebuah tradisi wisata yang bisa kita kembangkan nanti kalau seandainya ada masyarakat dari negara lain datang ke Kepulauan Riau ingin mencoba tradisi ini. Ini bisa dijadikan sebuah destinasi wisata saudara perempat ya. Dan tentunya selain mendapatkan berbagai macam hewan-hewan laut hasil tangkapan lainnya, kita juga bisa mengkonsumsinya ya kan, kepiting, gonggong yang bisa kita masak. Dan yang unik lagi, kita bisa santap bersama-sama dengan keluarga tercinta.

0: Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Buah apa nih? Macam sedap je. Makan lah.
2: Jangan kau makan itu sembarang.
1: Kenapa?
2: Itu wah kecubung lah, bahaya. Bisa-bisa nanti engkau mengalami halusinasi.
1: Halusinasi? Tak buat bubur kan kau nih.
0: Intermezzo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Sedara perempat, wahana air ini tergolong masih baru jika dibandingkan dengan waterpark sebelumnya seperti Duta Mas dan Ocarina. Waterpark Top 100 Tembesi dibangun pada tahun 2010, jadi memang terlihat masih sangat bagus dan juga lebih lengkap. Seperti berbagai macam seluncuran yang cukup tinggi juga ada di Waterpark 100 Tembesi. Dan juga masih banyak lagi wahana air seperti kolam renang dan lainnya. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini juga dilengkapi dengan fast food yang siap menyajikan berbagai macam makanan dan minuman setelah-lelah bermain air. Kita beralih ke maklumat lain, seekor king cobra sepanjang sekitar 3,5 meter membuat penghuni rumah di kawasan Batu Berdaun, Kecamatan Singkep, mendadak waspada. Reptil berbisa itu ditemukan berada dalam rumah warga di RT 03 RW 07 Persiapan Kebun Nyiur. Laporan warga yang khawatir dengan keberadaan ular tersebut langsung diterima Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lingga. Petugas damkar pun segera menyiapkan perlengkapan evakuasi dan bergerak menuju lokasi kejadian. Dengan waktu respon sekitar 15 menit, tim tiba di lokasi dan langsung melakukan pemantauan situasi. Berbekal stick-stick penjepit ular, tim damkar mulai melakukan proses evakuasi secara perlahan dan terukur. Sekitar 25 menit berjibaku dengan sang penguasa reptil itu, petugas akhirnya berhasil mengamankannya. Ular king cobra tersebut dievakuasi tanpa menimbulkan korban maupun gangguan terhadap warga sekitar. Dan tuan damkar Singkep Iqmal Hakim mengatakan kesigapan warga yang segera melapor kejadian tersebut kepada petugas sangat patut diapresiasi. Menurutnya, tindakan cepat warga jauh lebih aman dibandingkan mencoba menangkap ular berbisa secara mandiri. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Program 4 RRI Tunjungan Suara Budaya Kepulauan Riau di pukul 11 waktu Indonesia Barat kembali hadir Sembang UMKM. Kita juga sudah live streaming di Facebook, di YouTube, dan tentunya juga di aplikasi RRI Digital. Jadi saudara bisa streaming tentunya saat kami sedang live hari ini ya. Dan kita sudah bersama dengan narasumber kita di siang hari ini dengan tema yang sangat luas juga. Ini bisa dibilang minuman yang viral juga ya, dan minuman yang sangat disukai oleh berbagai macam kalangan, baik itu anak-anak, orang tua, bahkan anak muda juga banyak menyukai saudara perempuan. Apalagi cuaca di hari ini bisa dibilang teduh-teduh manja ya. Nah, kita juga sudah sebarkan flyer di Instagramnya Perempat Tanjung Pinang. Kita sudah bersama dengan Kak Ava. Ini adalah pengelola dari Matcha Kyoto. Mengenal Matcha Kyoto, minuman hijau yang kian digemari. Kalau kita bicara tentang matcha sih sebetulnya mungkin banyak ya beberapa orang juga masih agak belum tahu dan bingung. Sebenarnya matcha itu minuman apa sih? Kita sudah berempat ya. Oke, kita langsung sama menyapa ya, ada Kak Ava. Halo Kak Ava.
1: Halo Kak.
0: Selamat pagi menjelang siang.
1: Pagi
0: menjelang siang. Sehat ya Kak ya? Alhamdulillah. Oke, Kak Ava, ini kan kita bahas mengenai minuman yang Kak jual nih ya kan. Itu namanya Matcha Kyoto. Berarti kalau dari namanya tuh kayak Jepang gitu ya,
1: iya,
0: Kyoto gitu Kyoto. Ya. Tapi kalau dari bahasa Korea Kyowo, comel gitu ya. Oke, jadi ini adalah minuman, bisa dibilang minuman matcha. Nah, mungkin boleh diceritakan dulu nih Kak Ava, sebetulnya Matcha Kyoto ini minuman seperti apa sih gitu?
1: Kalau matcha itu kan identik dengan budaya Jepang ya Kak. Dan Kyoto itu kan salah satu kota dengan tradisi yang benar-benar melekat di Jepang.
0: Oh, oke.
1: Jadi mungkin dari situ diambil nama The Matcha Kyoto.
0: Oke, oke. Jadi ternyata karena memang dari matcha itu minuman khas dari Jepang,
1: iya.
0: Dan ada beberapa di situ tuh kayak desanya tuh ada namanya Kyoto.
1: Iya.
0: Oke. Berarti ini kalau matcha ini bahan dasarnya teh hijau ya Kak berarti?
1: Iya, teh hijau yang digiling halus Kak.
0: Oh, oke, oke, oke. Nah, untuk usaha Kak Ava sendiri ini sudah berjalan berapa lama sih untuk usaha matcha ini?
1: Kalau dihitung dari sekarang udah hampir 1 tahun.
0: Udah mau 1 tahun, oke. Dan kalau kita flashback ke belakang lagi nih, apalagi kan Kak Ava kan juga disebutkan dengan kuliah nih ya. Awal mulanya memilih berusaha itu gimana sih ceritanya? Kan biasanya ada kayak dorongan dari orang tua atau pengen sendiri atau mungkin ngelihat dari media sosial kayak kayaknya selalu deh kalau aku jualan itu gimana tuh Kak ceritanya?
1: Itu awal mulanya dari gabut aja sih.
0: Oke, okay, dari gabut ya. Anak-anak sekarang memang gabut, anak Gen Z ya. Suntuk
1: tuh. Kan karena kuliah tinggal ini nyusun skripsi aja. Jadinya di rumah tuh kegiatannya enggak ada.
0: Oke. Okay.

0: ya kan. Tapi kan banyak juga nih macam-macam yang lain gitu ya. Betul. Tapi kakak malah fokus malah seretnya tuh ke Matcha Kyotoe tadi.
1: Betul.
0: Ah, oke. Okay. Jadi akhirnya udah coba buka lah. Terus obrolin dulu dong sama orang tua.
1: Betul.
0: Nah, gimana tuh?
1: Awalnya sih gimana ya? Ada rasa takut.
0: Oke, okay, takutnya karena
1: pasarannya
0: kurang cocok.
1: Enggak.
0: Oh, bukan.
1: Belum disetujui.
0: Oke, okay, takut orang tua nolak gitu ya. Oke. Okay.
1: Terus berusaha lah saya meyakinkan kalau misalkan bisa nih untuk penghasilan tambahan, jadi nggak terlalu membebani orang tua. Terus juga kalau misalkan adalah sedikit-sedikit biaya untuk membiayai sendiri.
0: Oh, oke, okay. Gitu. Buat tabungan sendiri lah ya. Oke, okay. Terus ngobrolin lah ke orang tua.
1: Iya.
0: Jadi langsung ternyata respon mama.
1: Alhamdulillah diterima.
0: Oke, okay, terima gitu ya. Tapi ada syaratnya nih kak, gitu misalnya kamu harus gini ya.
1: Harus konsisten.
0: Terus,
1: gak boleh lupa sama kuliah.
0: Oh, oke, okay. Jadi kuliahnya berjalan, usahanya juga berjalan, iya. Jadi dua-duanya saling berjalan gitu ya. Oke, okay. Terus kakak apa meyakinkan, iya bu, insya Allah saya bisa nih. Jadi langsung lah, berarti ini untuk jualan kita modalnya dari orang tua ya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Kalau modalnya boleh tahu gak sih kak, berapa sih awal beli ini?
1: Kurang lebih kita kemarin ngambilnya di 5 jutaan.
0: Oh, 5 juta. Oh, dia ada range harganya gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, jadi dari harga yang paling murah berapa tuh?
1: Kalau yang paling murah itu dia cuman paket
0: minum bahannya aja.
1: Alat-alatnya aja tanpa okay. Tanpa
0: stand-nya. Oh, oke. Okay.
1: Mejanya sama tanpa papan promosinya gitu. Itu 1 juta berapa ya? 1 jutaan gitu.
0: 1 jutaan gitu, tapi yeah. Tanpa ada boothnya. Yeah. Oke, okay, berarti hanya pure dari bahan-bahannya saja. Yeah. Oke. Okay. Terus di atas itu lagi ada harga?
1: Kalau harga yang 5 jutaan ini dia udah full set.
0: Oke.
1: Okay. Include sama biaya-biaya kayak pajak, biaya adminnya
0: itu. Oh, oke. Okay. Jadi akhirnya setelah dipertimbangkan
1: total jadi 5 jutaan.
0: 5 jutaan lah ya. Yeah. Akhirnya kak ngambilnya 5 jutaan lah. Oke, okay, langsung nih jadi udah dapat semua bahan-bahannya. Berarti nanti untuk kedepannya kalau seandainya bahannya habis, kita tinggal beli bahan-bahannya aja berarti ya untuk mereka ya. Yeah. Itu kita berarti belinya online juga ya, Kak?
1: Iya, via ada dia website.
0: Oh, oke. Okay. Itu dari Jawa.
1: Dari Karanganyar.
0: Oh, dari Karanganyar. Oke. Okay. Jadi biasanya untuk estimasi kedatangannya berapa lama tuh untuk bahan-bahan dia?
1: Paling cepat itu bisa di 7-8 hari, paling lambat itu 10 hari.
0: Oke, okay, berarti agak memesan itu tuh kita lihat dulu nih berapa nih stok kita untuk jualan.
1: Kalau ada sisa 2 atau 3 bungkus.
0: Oh, oke. Okay.
1: Biar aman lah gitu.
0: Iya.
1: Enggak kekosongan juga.
0: Benar. Oke, okay, jadi ambil di harga 5 juta tadi. Nah, terus kan kak udah mulai berjualan nih.
1: Iya.
0: Itu pertama kali jualan itu gimana sih? Apakah langsung ada yang beli atau kosong dulu nih?
1: Awal-awal itu masih ya adalah support dari teman-teman yang sengaja iseng datang buat beli.
0: Oh, oke, okay. Gitu. Mau cobain.
1: Ya. Target awalnya memang teman-teman.
0: Oh, teman-teman dulu. Jadi kan setelah kita dari teman-teman kan bisa nih dipromosin ke teman dia lagi ya, gitu ya.
1: Bisa kan dari mulut ke mulut.
0: Benar. Gitu. Oke.
1: Okay. Makin kesini lumayan makin ada orang random terus juga sekarang udah mulai aktif jualan di kayak aplikasi GoFood.
0: Oh, udah ada juga ya di e-commerce kita ya. Oh, oke.
1: Okay.
0: Oh, udah ada juga. Ya. Itu udah lama Kak atau baru-baru ini di berjalannya?
1: Kalau yang online kita udah mulai dari September.
0: September yang tahun lalu ya. Ya. Ah, oke. Okay. Berarti ini memang dari keluarga udah mensupport, teman-teman juga udah mendukung gitu ya. Dan awal buka berarti itu di rumah.
1: Betul.
0: Sampai sekarang juga masih di rumah ya.
1: Iya, masih di rumah.
0: Ah, oke. Okay. Dari tetangga juga mulai mengenal dong.
1: Mulai mengenal
0: ya. Nah, untuk varian yang kita jual ada berapa sih Kak variannya untuk minuman ini?
1: Kalau untuk dari pusat itu ada 7 varian.
0: Cuman 7 varian.
1: Kalau dari pusat itu kan membebaskan kita untuk
0: memilih
1: varian baru
0: kayak okay.
1: Memvariasikan dari bahan-bahan yang mereka punya itu. Mm-hmm. Jadi saya ada rencana nih mau nambah-nambah menu. Jadi enggak cuma itu aja.
0: Mm-hmm. Oh, oke. Okay. Jadi dari mereka ada 7.
1: Iya.
0: Bisa dibilang enggak apa-apa aja tuh, Kak. Matcha original.
1: Latte.
0: Terus juga strawberry.
1: Ada strawberry, sea salt, coconut. Kita ada non matchanya ada Thai tea sama green tea.
0: Oh, ada sama green tea juga. Yeah. Jadi kalau yang enggak mau matchanya bisa ganti sama Thai tea gitu ya. Oke. Okay. Nah, untuk varian yang baru mau Kakak bikin ini udah di launching.
1: Belum.
0: Oh, belum. Rencana, masih rencana tapi udah dikonsepin.
1: Udah.
0: Oh, oke. Okay. Itu kira-kira untuk rasanya apa tuh, Kak? Lebih kemana tuh nanti?

0: lebih ke apa ya, variasi gitu lah,
1: okay.
0: Kayak campuran yang belum pernah,
1: mm-hmm.
0: mungkin belum pernah ada,
1: mm-hmm.
0: atau udah pernah ada cuman belum terlalu dikenal.
1: Oh, oke, okay.
0: Kayak campuran-campuran unik,
1: mm-hmm. Tapi kau udah coba di rumah berarti ya?
0: Sebagian udah, sebagian belum.
1: Oke, okay. Rencananya ya, mau mengeluarkan berapa varian?
0: Untuk sekarang mungkin satu atau dua varian.
1: Satu atau dua varian dulu, oke, okay. Jadi itu juga jadi
0: udah
1: kayak benar, itu kan juga jadi apa ya, kak, membranding jualan kita juga kan,
0: iya,
1: ternyata
0: iya.
1: Ada varian baru yang aku bikin nih, inovasinya gitu, iya. Ya, oke, okay. Berarti kalau untuk harganya kita jual dari harga berapa nih, kak?
0: Start dari 13.000,
1: okay.
0: Sampai 18.000.
1: Oke, okay. Berarti terus sesuai dengan variannya juga ya,
0: iya.
1: Kalau mau yang berarti kalau original 13.000 gitu,
0: iya.
1: Ya, oke, okay. Tapi yang paling banyak diminati oleh pelanggan yang rasa matcha latte, apa tadi, matcha
0: latte,
1: oh, matcha latte
0: sama strawberry.
1: Oh, sama strawberry itu banyak disukai,
0: iya.
1: Kalau untuk pelanggannya kebanyakan apa nih, kak, usianya dari mana sih, anak muda ke orang tua atau anak-anak?
0: Lebih ke anak muda sih, kak.
1: Oh, anak muda. Oh, lebih banyak ke genzi-genzi,
0: iya.
1: Gitu,
0: anak kuliah,
1: oke,
0: okay. Sekolah gitu.
1: Oke, okay. Kalau di rumah kita berarti bukanya dari jam?
0: Dari jam 10.
1: Jam 10 tutupnya jam?
0: Kalau weekdays kita tutup jam 10 malam, hmm. Kalau weekend kita tutup jam 11 malam.
1: Oh, lebih lama.
0: Iya, lebih,
1: okay.
0: Lama
1: 1 jam ya. Tapi kalau dalam sehari nih, kak, setelah tadi mulai berjualan nih kan, pokoknya berjalan 1 bulan lah gitu,
0: iya.
1: Biasanya kita bisa menghabiskan berapa banyak tuh? Kita hitungannya cup ke atau bungkus? Cup ya?
0: Cup.
1: Berapa cup tuh?
0: Untuk awal-awal itu kita dapat 19-20.
1: Oke, okay. Itu lumayan lah ya, apalagi kan masih di awal-awal memperkenalkan,
0: iya.
1: Minuman ini kan, apalagi kan dia sebenarnya kayak matcha gitu yang,
0: iya.
1: Mungkin orang banyak nggak cocok sama lidahnya, tapi ternyata, iya. Banyak juga peminatnya.
0: Nah,
1: oke.
0: Okay. Mungkin kesini ya nggak terlalu rame juga,
1: mm-hmm.
0: Karena kan di perumahan kan, kak, jualnya,
1: mm-hmm.
0: Jadi yang penting konsisten lah segitu.
1: Betul. Walaupun hari ini mungkin cuma 15, tapi tetap buka tiap harinya,
0: iya,
1: gitu ya. Tapi
0: hari
1: ada hari libur.
0: Kalau hari libur itu sebenarnya nggak ada, cuman kalau misalkan saya perlu ada keperluan,
1: mm-hmm.
0: Mendadak,
1: mm-hmm.
0: Atau urusan penting gitu, mm-hmm. Itu baru saya liburkan.
1: Oh, tapi kan tadi ibu bisa juga kan buatnya kan?
0: Ya, kalau ibu itu kayak ngegantiin aja lah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Yang paling sering bikin saya.
1: Oh, kak, apa yang paling sering bikin?
0: Nih ngurus semuanya.
1: Mm-hmm. Tapi gimana nih, kak, berjualan terus sambil nyusun skripsi? Itu gimana tuh? Belum lagi ajakan teman buat nongkrong. Itu gimana tuh?
0: Ya, awal-awal emang rumit sih, kak,
1: mm-hmm.
0: Waktunya. Tapi untuk sekarang ya dibiasain lah.
1: Oke. Okay.
0: Yang penting apa sih? Yang utama itu, mm-hmm. Skripsi itu gak dilupain.
1: Benar, itu gak boleh. Karena itu emang apa ya, udah rencana kita dari awal,
0: iya.
1: Kan harus kita selesaikan gitu.
0: Betul.
1: Jangan putus di tengah jalan.
0: Betul.
1: Tapi rencananya tahun ini wisuda.
0: Insyaallah.
1: Oh, insyaallah kita doa-doa akan mudah-mudahan dilancarkan semuanya ya. Amin. Oke. Okay. Terus juga kalau dulu ke apa pernah jalan enggak sih? Apa ini jalan pertama kali? Dulu pernah.
0: Kali.
1: Oh, pertama kali. Berarti dulu waktu SMA itu enggak ada.
0: Kalau dulu itu mama sih yang pernah.
1: Oh, mama yang jalan.
0: Ya.
1: Oh, dulu mama jualan apa tuh?
0: Produk apa dulu mama jualannya? Sabun gitu.
1: Oh, kayak sabun herbal gitu ya, Ma?
0: Iya, sabun herbal.
1: Oh.
0: Itu.
1: Oh.
2: Ketawa.
1: Oh ya ya ya, lebih ke yang ke herbal ya, untuk ibu-ibu yang mungkin sudah usia lanjut. Oh, susu kambing gitu. Itu online ya, Ma?
2: Iya, saya ngasih ke
1: tetangga. Oh. Oh, oke.
0: Okay. Kalau dulu kan itu mengandalkan promosi
1: katalog ya. Iya iya iya
0: iya
1: iya. Buku-buku katalognya gitu ya. Oh, oke. Okay. Berarti kalau dulu, kalau waktu sekolah dulu belum ada ya. Kan dulu kan zaman kita sekolah kan ada yang jual-jual binder ya enggak sih? Terus kayak poster-poster gitu. Tapi oh, berarti dulu enggak, Kafa tetap fokus untuk sekolah.
0: Waktu SMP sempat.
1: Oh, SMP sempat.
0: Enggak lama tapi.
1: Jualan apa tuh? Jualan. Bongkar pasang.
0: Bukan. Apa ya, kayak cetak-cetak, Polaroid gitu.
1: Oh iya iya, foto-foto gitu ya. Oh iya iya iya.
0: Sama apa sih yang dulu tren itu, mainan-mainan slime itu.
1: Iya iya iya, ya, kayak slime gitu. Terus mau juga jualan.
0: Tapi gak lama.
1: Itu karena iseng-iseng juga gak sih kali ya. Tapi dulu kayaknya memang rata-rata kita sekolah itu satu kelas tuh pada jualan nggak sih? Kayak eh aku jualan ini nih gitu ya kan. Ya kayak
0: persaingan sama teman-teman.
1: Bener, kayak nambah uang jajan lah ya kan. Walaupun jajan dari rumah pun udah cukup sebetulnya gitu ya. Oh, sempat dulu pernah juga. Oke. Tapi pas SMA nggak ada ya.
0: Nggak ada.
1: Oke, kemudian kuliah akhirnya itu pun di semester terakhir. Karena tadi itu kegabutan tadi ya kan. Ya daripada nongkrong tak jelas ya kan. Apalagi sekarang makin baik gitu ya. Ya, jadi sebisa mungkin
0: menghasilkan, betul. Daripada terus menghabiskan duit.
1: Benar, menghabiskan pun letih juga tak kerja. Letih, tidur juga letih ya kan, lebih baik kerja letih tapi ada hasil gitu ya kan. Oke, berarti setelah ini berjalan 1 tahun nih Kak. Pasti ada suka dukanya dong.
0: Ada.
1: Apa tuh sukanya apa dulu?
0: Kalau sukanya itu ngelihat pembeli customer-customer yang random gitu kan.
1: Oke.
0: Ada aja kayak tingkahnya. Kadang gimana ya, dia mesen nih, mesen satu varian, terus dia enak nih, padahal dia belum pernah coba matcha sebelumnya. Terima, beli lagi, beli kedua kali, terus ya udah berlangganan lah. Terus ada juga yang apa ya, waktu itu pernah ada ibu-ibu yang kehujanan nih, lagi hujan.
1: Terus dia teduh.
0: Ya, numpang berteduh di depan warung saya kan. Ada kursi itu di situ untuk orang yang duduk nungguin saya bikin kan. Nah, itu saya persilakan duduk. Yang awalnya dia nungguin, cuman nungguin
1: hujan reda lah.
0: Ya, ojek jemput kan. Itu karena saya suruh duduk, jadilah ibu ini langsung
1: beli.
0: Penasaran, akhirnya beli.
1: Tapi itu juga kejadian yang unik ya. Mungkin itu juga rencana dari Tuhan juga ya. Kayak, udah ibu bekerja di sini aja bu, di perumahan ini gitu ya kan. Ternyata mengatakan rezeki buat kita gitu ya. Oh, akhirnya ibunya akhirnya membeli lah. Tapi kalau dari pelanggan-pelanggan Kak Ava sendiri yang paling jauh itu daerah mana sih? Sempat kayak nanya juga gak?
0: Kalau itu kurang... Enggak pernah nanya sih.
1: Oh, enggak pernah nanya ya. Mungkin kayak ada dari Kijang mungkin ya, karena tuh dia dari Uban. Tiba-tiba dia kayak lagi gimana sih mampir.
0: Mungkin yang paling jauh ya daerah Ganet.
1: Oh, daerah Ganet ya. Tapi kalau dari sini itu perumahannya jauh ke dalam apa gimana sih? Apa tepi jalan?
0: Enggak jauh juga, enggak di dalam juga ya. Kayak dari tepi jalan masuk jalan sedikit tuh.
1: Oh, di situ.
0: Iya.
1: Berarti itu untuk jumlah perumahannya lumayan ramai.
0: Lumayan ramai.
1: Oh, oke. Mungkin boleh Kak dikasih lokasinya di mana nih biar nanti yang mau beli ya kan bisa, atau juga kalau seandainya enggak mau ke rumah mau via kurir juga bisa ya. Di mana Kak, aplikasi apa tadi? GoFood ya?
0: Kalau lokasi kita ada di Jalan Karimun, nomor 79 Seijang.
1: Seijang, oke.
0: Kalau untuk di GoFood itu apa ya namanya? Bentar ya, Kak.
1: Boleh. Kadang lupa ya, saking banyaknya gitu ya.
0: Iya, ada 3 soalnya.
1: Oh, ada 3. Oke. Jadi kalau yang mau pesan, enggak mau repot-repot mungkin kehujanan, bisa via GoFood ya. Tapi kalau seandainya mau langsung, bisa.
0: Kalau di GoFood itu namanya Demacha Kyoto Bukit Bestari.
1: Demacha Kyoto Bukit Bestari.
0: Kalau yang di Shopee Food itu
1: Dia beda-beda lagi ya. Di GoFood dan Shopee Food itu beda.
0: Soalnya kan kebijakan tata apa letak lokasinya itu dibedain gitu.
1: Tapi Kak, yang paling banyak itu belinya lebih ke banyak offline atau online?
0: Kalau untuk sekarang lebih banyak online sih Kak.
1: Lebih banyak online ya? Iya. Itu lebih banyak di aplikasi mana berarti?
0: GoFood
1: loh. Oh, yang GoFood banyak ya? Ya kalau di GoFood kan berarti kan untuk range harganya agak lebih naik ya Kak ya?
0: Iya betul.
1: Tapi ternyata lebih banyak memilih yang online. Mungkin
0: karena mager.
1: Iya, mager nyari alamatnya kali ya. Sama kayak aduh lagi mager nih keluar, kayaknya pesan di online aja deh gitu. Tapi kita ada Instagramnya Kak?
0: Ada Kak.
1: Ada. Namanya sama juga?
0: demacha.kyoto.tpi.
1: Ada.tpi-nya. Jadi kalau mungkin order via DM juga bisa ya?
0: Bisa Kak.
1: Di situ ada nomor ini juga, nomor kontak person juga ada?
0: Ada.
1: Jadi bisa langsung juga ke WA atau ke Instagram-nya. Tapi ada enggak sih Kak yang kayak order lewat misalnya atau teman atau siapa lah, Kak aku mau pesen dan misalnya DM nih, tapi nanti aku ambil 10 menit lagi ya. Ada juga enggak?
0: Ada itu.
1: Ada juga.
0: Bisa.
1: Berarti kalau itu kita memang apa kita nunggu dia datang dulu kan, takut mencair kan, atau kita bikinnya sesuai yang dia mau?
0: Kita bikinnya bikin dulu sih kak, belum dituang.
1: Oh, belum tuang esnya ya?
0: Ya, belum dituang ke cup, belum dituang ke dituangkan esnya itu belum.
1: Oh, oke, jadi diracik dulu. Oke, sembari nanti dia datang, baru kita masukin ke cup, baru dikasih es batunya. Oh ya, biar nggak mencair juga ya kak ya.
0: Biar nggak merubah rasa gitu.
1: Bener-bener. Oh ya, karena kalau sudah lama mencair gitu juga merubah rasa berarti ya.
0: Tapi karena kan jadi tawar gitu kan kak.
1: Oke. Tapi di antara semua yang kondimennya banyak itu kak, yang paling apa sih kesulitan dari membuat minuman ini? Kesulitannya
0: kalau
1: dimana?
0: Kesulitannya sih nggak ada sih kak.
1: Nggak ada ya. Mungkin dari cara meraciknya mungkin nanti takut salah rasa atau gimana gitu.
0: Kalau dari cara racik itu kita udah ada SOP-nya dari pusat kan.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi enggak mungkin salah lah resepnya.
1: Oh, berarti kak, kalau kita beli yang kayak gitu itu waktu kita meraciknya itu berarti kita diajarkan melalui via video?
0: Iya, ada
1: atau
0: video.
1: Oh, ada videonya. Iya. Oh, jadi kita tinggal belajar nih.
0: Iya, betul.
1: Cara meracik di videonya.
0: Iya.
1: Oh, berarti mereka ngasih videonya juga, tutorialnya betul. Meraciknya gimana gitu ya. Oke, berarti kalau ke apa sendiri untuk sekali order itu untuk berapa lama nih? Misalnya order di bulan ini nih. Untuk berapa lama ke depan tuh bahan-bahannya?
0: Untuk sekarang awet 1 bulan sih kak.
1: Oh, 1 bulan. Oh, oke. Okay. Berarti bisa untuk 1 bulan dan lebih gitu ya. Oke. Okay. Oke, okay, sejauh berjualan kak, udah jualan di mana-mana aja nih. Kan kita biasanya kan kayak ikut bazar segala macam.
0: Kalau untuk di luar itu baru di TCC itu yang pertama, terus yang kedua di Bazar Imlek.
1: Oh, Bazar Imlek.
0: Yang ketiga itu seharusnya itu di Bazar Ramadan di dekat halaman
1: Batu 10.
0: Itu gara-gara sepi jadi
1: gagal. Oh, jadinya enggak jadi ke situ. Oh,
0: sempat kayak jualan 2 hari aja.
1: Oh, 2 hari aja, tapi tetap enggak ramai ya. Karena waktu bulan puasa itu lumayan ramai yang bazar kan.
0: Betul.
1: Ada di Ganet, ada di belakang Hotel Raff itu juga ada, ya kan? Terus juga kemarin lagi kemarin ya? Kayaknya ramai deh bazar. Ramayana juga ada enggak sih kemarin? Oh, jadi kemarin milihnya di situ, dapatnya di situ. Jadi ternyata enggak ramai.
0: Di situ gagalnya.
1: Jadi pindah ke rumah lagi.
0: Iya.
1: Berarti kemarin bawa pakai ini dong.
0: Bawa pakai mobil.
1: Bootnya. Dilipat. Oh, bisa dilipat. Oh, dia bootnya bisa dilipat gitu ya kak. Oh, dia kayak meja gitu ya, meja lipat gitu ya. Tapi mereka kayak ada ngasih spanduknya juga.
0: Bukan spanduk, dia kayak papan segitiga gitu kak.
1: Oh, oke.
0: Okay.
1: Oh.
0: Biasa di kafe-kafe gitu kan.
1: Iya. Oh, jadi itu bisa dilipat juga.
0: Bisa.
1: Oh, jadi bisa aman lah kalaupun dibawa mungkin pakai motor juga bisa lah ya.
0: Okay.
1: Oh, portable gitu. Oh, oke. Okay. Berarti kalau untuk semua bahan-bahannya tuh kita memang pure racik di tempat langsung ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Dan nanti untuk tapi pernah enggak sih kayak pesan, "Kak, aku mau matcha latte, tapi aku enggak mau ada susunya."
0: Itu agak
1: susah sih. Tapi ada yang pesan kayak gitu?
0: Sejauh ini enggak pernah.
1: Oh, enggak pernah ya. Kan menurut kak ada yang enggak suka susu gitu kan? Atau kayak kalau dia matcha original itu dia pakai susu juga, Kak?
0: Tidak.
1: Oh, enggak juga. Tapi dia berarti pure bubuk matchanya.
0: Iya.
1: Rasa matcha itu apa sih? Pahit ke, kelat ke, atau macam
0: kalau
1: mana?
0: Kalau bagi yang udah terbiasa sih kayak minum apa ya? Kopi itu kan ada americano kan. Nah, itu atau espresso gitu.
1: Oh, oleh situ.
0: Iya.
1: Tapi kalau Kak Ava sendiri emang suka matcha atau kayak kan biasanya ada orang suka jualan nih.
0: Iya.
1: Tapi dia nggak mengkonsumsinya karena dia nggak suka. Ada yang karena suka gitu.
0: Saya karena suka sih kak.
1: Kamu suka matcha? Oke. Berarti udah berapa matcha di Tanjung Pinang udah dicobain juga ya?
0: Udah.
1: Oh, udah. Oke. Kalau ibu suka matcha?
2: Suka.
1: Oh, suka juga. Karena kan orang tua kayak kurang suka gitu ya. Tapi sebenarnya kan kalau teh hijau kan bagus ya untuk orang yang diet.
0: Iya. Itu kalau yang original bagus.
1: Oh, yang original
0: kalau yang
1: bagus.
0: Campuran mungkin tanpa gula bisa. Campur susu itu tanpa gula.
1: Oh, yang full cream gitu ya.
0: Atau kalau mau manis alami tuh dari stevia gitu kan. Gula tetes itu.
1: Oh, itu boleh juga.
0: Bisa.
1: Oh, bisa bayar request gitu juga, Kak.
0: Kalau di saya enggak ada.
1: Oh, kalau dia Kakak enggak ada. Kalau saya misalnya enggak suka kayak gitu bisa digabung sama itu ya. Ah, oke. Okay. Soalnya saya masih agak tabu sih dengan matcha ini. Saya taunya teh obeng aja. Tapi orang ternyata banyak banget tuh yang suka sama matcha gitu karena kata mereka rasanya enak terus juga unik gitu ya kan. Oke. Okay. Tapi kalau anak-anak biasanya ordernya rasa apa, Kak?
0: Kalau anak-anak itu yang umur-umur SD gitu biasa dia pesannya latte.
1: Oh, latte.
0: Kadang ada juga yang cewek-cewek itu pesan pinkberry karena warnanya pink kan kak.
1: Oh ada pinkberry-nya
0: ya,
1: juga.
0: Pinkberry strawberry sama.
1: Oh itu rasanya lebih kemana, asam gitu ya?
0: Enggak asam sih kak, dia kayak manis-manis. Terus matcha-nya juga masih ada rasa.
1: Oh masih ada rasa matcha-nya, ya. Jadi kayak kombinasi ya, gitu ya. Kalau kak, apa sendiri sukanya yang mana?
0: Kalau saya sukanya pribadi yang sea salt kak.
1: Oh yang sea salt tadi, asin gurih gitu ya. Okay. Berarti kalau untuk es batunya kita juga order es kristal gitu ya?
0: Betul.
1: Kita udah ada ini, udah ada pengepulnya berarti?
0: Ada.
1: Oh udah ada. Kalau untuk es kristalnya kita dalam sehari berapa banyak kak?
0: Satu
1: plastik
0: kantong.
1: Gede gitu ya?
0: Iya.
1: Itu kan lumayan banyak ya?
0: 10 kilo.
1: Sepuluh kilo itu biasanya sehari habis.
0: Kadang habis kadang enggak.
1: Oh oke, okay. Tapi kan dia tetapnya kan es batu ya masih iya. Bagus gitu ya.
0: Bisa disimpan.
1: Benar. Nah selain kakak menjual by online, offline, udah pernah kayak jual di nih kak aplikasi TokTok itu kayak video segala macam cara meraciknya gitu udah pernah nggak sih?
0: Belum sih kak.
1: Belum. Tapi punya aplikasinya ada.
0: Itu maksudnya akunnya?
1: Akunnya si Macha Kia ini.
0: Ada, cuman ini. belum sempat bikin konten.
1: Oh, belum bikin kontennya. Yeah. Karena kan orang kan kebanyakan kan kadang taunya dari situ tuh, ya kan, yang apa? Yang belum tahu. Jadi taunya kan itu kan jangkauannya lebih luas ya dibandingkan Instagram kan harus ada pertemanan segala macam dulu nih. Oh, kakak belum bikin.
0: Belum.
1: Oke, okay. Tapi kan ke apa? Gen Z nih.
0: Yeah.
1: Cara ke apa untuk mempromosikan dagangan itu selain tadi memang dari mulut ke mulut, dari sosial media dan dari online gitu ya. Gimana lagi kak cara untuk mempertahankan jualannya supaya semakin bertambahnya tahun semakin banyak yang suka gitu?
0: Caranya ya.
1: Mm-mm.
0: Ya masih itu aja sih kak.
1: Oke. Okay.
0: Dari online, dari aplikasi.
1: Mm-mm.
0: Dari teman, rekomendasi.
1: Rekomendasi gitu ya. Tapi memang beberapa ada wajah pelanggan yang gak kita kenal ya, balik lagi nih datang. Betul. Mencoba gitu ya.
0: Ada beberapa.
1: Ada itu. Beberapa. Tapi gak mau ini kak, maksudnya itu nanti mau coba menu makanan lain disandingkan dengan matcha ini gitu ya kan. Mau tau ibu membuka jualan pisang coklat. Iya.
0: Ada rencana.
1: Iya, udah ada rencana gitu. Oke. Tapi belum sempat ya, karena memang masih fokus sama tadi ngejain skripsi juga, ngejar-ngejar dosen juga. Sampai selesai uji, tapi ujiannya udah kak?
0: Belum.
1: Oh belum juga, masih memang menyusun judulnya segala macam ya. Oke, proposal udah? Oh baru ngejain proposal? Oke, mudah-mudahan nanti dilancarkan semuanya ya. Biar nanti kalau ada rencana untuk mau buka menu lain, udah ada nih gitu. Jadi orang kalau ketika datang kan, waktu itu kayak tadi kejadian kehujanan ya kan, lagi lapar ternyata ada gorengan bakwan gitu ya kan, bersama dengan macanya kan. Betul. Bisa jadi satu hal yang unik juga kan. Ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya kak, kita nonton satu lagu dulu ya. Okay.

0: Obeng, minuman khas Kepulauan Riau yang merupakan sebutan minuman untuk es teh manis atau teh manis dingin. Awalnya, namanya bukan teh obeng, tapi teh apeng. Tapi karena sudah bercampur dengan lidah Indonesia, akhirnya dulu warga keturunan banyak yang menyebut dengan teh openg. Tapi tetap saja, kata-kata teh openg masih ganjil bagi warga asli Indonesia. Akhirnya, beriring waktu, huruf P berganti menjadi huruf B, menjadi teh obeng yang legendaris. Dulunya, teh obeng memakai bubuk teh yang aromanya memang mantap, kental, dan pekat. Saat ini, bahan teh obeng sudah lebih praktis. Banyak pedagang yang membuatnya memakai teh celup atau teh botol, lalu ditambahkan dengan es.
1: Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kita masih di acara Sembang UMK Sudah Perempat. Dan tadi kita sudah dengarkan juga lagu ya dari Toton Karibo, Mengapain Repot. Oke, tapi ini kalau repot, kalau seandainya pelanggannya ramai nih ya agak kerepotan gitu ya, apalagi kalau belum puasa, Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi nih Kak Afa. Nah kan banyak nih macam-macam di Tanjung Pinang, tapi yang menjadi ciri khas, misalnya orang gini kan, aku mau maca, tapi itu juga ada maca, itu juga ada maca. Nah, apa yang membedakan maca Kak Afani dengan maca-maca yang ada di Tanjung Pinang itu?
1: Mungkin bedanya dari cara serve-nya Kak.
0: Oke. Okay.
1: Terus juga cara gimana ya bikinnya kan, walaupun sama gitu resepnya, mungkin ada perbedaan. Beda orang, kan ada kan istilah beda orang, beda, yeah,
0: beda
1: rasa.
0: Beda tangan, beda orang. Yeah. Beda orang apa sih, Bu? Beda tangan, beda rasa ya. Yeah. Gitulah istilahnya, yeah. Gitu ya.
1: Rasanya itu kan harus konsisten kan. Kalau berubah-ubah itu aneh juga kan, Kak.
0: Jadi kayak dari cara pembuatannya pun walaupun agak mirip, tapi pasti ada trik-trik bedanya gitu, iya. Ya yang membuat dia rasanya tuh agak beda dengan maca-maca pada umumnya. Betul. Gitu kan. Berarti kalau Kak Afal kan pecinta maca nih, berarti sudah mencoba beberapa maca di Tanjung Pinang dong ya.
1: Iya.
0: Tapi rata-rata cocok lah sama lidah.
1: Ada beberapa
0: juga ya. Tapi kalau Kak Afal sendiri aslinya orang Melayu ke?
1: Bukan.
0: Orang Jawa? Bukan juga. Sunda. Orang Sunda, Jawa Barat.
1: Iya.
0: Orang tua asli orang Jawa Barat.
1: Iya.
0: Oh, ibu Jawa Barat, bapak iya. Asli orang Melayu.
1: Bapak.
0: Melayu mana tuh? Aceh.
1: Tinggalnya di sini.
0: Oh, tinggalnya dekat sini. Oh, orang Aceh, tapi bisa bahasa Aceh? Hanya ininya aja ya, darah Acehnya aja gitu ya. Tapi kalau ibu bisa? Oh, enggak bisa juga. Tapi nggak terlalu kental bahasa Sundanya loh, Bu. Apa karena udah lama di sini kali ya? Tapi pernah balik kampung ke Jawa Barat?
1: Pernah, Sumedang.
0: Oh, di Sumedang ya? Tapi kalau di Jawa Barat itu, minuman maca terkenal nggak sih, Kak Afa?
1: Cukup terkenal juga lah ya.
0: Karena mungkin untuk produksi bahannya tuh lebih gampang didapat ya, dibandingkan kita yang tinggal di pulau ini gitu ya, kan. Mungkin nanti kita akan menunggu nih untuk varian-varian barunya nih ya, dari Matcha Kyoto. Matcha Kyoto yang tentunya ini akan bisa juga menjadi sebuah apa ya, pemasarannya bagus lah untuk nanti mau tahu dari banyak-banyak bule yang datang, mereka belum tahu kayak kalau bule kayak kurang memahami maca kali ya, apa gimana gitu ya.
1: Mungkin bule ada yang ngerti, ada yang enggak.
0: Iya, jadi mungkin kalau ketika mereka datang kan kita bisa suguhin nih gitu, iya. Ya. Tapi nanti kedepannya mau ikut di mana lagi nih bazar kita nih? Kita mau informasiin juga kalau serpempat yang nanti mau belanja. Nah, ini minggu depan ini kita mau jualan di mana nih, Kak? Mungkin boleh diinformasiin juga.
1: Kalau yang untuk bulan ini di akhir bulan nanti ada bazar di Pamedan itu tanggal 25 sampai tanggal 27.
0: 27 dan sampai 27. Kita udah dapat lokasi tepatnya di mana? Pintu masuk ke tengah-tengah ke ujung ke?
1: Kalau untuk lokasi bazar stand-nya belum.
0: Belum dapat. Tapi kalau untuk lokasinya di Pamedan ya. Nanti dari tanggal 25 sampai 28. 27. Berarti itu nanti jualannya sendiri atau ditemani sama mama?
1: Ditemani
0: sih. Kalau dari rumah nggak jauh kali ya?
1: Nggak jauh ya.
0: Tapi kalau dari situ berarti kita harus prepare barang-barang dulu nih.
1: Betul.
0: Tapi barangnya bisa dibawa pulang kan, Kak?
1: Bisa.
0: Kita cuma tinggal di mejanya aja berarti, bootnya aja.
1: Iya.
0: Baik. Nah mungkin ini boleh nih terakhir nih Kak Afa untuk kedepannya supaya orang makin banyak mengenal maca kita ini ya kan, dan makin banyak pelanggannya juga. Apa hal yang perlu dijaga? Terus apa nanti strategi kedepannya yang pengen kita lakukan gitu?
1: Yang perlu dijaga itu yang paling utama konsistensi rasa. Terus kalau misalkan yang mau dikembangkan terus kedepannya menu-menu baru itu mulai difokuskan.
0: Yang penting menjaga rasa ya, menjaga kualitasnya. Terus juga nanti kedepannya akan ada inovasi-inovasi rasa lain yang pengen dibikin, tapi masih rahasia nih ya kan. Kira-kira nanti ini akan berapa gitu ya. Yang paling penting tetap support dari keluarga, nggak pernah ketinggalan ya doa dari ibu. Yang paling penting sih kalau kita sebagai Gen Z itu kayaknya kalau mau jualan tuh harus konsisten nggak sih. selain kesehatan apa kak harus kita persiapkan? Misalnya kita mau jualan nih, ada teman-teman pengen jualan ya, tapi masih maju mundur gitu, kayak takut nggak habis, takut ini cuman viralnya beberapa saat doang gitu. Nah itu gimana kak untuk memilih mungkin dari bahan segala macamnya, apa yang harus kita lakukan?
1: Lebih ke siap mental aja sih kak, siap karena mental, kan kalau ya, usaha ini kan ada di mana sepinya, ada ramenya, jadi nggak selalu rame gitu kan. Karena kan sekarang mengikuti tren gitu kan kak.
0: Benar.
1: Jadi itu.
0: Oh, jadi itu ya.
1: Meskipun sepi pun kita harus konsisten.
0: Benar. Tapi kakak percaya nggak sih kayak kita misalnya berhenti nih jualan selama 3 hari gitu ya. Iya. Nanti untuk memulai pasti kayak mager nggak sih? Iya kan? Iya. Terus juga akhirnya kesenangan seminggu mager terus gitu. Contohnya kayak saya. Curhat ya. Jadi saya juga jual minuman kak. Iya. Jadi waktu itu lagi semangat-semangatnya nih. Tapi sekalinya libur kayak 3 hari, ya Allah, untuk membangun itu tuh kayak sulit banget tau. Jadinya bawanya udah males. Alasannya kerja. Terus alasannya kayak udahlah pelanggan udah gak mau lagi gitu. Terus sebenarnya itu gak baik ya. Iya. Kayaknya harus tetap dilawan gak sih rasa malesnya itu. Oke deh, terima kasih ya Kak Alfa untuk bincang-bincangnya ya Kak Marathon. Nanti yang mungkin teman-teman kita Gen Z yang sudah mulai membuat list untuk usaha apa nih, udah ada gambarannya gitu ya. Teman-teman juga siapin modalnya juga, gak terlalu besar, yang penting sesuai dengan minat kita juga kali ya. Apa yang mau kita sukai itu boleh kita lakukan nih, mau itu dari fashion mungkin ya kan, atau mau dari R&B, atau juga mau dari jasa juga bisa gitu ya, kayak buket segala macamnya mungkin bisa juga, yang penting niatnya juga istiqomah kali gitu ya. Oke, terima kasih. Iya, mental juga nomor satu ya. Karena anak gizi sekarang tuh dikit-dikit mentalnya tuh overthinking ya enggak sih? Aku lagi overthinking. Kayak aku takut banget nih kalau jalannya enggak laris gitu ya kan.
1: Kalau misalkan dipikirin terus takut enggak sepi, takut nggak
0: ada yang beli, bener
1: kan? Itu kapan jalan,
0: bener gitu kan? Kayaknya udah OVT duluan iya. Terlalu banyak OVT-OVT-nya gitu emang sekarang gitu ya. Oke deh, makasih ya kak ya untuk waktunya, semoga rilanya makin laris, makin banyak yang suka. Yang belum coba silakan coba, karena nggak hanya jual offline aja, tapi kita juga jual online ya di GoFood dan juga di aplikasi Orange dan juga semacamnya. Makasih ya Bu untuk waktunya, udah support juga untuk anak-anaknya, biar anaknya makin semangat nih Bu untuk berjualan ya. Kita tunggu nih untuk varian-varian barunya kak ya. Kita pamit ya. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perampil sedikit berbeda dengan waterpark top 100 Tembesi meskipun sama memiliki wahana air yang cukup lengkap. Perbedaannya adalah pada kolam airnya yang kebanyakan hanya sedalam lutut orang dewasa. Dan memang sepertinya waterpark Ocarina dikhususkan untuk anak-anak. Jadi tempat wisata di Kepulauan Riau ini memang sangat sesuai untuk wisata keluarga. Serta seperti playground juga ada di waterpark Ocarina. Kita beralih ke maklumat lain, Satres Narkoba Polres Lingga turun langsung ke Desa Batu Kacang untuk mengingatkan masyarakat dan pemuda tentang ancaman narkoba yang terus mengintai berbagai lapisan kehidupan. Kegiatan itu sekaligus mengajak warga mengambil peran aktif dalam mencegah peredaran barang haram tersebut. Sosialisasi yang digelar di kantor Desa Batu Kacang, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga menjadi wadah edukasi bagi masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika. Pihak kepolisian menyampaikan berbagai informasi penting yang kerap luput dari perhatian masyarakat. PSK Satres Narkoba Polres Lingga Ibtu Thomas Harrison memaparkan dampak narkoba terhadap kesehatan fisik dan juga mental. Ia juga menjelaskan jenis-jenis narkoba berupa perubahan perilaku pengguna hingga ancaman pidana yang menanti pelaku penyalahgunaan narkoba. Peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai proses rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Materi tersebut diberikan agar masyarakat memahami bahwa narkoba penyalahgunaan narkotika tetap memiliki kesempatan untuk pulih dan kembali menjalani kehidupan yang normal. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

dalam kuburnya pada hari kiamat kelak adalah mudah bagimu. Membangkitkan seluruh manusia bagimu tak ubahnya seperti membangkitkan seorang saja. Tak ada yang sukar bagimu. Jika engkau berkehendak terjadinya sesuatu, cukuplah engkau katakan kun, jadilah. Maka jadilah yang engkau kehendaki itu. Di samping itu, engkau maha mendengar lagi maha melihat keingkaran orang yang meragukan, bahkan tak percaya akan adanya hari kebangkitan. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman dan bertauhid kepadamu, yang hanya menyembahmu dan percaya akan adanya hari kebangkitan sebagaimana yang telah engkau sebutkan dalam firmanmu itu. Amin, amin, ya robbal alamin.

0: Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Di sebuah sudut negeri Melayu, tepatnya di Seenam, terdapat sebuah tradisi yang begitu lekat dengan akar budaya masyarakatnya. Tradisi itu adalah permainan gasing, sebuah warisan nenek moyang yang hingga kini masih hidup dan dirayakan setiap tahunnya. Mari kita telusuri lebih dalam tentang pesona gasing Seenam dan makna yang terkandung di dalamnya.
1: Permainan gasing itu adalah permainan tradisional bagi masyarakat kita, khususnya yang berada di Kepulauan Riau, khusus daerah-daerah pesisir. Biasanya gasing ini dimainkan oleh kalangan-kalangan dari anak-anak pemuda, anak-anak yang masih sekolah, dan mereka yang memang kegiatan hari-harinya biasanya untuk mengisi lah kegiatan-kegiatan sore hari itu. Biasanya kegiatan gasing ini selalu dimainkan oleh putra-putra lah yang ada di masing-masing kampung, termasuk kampung kami Seenam ini. Salah satu permainan tradisional orang Melayu lah, ya, di mana-mana pun sudah dimulai, di kawasan mana saja yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, gasing ini sudah sangat dikenali lah.
0: Gasing di Seenam bukan sekedar permainan. Ia adalah bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat setempat. Bayangkan saja, setiap tahunnya di musim tertentu, Pantai Seenam akan dipenuhi oleh anak-anak hingga orang dewasa yang asyik memutar gasing. Suara gemuruh gasing meradu menjadi irama meriah yang menggema di sepanjang lapangan.
1: Gasing itu kan dibuat dari kayu-kayu yang memang sudah kita bersama, kayu-kayu yang kuat lah rata-rata gasing itu. Kayu-kayu yang terdapat di kawasan-kawasan perairan yang ada di kawasan satu daerah-daerah yang pesisir ya. Kayu mentangor, kayu-kayu yang sifatnya itu keras, yang bisa dijadikan gasing itu. Dan memang sudah masyarakat pun sudah tahu mana kayu yang bisa dimanfaatkan untuk gasing, mana yang tidak. Jadi memang kalau ada musim gasing ini, semua pun rata-rata masyarakat kita, terutama anak-anak kita ini, mereka bijak dan pandai membuat gasing. Terus ini bisa orang gunakan pohon yang keras lah, macam-macam jenis tanaman yang keras yang bisa digunakan untuk sebagai apa, bahan untuk membuat gasing. Kalau di Seenam ini, gasing yang digunakan atau yang biasa dimainkan oleh para anak-anak kita, pemuda kita, memang gasing-gasing yang kalau kita lihat macam bentuk bawang ya, atau macam bentuk buah lah, yang tidak bentuknya tidak gitu. Di sini rasanya bulat-bulat semua kan. Nah, itu sudah menjadi ciri khas di sini. Kalau daerah-daerah lain macam-macam bentuk gasing ini, ada bentuknya yang ceper seperti bentuk kalau tengok macam apa? Kalau kita tanya macam soal angkasa itu kan ada bentuk cepet-cepet seperti itulah yang bisa bertempat lah. Tapi juga yang mirip dengan masyarakat kampung Seenam ini banyak juga di daerah-daerah lain sama. Itu mungkin mudah cara membuatnya. Itu juga menjadi salah satu cikal bakal mengapa gasing di Seenam ini bentuknya seperti itu. Itu kan lebih sederhana, lebih mudah dibentuk dengan cara membuat yang lebih mudah dan lebih fleksibel.
0: Pembuatan gasing di Seenam pun memiliki keunikan tersendiri. Gasing-gasing ini biasanya terbuat dari kayu pilihan yang didatangkan langsung dari hutan sekitar. Proses pembuatannya pun dilakukan secara tradisional, diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap ukiran dan bentuk gasing memiliki makna filosofis yang mendalam, menggambarkan nilai-nilai leluhur masyarakat Melayu.
1: Di sini memang gasing banyak tidak menggunakan ukiran, tapi memang kalau kita melihat sebagai bentuk filosofis dari gasing ini adalah tradisi ketangkasan yang memang kalau kita lihat saat gasing itu kan berputar ya. Begitu dia berputar, kadang-kadang diadu dengan yang gasing pihak lain, dipangkah namanya di sini kan, atau dipukul. Nah, makanya ini adalah bentuk bagaimana perjalanan hiduplah manusia, orang-orang kita di sini, bahwa ketika kita berada pada posisi-posisi tertentu, memang kita diuji kadang-kadang. Begitulah kalau kita membaca lebih kurang tradisi bermain gasing itu, itulah satu-satu kehidupan yang kadang-kadang kita juga harus diuji kekuatan dan ketangguhan masing-masing kita. Nah, ketika kita sudah mulai laju, maka ada pihak lain yang akan coba untuk memproteksi kita atau melakukan tindakan-tindakan yang mengingatkan kita. Itulah kalau tak silap sebagai sedikit bentuk apa yang terkandung di dalam bentuk permainan gasing bagi masyarakat kita. Jadi tidak senantiasa kita bisa berputar suka-suka, ada lain masa juga nanti kita mengalami hal-hal yang cobaan dan ujian seperti itu.
0: Selain sebagai hiburan, permainan gasing juga menjadi ajang silaturahmi dan kompetisi, di mana setiap tahunnya diadakan lomba gasing yang diikuti oleh peserta dari berbagai daerah. Suasana lomba begitu meriah, diiringi oleh musik tradisional dan dukungan penonton. Pemenang lomba akan mendapatkan hadiah dan juga penghargaan.
1: Gasing ini memang tidak semualah pemuda itu memiliki motivasi yang sama untuk mengembangkan permainan-permainan tradisional ini. Tapi kadang-kadang karena beberapa orang saja, maka permainan ini kita bisa lihat ramai. Tapi menggagas atau memulai itu biasanya tidak banyak, hanya 1-2 orang saja, akhirnya nanti diikuti oleh kawan-kawan yang lain. Ini sifatnya musiman. Tradisi ini tradisi yang memang ketika ada orang lain yang memulainya, biasa yang lain ikut. Tapi kalau untuk menjadi pihak yang menjadi fasilitator awal, memang tak banyak. Nah, jadi memang tradisi ini tak bisa kita ukur juga. Apa istilahnya, kapan mulai mainnya, kapan mulai ramainya. Tergantunglah nanti momen-momen para-para pemuda, terutamanya anak-anak kita yang ada di Sungai Dam ini. Kalau ada yang ada musim gasing, dia tiba-tiba muncul sendiri itu. Biasa dia dekat-dekat dengan Agustusan lah. Mulai-mulai masuk bulan-bulan 6, bulan 7 sudah mulai gasing biasanya dibuat oleh mereka masing-masing. Kita melihat memang tentu ini adalah peran masyarakat ya, peran-peran dari pihak-pihak penentu kebijakan kan, misalnya tentu kepala desa atau lurah. Kalau memang mereka termasuk yang antusias mengembangkan tradisi ini, tentu cepatlah berkembang. Tapi kalau tidak pun, ini jadi permainan rakyat yang biasa-biasa saja, tidak memiliki nilai apa-apa bagi masyarakat. Hanya namanya kegiatan hiburan saja, ketika selesai Agustusan, selesailah semua. Karena mungkin tidak menjadi salah satu barometer untuk menentukan kelayakan gasing ini dipertandingkan tingkat-tingkat tertentu, begitu utamanya.
0: Namun, seiring dengan perkembangan zaman, permainan gasing mulai tergeser oleh permainan modern. Meski begitu, semangat melestarikan tradisi ini tetap berkobar di hati masyarakat Sai 6. Berbagai upaya dilakukan untuk memperkenalkan permainan gasing kepada generasi muda, agar warisan budaya tak hilang ditelan zaman.
1: Mengajarkan kepada masyarakat, kepada kita semua, bahwa kita masyarakat Melayu ini harus senantiasa melakukan hal-hal yang positif. Gasing ini kan kalau kita lihat, meskipun mungkin barangkali di daerah kita ini tidak diperlombakan, tapi kalau kita lihat permainan ini kan bisa menarik semangat dan motivasi lah bagi kita masyarakat yang bisa menikmati langsung permainan gasing ini. Ada unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, di samping unsur-unsur kebudayaan, juga ada unsur-unsur kehidupan lah kalau kita lihat bersama-sama. Ini menjadi cikal bakal juga bahwa kita memang senantiasa lah, selalu peduli dan mengembangkan tradisi tempat permainan tradisional seperti gasing dan hal-hal lain lah yang tetap berbau tradisional. Kita harus tetap pertahankan.
0: Gasing Sai 6 adalah bukti nyata bahwa tradisi dapat bertahan dari generasi ke generasi jika kita mau melestarikannya. Melalui permainan gasing, kita diajarkan tentang pentingnya gotong royong, sportivitas, dan melestarikan budaya leluhur. Jadi, mari kita jaga dan lestarikan permainan gasing sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia. Demikian Future Budaya, kisah Gasing Melayu C6 bersama narasumber Mustafa Abbas, Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Saya Julia Puspita untuk Pro 4 RRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Thank you.
1: Zapin Penyengat, yang biasanya menjadi hiburan bagi masyarakat Melayu, nyatanya memiliki fakta tak terduga yang jarang diketahui. Zapin Penyengat menjadi warisan budaya tak benda usulan Kota Tanjung Pinang pada tahun 2023. Zapin Penyengat adalah jenis tarian yang bernapaskan Islam, yang mana pada awalnya Zapin Penyengat ini berfungsi sebagai pentabalan atau pemilihan Sultan Penyengat pada masanya. Zapin ini dimulai dengan pembuka, diikuti gerak isi, dan diakhiri penutup. Yang istimewa, langkah kaki Zapin Penyengat lebih lebar dan bertenaga. Bahkan ada lompatan kecil yang penuh semangat. Dulu, Zapin hanya ditarikan lelaki, berpasangan atau seorang diri sambil mengalunkan pujian kepada Allah dan Rasul. Namun kini, Zapin Penyengat bukan hanya untuk dakwah, tapi juga jadi pelengkap pesta pernikahan dan hiburan budaya. Zapin Penyengat, setiap langkahnya adalah doa yang menari.
2: Tampaknya dari hai Pulau Penyengat, Pulau Penyengat.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara Perhampas, satu lagi tempat wisata di Kepulauan Riau yang sangat pas untuk wisatawan keluarga adalah Queen Garden Waterboom. Dengan harga tiket yang terjangkau, Anda bisa menikmati segala macam wahana air yang ada di dalamnya. Mulai dari seluncuran, twister slide, kolam renang, dan masih banyak lagi wahana permainan air lainnya. Lokasi wisata Queen Garden Waterboom berada di Sadai, Bengkong. Kita beralih ke maklumat lain. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Seksi Kedokteran dan Kesehatan Polres Bintan menggelar bakti kesehatan bagi masyarakat nelayan di Desa Air Kelubi dan Desa Kelong, Kabupaten Bintan. Kasih Humas Polres Bintan Ibtu Pebako mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat pesisir, khususnya nelayan yang membutuhkan akses pelayanan kesehatan. Dalam kegiatan tersebut, personel Sidokes Polres Bintan bersama dengan Satpol Polres Bintan memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan konsultasi medis secara gratis. Sebanyak 50 orang nelayan mengikuti kegiatan bakti kesehatan tersebut. Kegiatan bakti kesehatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Melalui kegiatan ini, Polri menunjukkan komitmen untuk terus hadir memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Saudara Perompak, di pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan Perompak Jakarta untuk mengikuti acara Suara Budaya Nusantara, di mana hari ini bersama dengan RRI Bandar Lampung dengan tema permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagai warisan budaya bangsa.
1: Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Alangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Perompak FM Surau Budaya Nusantara. Assalamualaikum, Abang Po, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perompak dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya. Hari ini hari Kamis, tanggal 18 Juni 2026 ya. Nggak berasa udah pertengahan Juni aja. Dan mudah-mudahan nggak bosan ya, walaupun kemarin kita ketemu lagi. Ini udah hari Kamis, besok ada Jumat nih, udah waktunya merek besok ya. Tapi yang jualan hari ini tetap semangat ya. Kita temenin sama obrolan budaya di hari ini, siang ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perompak. Dan hari ini Ayu gak sendirian, Ayu dari Perompak Jakarta bakal barengan dengan Bang Ferry Nuryadi di Perompak Bandar Lampung. Kita kita udah tersambung ya di teman-teman Perompak Bandar Lampung, ada Bang Ferry Nuryadi. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pun Bang Ferry. Iya, Bang Ferry gimana, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, ceria, bugar, rajin menabung masih. Iya.
3: Tidak sombong.
2: Iya, kita biar bisa beli emas 10 kilo. Siap, Bang Ferry. Hari ini kita bakal bahas apa sih?
3: Nah, kita akan membahas permainan rakyat dan tradisional.
2: Oke, siap. Biar ini ya. Siap-siap, udah hadir ya. Siap, halo, assalamualaikum. Ya pun, tapi pun Bang Fadlu.
4: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
4: Kabarnya Bang Jojo, Bang Ferry,
2: sehat. Siap.
4: Senang banget nih bisa ketemu hari ini. Hari-hari.
2: Siap, nanti kita bakal ngobrol ya terkait tema kita di hari ini ya, Bang Fadlu ya, dan juga Bang Ferry ya. Dan ya, Bang Ferry, nanti kita ini akan mulai dulu dengan obrolan ya, dari Bang Ferry dan juga Bang Fadlu. Nanti kita jeda dulu dengan satu lagu ya, nanti disambung lagi dengan interaksi dari pendengar Perompak dan pemirsa RRI Net. Tapi sebelumnya, boleh dikasih tahu dulu nomornya Perompak Bandar Lampung berapa, biar bisa nanti dihubungi ke sana?
3: Di Perompak RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112.
2: Oke, untuk pesan WhatsApp-nya berapa?
3: Di 0811-720-09885.
2: Oke, nanti bisa menghubungi telepon di Bandar Lampung ya, Bang Poy, atau juga di Perompak Jakarta 0213504510, atau pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Dan langsung aja kali ya, Bang Ferry dan juga Bang Fadlu, untuk pembahasan kita singkat dulu saat ini, monggo.
3: Baik, ya. Pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PROT merupakan salah satu pilar penting dari kekayaan budaya Indonesia. Di tengah gempuran era digital dan modernisasi, eksistensi dari PROT menghadapi tantangan besar nih, agar tetap dikenal dan dimainkan oleh generasi muda. Melalui program kolaborasi Suara Budaya Nusantara, RRI Perompak berkomitmen untuk terus menggaungkan, melestarikan, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga PROT sebagai warisan budaya bangsa yang syarat akan nilai filosofi, sportivitas, dan kebersamaan. Nah, untuk itu, Bung Jo dan juga pemirsa serta pendengar RRI di Perompak dimanapun Anda berada, kami sudah mengundang, ada di sini Bang Fadlu Rahman ya, selaku dosen S1 Penjas UAP dan atau Universitas Aisyah Pringsewu ya, dan KPOTI Pusat.
4: Betul.
3: Baik. Nah, seperti tadi kita sampaikan nih, Bang Jo, Bang Padlu. Siapa? Jadi terkait PORT ini sendiri bisa dijelaskan lebih rinci lagi mungkin, lebih paham nih Bang.
4: Oke, terima kasih pada Bang Ferry dan juga para pendengar RRI Pro 4 dimanapun anda berada. PORT itu apa sih? Jadi PORT adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah, mungkin Bang Ferry kita bisa ngelihat ya, zaman-zaman kita dahulu itu kita sering banget mainan-mainan permainan rakyat Bang, dan juga olahraga tradisional. Dan itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Kadang kita kalau misalkan kita main pasti dari pagi sampai petang atau pada maghrib baru pulang. Jadi banyak banget mainan-mainan zaman dulu Bang. Misalkan contohnya kita bermain gobak sodor, atau kita bermain bakiak, atau kita bermain congklak. Nah ini yang udah ada, yang ada di hadapan kita nih sekarang. Ini namanya congklak nih. Lalu ada permainan yang namanya
3: yang lari pegang ini tuh, benteng-bentengan ya.
4: Benteng-bentengan juga ada. Kayaknya Bang Ferry dulu pernah main nih.
3: Oh iya.
4: Jago kayaknya nih.
3: Nah kalau dari semuanya itu nih Bang Padlu, kalau menurut Bang Padlu itu kan di sekarang ini kan serba digital nih.
4: Betul.
3: Nah lebih kalau efisien, pasti efisien permainan tradisional kan.
4: Iya.
3: Tapi kalau secara segi pergaulan ataupun mentalitas untuk generasi-generasi anak-anak yang menuju nantinya meningkat menjadi remaja, dewasa, itu seperti apa pengaruhnya? Nilai-nilai itunya, moralnya tentu di situ.
4: Iya Bang, tahu nggak Bang? Ternyata Bang, permainan-permainan tradisional ini mengandung banyak moral.
3: Itu dia.
4: Salah satunya, moralnya salah satunya terdapat dalam unsur pendidikan karakter Bang. Apa aja dalam pendidikan karakter? Kita ada pendidikan karakter gotong royong. Kalau main mainan gobak sodor kita harus beramai-ramai, membuat lapangannya, itu namanya gotong royong. Lalu kita kerjasama. Bagaimana kompakan kita kerjasama untuk bisa memenangkan pertandingan. Lalu di sana kita ada namanya fair play. Saling menerima kekalahan, saling menerima kemenangan, itu adalah bagian dari pendidikan karakter. Selanjutnya juga di sana kita ada yang namanya menerima kemenangan dan juga menerima kekalahan. Lalu ada apa lagi Bang? Salah satunya adalah pendidikan karakter, itu keberanian. Kita dulu kayak Abang, kayak saya, kita dulu pernah main yang namanya egrang. Kalau kita nggak berani, kita nggak akan bisa main egrang naik. Karena kenapa? Takut jatuh Bang main egrang dulu. Karena kalau zaman dulu kan kita lecet, terus kaki lecet, tangan lecet, udah biasa kan, paling pulang selesai. Tapi kalau sekarang mungkin lebih kepada anak-anak, kepada gadget ya, mungkin itu yang kita harus imbangin satu sama lain ya,
3: itu Bang. Dia. Nah jadi kalau sekarang kan apa bahasanya, pubbing ya?
4: Iya.
3: Terjadi seperti itu kan. Kalau dulu kan permainan itu bukan justru itu ya.
4: Betul.
3: Justru akan membuat seseorang cerdas, mampu berpikir, dan juga mereka punya kreatif dan sendiri. Jadi permainan tradisional tadi ya, kalau dari nilai filosofinya.
4: Betul.
3: Kalau yang sekarang nih, yang ada nih, permainan apa namanya ini?
4: Nah, kalau kita bisa lihat, ini saya bawa tiga permainan Bang. Yang pertama adalah permainan.
3: Bang Jo, ada permainannya ini ya.
4: Kayaknya kira-kira Bang Jo pernah main ini nggak nih Bang? Dari ketiga ini. Kita ada congklak Bang.
3: Congklak nih Bang Jo. Kita
4: mau tahu nih, Bang.
3: Dari Bang Padlu, apa ini filosofi dari permainan congklak gitu ya kan?
4: Iya Bang. Lalu ada main egrang. Ini egrang batok Bang.
2: Sama egrang batok, bukan egrang yang bambu ya. Kalau egrang bambu nggak muat ya. Susah masukinnya, kudu dibobol dulu pintu ya di sono.
4: Gak cukup kamera Bang ya. Nah, tau gak Bang, ternyata setelah diteliti itu ada permainan yang dimana kita setiap hari itu setiap akan main ada yang namanya permainan apa Bang? Kalau kita mau mulai permainan, masih ingat kayak yang gini, apa nama permainannya? Hom Pimpa Halai Hum Gambreng. Oke, tau gak Bang, kayaknya lebih seru kalau kita main bareng-bareng nih Bang. Gimana Hom Pimpa? Yuk, Bang Jojo, kayaknya kita mau bareng-bareng enak nih main Hom Pimpa nih.
2: Mungkin di sana aja kali ya. Agar kalau di sini susah kayaknya.
4: 1, 2, 3 Hom Pimpa Lai Hum Gambreng. Ijah pakai baju rombeng. Nah, tau nggak Bang? Itu syarat dengan makna filosofi. Pertama adalah Hom. Setelah diteliti, Om dalam bahasa Sanskerta itu Om itu adalah Tuhan, Bang. Kalau agama Buddha bilang Om, Om, Om, Om, Om, itu kan Tuhan ya, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Om itu adalah Tuhan. Alaihum, alaihum itu apa? Berasal dari Tuhan dan kita akan kembali kepada Tuhan. Kalau dalam agama Islam kita mengenal dengan makna innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kita semua berasal dari Tuhan, dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan terakhir kita selalu disebutkan dengan bilangkan breng. Ada putih, ada hitam. Nah, dalam kehidupan, Bang, kita mau apa? Mau putih jadi kebaikan. Kalau kita berbuat baik setiap harinya, maka kita akan masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat buruk, hitam misalkan, maka kita akan apa? Ada sanksinya. Yaitu kita akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu adalah filosofi dari permen kecil kita, Bang.
3: Om Pimpa. Dari Om Pimpa itu segala perbuatan kita akan kembali dari Tuhan.
4: Betul.
3: Jadi terserah kita mau pilih yang mana, kita bisa menentukan, kita lebih tahu mana yang baik lagi yang buruk ya.
4: Betul, Bang. Cara enggak sadar ternyata anak-anak zaman dulu kita dan anak-anak zaman sekarang itu sudah diajarkan tentang namanya mengenal Allah Subhanahu wa taala, Bang.
3: Baik. Seperti itu. Dari permainan itu
4: ya. Permainan Om Pimpa loh. Belum congklak. Congklak ada lagi filosofinya.
3: Nih, gimana?
4: Nah, filosofi congklak, Bang, ini ada 7 lubang. Lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan ini adalah lumbungnya. Nah. Lubang ini adalah menunjukkan hari-hari di mana kita harus bekerja. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan kita harus menabung. Kita sebagai seorang manusia diarahkan untuk apa? Untuk bisa berbagi. Sama siapa? Sama orang lain. Ketika sudah menabung, maka kita harus berbagi. Saat berbagi. Berbagi, berbagi, berbagi, berbagi, berbagi. Dan kita kembali kepada hari Senin. Dan itu mengajarkan apa, Bang? Mengajarkan kita bahwasannya dalam hidup di dunia ini, kita membutuhkan yang namanya orang lain.
3: Ya, dan juga kepedulian terhadap orang lain.
4: Kepedulian kepada orang lain. Kalau kita apatis, sendiri, ingin menang sendiri, maka kita tidak akan disukai oleh orang lain, Bang. Ini salah satunya makna yang dalam dari permainan congklak. Nah, selain itu juga, tidak hanya pendidikan karakter, Bang. Ini juga bisa masuk ke dalam pendidikan. Contohnya apa? Numerasi. Anak-anak SD, TK diajarkan untuk berhitung. Misalkan kita ambil 7, mereka berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti ketika dia nembak, dia berhitung berapa yang didapatkan. Oh, ternyata ada 10, maka dia taruh, dia tabung di 10 tersebut. Itu adalah makna yang sangat luas dari permainan ini ya, permainan olahraga tradisional kita ini, Bang ya.
3: Ah, itu dia. Jadi pemirsa dan juga terutama nih para orang tua juga kan, bagaimana kita cara mendidik karakter anak. Jadi permainan tradisional itu sangat efektif sekali kalau kita lihat ya. Jadi sehingga anak, kalau sekarang kan kecenderungan anak-anak sekarang kan karena pengaruh
4: gadget ya.
3: Gadget ya. Betul. Jadi mereka ini ada yang babing, ada yang apa ya? Bahasa sekarang sindrom.
4: Sindrom.
3: Ada yang ya juga gampang marah apalah anaknya kan.
4: Betul.
3: Rewel segala macam. Itu kan pengaruhnya kan. Nah, sementara kalau permainan tradisional itu justru mengajarkan banyak hal.
4: Betul, Bang.
3: Seperti itu. Jadi jangan sampai ini dilupakan. Pantaslah harus dilestarikan artinya.
4: Betul, Bang. Itu tugas kita semua.
3: Ya.
4: Tidak cuman kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, yang dimana kami punya gaung bahwasannya lestari budayaku, bugar bangsaku. Kami, Bang, di sini mendata seluruh Indonesia. Kami kan sudah ada sekitar 32 provinsi di Indonesia, komunitas kami ini. Nah, kami sudah mendata di dalam buku kitab kami, itu ada 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Bayangin, Bang. 2.600 permainan tradisional di Indonesia. Sudah kami data dari Sabang sampai dengan Merauke.
3: Itu dari sekarang kan udah 34 provinsi.
4: 4 provinsi. Ya. Itu yang baru terdata. Ternyata masih banyak lagi
3: yang belum.
4: Yang belum. Dan itu kami ada 3 kitab buku. Buku ada 3 jilid. Satu kitabnya, satu jilidnya sebesar gini. 1 2 3. Dan itu ada di tempat kami.
3: Ya. Nah, ini yang jadi problema tadi kan berbicara tantangan kita ke depan.
4: Betul.
3: Nah, kalau dunia namanya dunia digital ini mau tidak mau harus kita ikuti. Tidak bisa juga kita tidak mengikuti. Nah, sementara itu kalau kita tidak bisa mengendalikannya, maka celakalah juga nih generasi kita. Nanti kan seperti itu.
4: Betul.
3: Nah, apa ini PO, KPOTI ini dalam menyikapi hal itu?
4: Nah, yang pertama Bang, bahwasannya kita harus mengetahui bersama bahwasannya permainan modern juga tidak sepenuhnya itu merusak dari generasi kita. Kenapa? Permainan modern ternyata ada manfaatnya.
3: Ada juga
4: manfaatnya. Pertama, anak-anak lebih cepat pengetahuannya lebih dapat mungkin ya dari sana ya. Aspek kognitifnya dapat di sana Pak. Nah, tapi yang lebih kekurangannya adalah mereka lebih tidak mengenal dengan temannya sendiri, lebih apatis, lebih menyendiri. Karena kalau main sesuatu games online pasti, wah, mungkin ada orang tuanya yang manggil, mereka udah lupa. Nah, tugas kita sebagai seorang tua Bang, bagaimana permainan ini kita mainkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan saya yang sudah berabang, atau pemirsa yang sana yang sudah punya anak atau keluarga atau family, kita ajak mereka setiap sore atau setiap hari untuk bisa bermain.
3: Kumpul bareng.
4: Ya. Ajak di rumah. Contoh yang kecil adalah permainan ini, congklak. Kita main congklak mereka bareng-bareng. Cara nggak langsung kita bisa ngobrol bareng, bisa ketawa, lalu kita juga bisa mengajarkan filosofi. Dan itu yang menurut saya akhir-akhir ini di masyarakat kita Bang ya, yang ternyata kedekatan keluarga antara anak dan orang tua itu sedikit berkurang.
3: Bukan berkurang, kalau menurut saya sudah tergerus itu.
4: Tergerus Bang.
3: Termasuk ya, makan bersama juga udah jarang.
4: Udah nggak ada.
3: Gak ada, ya karena semuanya udah lah masing-masing nih.
4: Betul.
3: Ini seleranya apa kan? Tinggal pencet aja nih aplikasi.
4: Tinggal beli online selesai kita ya. Tapi kalau dulu, ayo nak kita makan bareng nak. Kita makan bareng-bareng. Ternyata enak banget ya gitu zaman.
3: Dan
4: dulu
3: mereka lebih tidak mengenal lagi yang namanya filosofi-filosofi itu. Apaan?
4: Betul.
3: Di zaman sekarang, mana ada lagi yang gitu.
4: Betul, betul.
3: Malah kita dibilang gaji. Jelas
4: kata dia. Tapi ada dua faktor Bang itu Bang. Kenapa dibilang permainan ini sedikit punahnya.
3: Kenapa?
4: Akan punah. Faktor pertama adalah faktor dari orang tua itu sendiri. Kita sebagai
3: orang tua ya.
4: Iya, kita sebagai orang tua sebenarnya kita ini sebagai pewaris. Sesuai dengan judul kita. Kita adalah sebagai pewaris budaya.
3: Iya.
4: Kenapa sebagai pewaris budaya? Kita sebagai orang tua seharusnya mengajarkan nih kepada anak-anak kita permainan tradisional. Oh, ada loh Nak, permainan congklak, permainan gobang sodor, permainan bentengan. Ayo main sama teman-temannya. Nah, itu yang sekarang orang tua di masyarakat kita itu yang kurang, Bang. Kurang yang namanya care dengan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu tidak bermain itu,
3: dan kita sendiri tidak mengenalkan kepada mereka.
4: Betul itu Bang, itu yang salah satu yang mesti kita galakkan kembali.
3: Apalagi sambil kita memberikan arahan sedikit tentang filosofi dari permainan itu
4: ya,
3: kayak tadi kan artinya permainan home pimpa, mau nggak mau kita mengajarkan kita tentang hidup
4: mengenal Tuhan.
3: Tidak aja mengenal Tuhan, keberagaman agama,
4: betul,
3: keberagaman budaya di situ ada semua,
4: betul,
3: dan semuanya kembali di diri kita,
4: betul,
3: Tuhan, dan akan kembalinya juga ke Tuhan,
4: betul sekali.
3: Jadi apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita perbuat kan seperti itu,
4: betul banget, sepakat Bang.
3: Jadi ini baru di permainan congklak ya?
4: Congklak Bang,
3: engrak. Belum yang lain. Belum yang engrak gitu.
4: Nah, belum yang lain.
3: Dari engrak sendiri, apa dari permainan engrak ini sendiri apa ini?
4: Filosofinya. Nah, ternyata Bang, kami komunitas tim kami itu meneliti penelitian tentang engrak. Nah, bagaimana engrak itu ternyata menjadi salah satu alat permainan untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin di kerajaan Pasundan. Iya. Gimana bisa? Jadi Bang, egrang itu ternyata nggak cuma berdiri aja. Nah, dalam egrang itu ada tiga hal yang kita lihat. Yang pertama adalah atas Bang. Ketika dia berada di atas, dia memegang. Ya. Lalu yang kedua adalah tumpuannya, kakinya. Ketika dia di atas, dia ada tumpuan kakinya. Dan di bawahnya adalah tempat dia berpijak. Ternyata Bang, kalau ingin menjadi seorang egrang di daerah Pasundan dahulu itu, mereka salah satu kriterianya adalah harus bisa main egrang. Kok bisa main egrang ya? Kenapa harus jadi raja bisa main egrang? Karena yang pertama adalah mengandung banyak makna. Salah satunya, ketika seorang raja menaiki egrang, maka ketika dia menaikkan egrang, dia pandangannya sedang lebih luas kepada yang lainnya Bang. Seorang pemimpin, seorang raja itu mempunyai visioner yang tinggi. Jadi ketika dia naik egrang, dia harus berdiri di atas dan dia bisa melihat masyarakatnya. Apa kebutuhan masyarakatnya? bagaimana pemimpin yang adil, bagaimana pemimpin bisa melihat masyarakatnya sejahtera. Itu salah satunya.
3: Jadi dia harus memiliki pengetahuan yang tinggi, pandangan yang luas.
4: Betul sekali. Nah itu ketiga dia memiliki egrang. Tumpuannya, tempat bijaknya apa? Itu adalah sebagai mobilitasnya, tempat dia berjalan. Seorang pemimpin juga harus mobilitas, nggak cuman memenangkan kalau zaman sekarang itu dapilnya aja bang ya, harus semuanya kalau bisa. Dan bawahnya adalah tumpuannya. Tumpuannya apa? Tumpuannya adalah masyarakat bang. Kalau misalkan
3: selesai, ya kan? Selesai. Gitu untuk masyarakat. Ya kan?
4: Aduh ini pinggir jurang ini.
3: Kita kan membangun.
4: Membangun ya. Nah, pijakannya itu sebagai masyarakat bang. Kalau pijakannya tidak kuat, pijakannya patah, maka pemimpin akan jatuh. Egrang. Maka begitulah pemimpin akan jatuh. Apa bisa mereka naik egrang dengan satu egrang? Mungkin bisa, tapi nggak akan kokoh dan akan cepat jatuhnya. Itulah bang arti filosofi dari permen egrang tersebut. Sebagai seorang pemimpin, mungkin kayaknya kedepannya bisa juga kali ya, yang mau jadi ketua RRI harus bisa main egrang.
3: Tapi yang jelas, kalau dari bang Jo pernah ngalamin belum main egrang?
2: Kalau saya ngeri patah ya. Iya. Tapi, kalau di Jabodetabek itu egrangnya lebih yang ke apa namanya bambu.
4: Bambu bang ya.
2: Jadi ngeri patah. Jadi ya udahlah nggak berani juga.
3: Kan masing-masing gitu. Daerah kan pasti ada ini kan.
4: Egrang masing-masing ya.
3: Iya. Kalau di daerah-daerah Sumatera dulu kan lebih condong malah pakai kayu mereka.
4: Betul bang.
3: Dari batang kayu yang kuat, yang kokoh, yang keras gitu kan. Baru dikasih lagi pakai kayu lagi. Pasang paku sama mereka.
4: Nah, itu sepakat. Saya pernah dulu. Betul bang ya? Pernah bikin gak kira-kira?
3: Pernah.
4: Nah, ternyata bang, terciptanya permainan tradisional itu, kan permainan tradisional adalah permainan turun-temurun yang diwariskan secara budaya. Juga ada beberapa faktor. Salah satu adalah faktor tempat atau faktor alam. Misalkan gini bang, kalau kita di pesisir ada apa? Ada kelapa.
3: Yeah.
4: Betul? Ada kelapa. Kan ada nyanyian nyur kelapa gitu ya. Jadi ada kelapa. Orang-orang zaman dulu memanfaatkan batok kelapa itu dibelah dua bang. Lalu dikasih tali. Jadilah egrang batok. Itu kalau dia di area pantai. Kalau misalkan ada kerang. Jadikan nama apa sama dia? Jadikan congklak. Nah, lalu di hutan bagaimana? Di hutan ada apa? Ada bambu. Jadikan egrang bambu. Jadikan dagongan, permainan yang kalau kita kenal namanya bambu gila ya. Tapi itu ada hal-hal yang lainnya. Kalau ini enggak, ini dagongan adalah sering dorong-mendorong. Nah, untuk di daerah perkotaan, itu kita ada gobak sodor. Misalkan ke Jakarta itu lebih terkenal kepada permainan gobak sodor. Atau yang mulai lagi dibangkitkan kembali oleh KPUTI DKI Jakarta, yaitu permainan namanya Si, bang. Si, permainan Si. Itu di DKI. Kalau di Lampung apa adanya? Di Lampung ada permainan namanya Paku Suka, asli Lampung Barat. Itu dia di Lampung Barat Pak Kusuka.
3: Sebenarnya permainan itu hampir sama semua, tapi kadang-kadang bahan pembuatannya juga yang jelas filosofinya satu sama ya.
4: Betul bang.
3: Semua permainan itu punya filosofi. Baik, Bang Jun, nampaknya kita nanti di sesi kedua baru kita terima penelpon ya.
2: Iya betul sekali. Kita jeda dulu lagu dari Jakarta, nanti kita bakal balik lagi. Jadi buat pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet bisa bergabung nanti ya abis ini ya. Soalnya di sini juga udah kedap-kedip telepon yang gak sabar pengen ngobrol. Nanti kita bakal balik lagi jadi pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po, pemirsa Renet, dan juga pengguna Perempat dimanapun berada. Kita balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Perempat Network Suara Budaya Nusantara. Dan kita juga membahas di hari ini terkait permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagai warisan budaya bangsa. Bersama teman-teman dari Perempat Bandar Lampung masih ada Bang Ferry Nuryadi dan juga Bang Fadlur Rahman selaku narasumber kita di hari ini. Bang Ferry, sudah ada yang teleponkah di Perempat Bandar Lampung?
2: Sudah ada yang standby nih.
1: Oke, boleh kita terima dulu kali ya dari Perempat Bandar Lampung ya.
2: Baik ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Suara Budaya Nusantara. Hari ini RRI Bandar Lampung.
2: Siapa di mana
3: nih? Iya. Ceguria.
1: Punten Ceguria, boleh dikecilin dulu suara radionya biar enggak dobel.
3: Oh, sudah jauh banget ya, kayaknya udah dilempar jauh dari aku. Udah Bang Nur Hadi namanya ya, benar ya?
2: Nuryadi, Ferry Nuryadi.
3: Pakai ada Nur kayak nama perempuannya.
1: Oke, bisa langsung ke pertanyaannya, Cegu.
3: Ya benar, nggak salah. Yang satunya, Bang Jojo Jakarta. Maaf ya, saya pokok Bandar Lampung dulu, makan keripik pisang Lampung. Bercanda gitu. Assalamualaikum, Bapak dosen.
2: Assalamualaikum.
3: Bapak Rahman, Fadlur Rahman.
2: Siap.
3: Sama-sama guru ya, Pak. Saya guru SD, tapi Bapak guru penjaskes.
2: Siap,
3: Bapaknya. Cek. Bapak dosen ya, penjas UAP dan KPU TI Pusat. Ini temanya menarik sekali ya, Pak. Panggil Bapak apa? Pak dosen ya?
2: Panggilnya Pak Tadi ya. Abang aja, Bu. Abang aja.

0: sebagai identitas bangsa. Selain menyehatkan fisik, PLOT syarat akan nilai luhur seperti kerjasama, kejujuran, dan gotong royong, serta menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan berdasarkan apa UU nomor 5 tahun 2017 saya tahu yang saya baca. Nah, betul. Apakah di mungkin apa pencaksilat nih ya? Kalau dulu kita kan main kelereng, main karet, putih-putih gitulah ya. Kalau zaman sekarang udah nggak ada lagi, udah canggih. Nah, kayak enggan tadi udah paparannya udah dikasih. Nah, ada nggak kayak main sekarang ini gobak sodor gitu? Ya, gobak sodor itu seperti apa gitu? Kalau di sini kan ada juga ya, tapi ini di Madura di Karapan Sapi. Nah, tidak sejauh mana nih di Lampung ini apa olahraga ini mengenai permainan rakyat yang ada di Lampung ini gitu loh, apa Bang
1: Perlu.
0: Itu saja pertanyaan dari Cik Julia di Jakarta Selatan. Ya, semoga apa namanya di Indonesia ini memang organisasi seperti Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia KPOT ini aktif lah, harus mengaktifkan kegiatan, bahkan olahraga tradisional kerap diintegrasikan ke dalam lingkungan pendidikan.
1: Baik.
0: Dan acara daerah.
2: Oke, okay. Siap, Cegu.
0: Makasih banyak.
2: Siap, terima kasih, Cegu.
0: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya tadi maksudnya adalah apakah di sana masih ada yang memainkan mainan tradisional seperti itu di Lampung ya. Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Ini boleh sekarang kita tambah yang di Jakarta kali ya Bang Ferry ya. Ya, biar nanti dirapel jawabannya. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Perempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, siap. Pak Jamsar ya.
3: Iya.
2: Oke. Okay.
3: Bang Jojo.
2: Siap, silakan Pak Haji.
3: Abang Ferry ya.
1: Ya.
3: Abang Ferry apa?
2: Ferry Nuryadi.
3: Pak Bang Ferry Nuryadi sama Bang
2: Fadlu. Abdul Rahman. Fadlu.
3: Ya, assalamualaikum. Oh, Fadlu Rahman. Assalamualaikum Bang Abang-abang dah ya.
2: Iya.
4: Jadi Jakarta gitu.
3: Ini suaranya enggak tipdek ya, enggak ya?
2: Enggak.
3: Ya. Oh iya, memang kalau begini ini onar sebentar aja ya. Kalau tipdek itu jadi radio harus dimatiin, dengan suara telepon aja udah nyaman suaranya di kuping tuh. Iya, dan juga untuk Cek Guria, kalau menerangkan hal-hal pelan-pelan lah biar saya bisa mendengarkannya lebih asik gitu, nangkepnya gitu.
2: Oke,
3: Cek
2: siap,
3: Guria.
2: Siap.
3: Iya. Jadi yang saya mau tanyakan untuk Bang Abdurrahman, Bang Ferry. Iya, semua saya udah dengarkan ya, permainan
1: tradisional.
3: Apa namanya? Tradisional yang lama ya. Kalau anak-anak sekarang kan udah nggak kenal lagi tuh dengan permainan itu. Cuman ada yang saya mau tanyakan satu nih, saya nggak paham nih, yang dipanggil gobak sodor itu apa tuh artinya kalau di Lampung ya? Kalau di
2: nama
3: Jakarta
2: lainnya
3: mungkin apa itu? Iya, itu bahan bakunya dari kayu atau dari bambu apa bagaimana? Tolong dijelaskan itu aja. Kalau yang lainnya semuanya kayaknya waktu saya kecil saya ngalamin tuh, apalagi kalau main dipanggil apa tuh galaksi apa itu kan harusnya terang bulan itu, terang bulan itu kan biasanya pulang ngaji, sebelum ngaji, waktu guru sebelum ngajar itu biasanya orang-orang dulu seperti itu.
2: Kalau
3: sekarang kan udah nggak ada lagi di rumah guru, sekarang adanya di perumahan, mana bisa kita mau main kan gitu. Iya kan Bang Jojo ya?
2: Iya
3: kalau dulu mah kan luas-luas, masih tanahnya juga masih nyaman lah untuk kita bermain gitu. Itu aja sih.
2: Benar sih ya.
3: Mohon maaf kurang lebihnya.
2: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, mungkin boleh direspon dulu Bang Fadlu.
4: Silakan, Bang Bang. Ya, pertama berkaitan dengan peran ini ya, peran permainan tradisional Bang. Mungkin kalau saya lupa perlu ingatkan Bang. Nah, tadi dari ibu siapa tadi saya
2: agak tadi lupa. Dari Ibu Ria.
4: Dari Cek Guria, bagaimana peran permainan tradisional sekarang saat ini? Apakah sudah disosialisasikan atau belum? Nah, buat Cek Guria yang ada di Jaksel, ya anak Jaksel banget nih. Nah, dari kami sebagai akademisi, lalu dari KPOTI itu

0: Kita kan sudah ada di berbagai provinsi Bang ya, hampir di 32 provinsi kita sudah ada. Nah, kita di setiap daerah itu mempunyai pergerakan masing-masing. Misalkan salah satu pergerakan yang utama adalah bagaimana kita mensosialisasikan permainan tradisional ini.
1: Yeah.
0: Melalui apa? Bisa melalui sekolah-sekolahan. Kita datang ke sekolah-sekolah. Nah, kalau saya sebagai seorang dosen, saya tugaskan kepada mahasiswa saya yang ada di Universitas Sosial Pringsewu, mereka untuk memberikan tugas bagaimana sosialisasi olahraga tradisional ke sekolah, mau SD, SMP, SMA, supaya apa? Supaya mereka kenal. Dan di sana mereka sangat antusias sekali. Kenapa antusias? Karena mereka jarang main, malah nggak pernah seperti itu. Nah, lalu yang kedua, kita sosialisasi di tempat keramaian. Di Car Free Day misalkan, di museum-museum misalkan, atau di tempat wisata kuliner, itu kita harus ada sudut yang namanya pojok main tradisional, Bang. Bagaimana orang pengunjung datang, kita tawarkan free mereka untuk bernostalgia dengan permainannya kembali. Sehingga di sana akan timbul tuh, bahkan dulu waktu saya pernah sosialisasi di Car Free Day di Bekasi, Bang, saya tinggal di Bekasi, itu ada anak sama bapak, dari saya datang jam 6.30 sampai selesai Car Free Day jam 10, enggak mau pulang. Ngapain kerjaannya?
1: Artinya kalau disosialisasikan, masih ada permainan itu, masih diminatin adanya.
0: Masih ada, itu tugas kami sebagai ketumisi.
1: Nah, kalau di Lampung sendiri tadi, di Lampung sendiri lebih yang mana yang lebih condong di minatin?
0: Nah, kalau di Lampung itu tiganya. Pertama ke sekolahan, lalu ke tempat keramaian, CFD. Terutama di provinsi di Bandar Lampung, Bang ya, sama di Pringsa itu pergerakannya sangat sangat geliat sekali tentang hal itu.
1: Baik.
0: Nah, lalu berkaitan dengan Bapak yang kedua tadi dengan apa sih gobok sodor itu, bagaimana alatnya? Nah, ini yang tadi Bang Ferry sampaikan.
1: Yeah.
0: Ternyata di setiap daerah nama permainnya itu beda-beda, Bang.
1: Ya,
0: tapi
1: betul.
0: Maknanya sama.
1: Maknanya sama.
0: Si bapak tadi bilang bahwasannya, saya dulu main gala asin, Bang, kata dia. Gala asin, waktu terang bulan. Nah, ternyata, Bang, gobak sodor itu adalah bahasa Jawa. Jawa. Gobak sodor itu di daerah Jawa disebut dengan, kalau itu, kenapa gobak sodor itu adalah jajahan dari Belanda, Bang. Jadi orang Belanda datang, mereka main dari depan ke belakang, go, berlari, back, datang lagi, lalu the door, pintunya masuk pintu ke belakang, back the door, kembali ke pintu. Karena orang Jawa nggak bisa ngomong bahasa Inggris, dia bilang gobak sodor, Bang. Nah, tapi ternyata itu mainan apa? Mainan gala asin. Di setiap daerah itu beda-beda. Kalau di Padang, Sumbar itu namanya cakbur. Di Sumbar namanya cakbur, Bang. Tapi kalau di Lampung namanya gobak sodor atau hadangan. Banyak banget sebenarnya. Tadi Abang bilang namanya sama tapi cara bermainnya berbeda. Gitu, Bang.
1: Atau namanya beda, cara bermainnya padahal sama.
0: Cara bermainnya juga sama sebenarnya gitu.
1: Jadi gerobak sodor itu sebenarnya ya kalau di Lampung ya hadang-hadangan. Ya.
0: Hadang-hadangan. Atau galasin.
1: Ada nggak filosofinya itu kalau
0: filosofinya ada, Bang. Jadi setelah diteliti oleh Dr. Jenny Alip, ini merupakan salah satu dokter di permainan tradisional. Jadi, Bang, kalau kita terkadang dokternya dokter apa? Dokter sepak bola. Dokternya dokter apa? Saya dokter hewan dan semacamnya. Kalau ini nggak, dia dokternya adalah dokter permainan tradisional. Dokter permainan tradisional. Jadi dia meneliti banyak hal tentang permainan Indonesia sampai dengan ke luar negeri, ke Sweden, Belanda. Mereka cari filosofi dari gobak sodor itu apa. Salah satu filosofi gobak sodor adalah bagaimana seseorang itu ketika dia melewati setiap garis-garis ya, garis-garis. Nah, garis-garis ini adalah rintangannya, Bang. Rintangannya. Dan dia melewati rintangan 1, 2, 3 sebelum ke belakang. Setelah ke belakang lalu dia kembali lagi ke depan. Itu mengajarkan apa? Mengajarkan kita kerja sama dengan teman kita. Kerja sama untuk strategi supaya mengelabui lawan. Sehingga apa? Sehingga mereka mendapatkan poin atau mendapatkan kemenangan.
1: Atau sukses lah ya.
0: Atau sukses
1: dalam menghadapi tantangan. Baik, sudah ada penelpon lagi nih kayaknya nih. Bang Jo, kita boleh, terima lagi ya.
2: Boleh, silakan.
1: Sempat ya, baik. Ada Edo, ya. Silakan Do. Halo.
3: Halo, assalamualaikum, Bang Fatu, Bang Ferry.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abi pun.
1: Iya pun. Ada Bang Jo nih di Jakarta nih.
3: Bang Jojo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo.
3: Halo.
2: Iya, Bang Edo.
3: Oh, suara Bang Jo nggak kedengeran
2: loh. Iya, monggo silakan dilanjut aja, Bang Ferry.
1: Iya.
3: Bang Fatlu Rahman, kan sebagai dosen nih Bang, S1 Panjas ya Bang ya. Nah, yang saya tanyakan, Abang aja sebagai dosen, permainan rakyat ini aja dibawa kemana-mana sama Abang nih ya Bang. Nah, selama ini dari dinas sendiri Bang, apakah ada kerjasama dari dinas sendiri Bang untuk biar permainan tradisional di Lampung nih biar maju untuk ke sekolah-sekolah, semua kesekolahan gitu Bang. Itu aja lah Bang Fatlu sama Bang Ferry.
1: Ya.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Iya, ini juga ada pesan WhatsApp yang kita bacain dulu ya, Bang ya. Ferry ya.
1: Bang Jojo hilang suara nih.
2: Hah?
1: Nah, ini masuk ya.
2: Salah pencet kali di sana ya.
1: Ya iya.
2: Ini ada pesan WhatsApp yang masuk di Perompak Jakarta, kita baca dulu ya Bang Ferry ya. Ini dari tadi siapa namanya ini? Dari Pak Haris di Kota Jogja. Ini mau nanya mengenai temanya, yaitu dalam memulai permainan tradisional khas Lampung, bagaimana aturan pakaian bagi para pemain, katanya gitu aja. Salam buat semuanya, semoga kakek nenek, orang tua, keluarga kita selalu sehat dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah, amin. Satu lagi amin. Dari Mamlinda Idris di Ternate, ini yang mau nanya nih, di zaman gadget seperti sekarang beda ya dengan zaman kita dulu, padahal masa kecil dengan permainan tradisional itu bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, gotong royong dan lain sebagainya. Menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah gitu? Selain gadget, apalagi penyebab anak-anak sudah tidak lagi minat main permainan tempo dulu? Siap. Terima kasih, Mamlinda Idris. Silakan, Bang Fadlu.
0: Silakan, Bang Fadlu. Oke, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bertanya tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan peran ya. Bagaimana ya. Peran dinas di Provinsi Lampung, bahkan di setiap-setiap daerah Bang ya. Nah, kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, selalu mendorong Bang. Bagaimana? Yang pertama adalah permainan tradisional ini sudah masuk ke dalam kurikulum kita di sekolah-sekolah. Mungkin ada bagian kecil atau beberapa segmen di sekolahan itu sudah memainkan materi tentang permainan tradisional Bang. Gitu. Lalu yang kedua, kami sudah bekerjasama dengan Direktorat PAUD SD juga waktu itu membuat sebuah kurikulum atau sebuah buku Bang, bagaimana cara bermain tradisional di sekolah dasar. Dan ini buku ini nanti akan diterapkan di setiap sekolah-sekolah Bang. Nah, lalu kembali kepada ke dinas. Terkadang di dinas ini kita perlu yang namanya memberikan informasi, memberikan brainstorming kepada dinas-dinas yang ada di sekolah, di daerah, bahwasanya permainan tradisional ini tuh penting loh, penting untuk dimainkan, apalagi ini sebagai jati diri kita ya, sebagai jati diri bangsa ya. Jangan sampai nanti setelah diambil oleh negara tetangga atau negara luar, kita baru ribut. Nah, itu salah satunya Bang. Bagaimana kita bisa membrainstorming, apa langkah kita? Kita yang pertama adalah contoh di Sumatera Utara. Itu kita sudah melakukan MOU dengan Dinas Pariwisata maupun Dinas Pendidikannya. Bagaimana kita membuat sebuah event yang namanya Teras Main Nusantara.
1: Yeah.
0: Teras Main Nusantara apa? Di mana kita membuat di museum, sebuah museum, kita membuat teras main yang isinya adalah setiap permainan yang ada di berbagai daerah, lalu dimainkan oleh anak-anak sekolah yang datang ke sebelah sana.
1: Yeah.
0: Itu Bang salah satunya. Itu yang jawaban pertama yang Bang
1: pertama
0: ya.
1: Pertama dari Bang Edo ya.
0: Dari Bang Edo ya.
1: Terus yang tadi kedua yang melalui tadi WhatsApp, melalui ini tentang permainan itu. Mereka kan apa menggunakan seragam adat Lampung atau seperti apa?
0: Oke, siap. Nah, Bang, ternyata Bang, permainan ini ada dua hal. Yang pertama adalah terkadang permainan ini dimainkan oleh adat, oleh pakaian-pakaian adat. Tapi ada permainan yang tidak dimainkan oleh pakaian adat, main-main biasa. Contoh bagaimana? kita melihat dulu permainan ini terkadang menjadi unsur budaya, menjadi salah satu pembuka hal budaya. Kita bisa lihat lompat batu nias, Bang.
1: Ya.
0: Sebagai budaya kan, sebagai pariwisata, bahwasanya mereka yang sudah berhasil melewati batu nias yang tinggi tersebut adalah sebagai laki-laki yang jantan, sebagai pemimpin. Nah, itu mereka memainkannya, melompatinya sebagai unsur budayanya harus memakai pakaian budayanya. Nah, kalau di Sumbawa, di NTT maupun NTB, kita ada permainan perang-perang yang dengan menggunakan pecut, yang dia harus memecut punggungnya, tapi ada yang sebagai perisainya, itu juga harus memakai pakaian budaya. Nah, ada yang permainan tradisional sebagai unsur budaya, lalu ada permainan tradisional yang hanya dimainkan tidak menggunakan apa namanya pakaian budaya.
1: Seperti kalau, itu. Kalau di Lampung ada itu?
0: Ada Pakusuka, Bang, dulu. Pakusuka. Jadi Pakusuka itu pernah ditampilkan di pentas festival permainan tradisional tahun 2015 ke bawah. Itu memainkannya dengan apa namanya, dengan pakaian budaya khas Lampung. Salah satunya ini yang saya lagi pakai, ada tapis maupun tanjak, seperti itu, Bang. Itu kenapa kayaknya harus digalakkan banget tuh, Bang.
1: Tuh nih, artinya ini bisa jadi nih catatan juga nih buat Bang Padlu ya.
0: Betul, Bang.
1: Bang Padlu juga kan pengurus KPOTI pusat, ya kan?
0: Betul, betul.
1: Nah, itu kan artinya ini bisa juga nih sekalian juga kita melestarikan budaya kita itu dari apa namanya pakaian juga mungkin.
0: Betul, Bang.
1: Menggunakan adat.
0: Saya atau teman-teman KPOTI, kalau mereka ada event, tidak hanya event ya, tapi ada suatu hal, selalu memakai satu ciri khas budaya. Baik. Karena saya sedang berada di Lampung, saya pakai tapi sama tanjak.
1: Tanjak Lampung.
0: Gitu. Ya. Seperti itu,
1: ya. Bang. Nah, lalu yang ketiga tadi apa ya? Apa tadi Bang Jo bisa diulang Bang Jo?
2: Oke, yang ketiga ini dari Mama Linda Idris ya. Ini tadi nanya, menurut Bang Fadlu langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah? Selain gadget, apa lagi ya penyebab anak-anak sudah tidak lagi berminat main permainan tempo dulu katanya?
0: Ya, terima kasih Bang Jojo. Ini udah ngingetin. Pertama, Bang, langkah pertama apa sih yang kita lakuin? Yang pertama adalah kita sebagai orang tua atau yang sudah melewati masa anak-anak nih, Bang Jojo, Bang Ferry, abang-abang semua yang mendengar kali ini, dan juga bapak semua di sini. Pertama, kita harus merefleksikan diri sendiri dulu. Apa refleksi kita? Permainan tradisional ini apa sih? Permainan rakyat ini apa sih? Olahraga tradisional ini apa sih? Nah, itu kita harus refleksi bahwasanya itu adalah sebagai identitas budaya kita. Karena kenapa? Salah satu yang menjadi tumbuh kitanya adalah melalui permainan tradisional. Karakter kita terbentuk dari apa? Permainan tradisional. Kita main gobak sodor, kerjasama, semuanya dari apa? Dari permainan tradisional. Bermain engklek, bermainan gasing, dari apa? Dari permainan tradisional yang membentuk karakter kita. Nah, sehingga kita harus bisa sadar bahwasannya masa ini gak kita turunin ke anak-anak kita. Masa ini enggak kita turunin ke keponakan-keponakan kita. Masa ini enggak kita turunin ke adik-adik kita atau tetangga atau murid-murid kita. Nah, itu harus menjadi kesadaran buat kita. Yang kedua adalah kesadaran dari pemerintah, dari dinas-dinas terkait, dari masyarakat juga harus mempunyai kesadaran bahwasanya ini loh identitas kita, ini loh budaya kita yang harus kita galakkan lagi. Dan kita sebagai seorang orang tua, kita juga sebagai masyarakat, kita juga sebagai ayah maupun ibu, kita harus memunculkan kembali sebagai untuk mensosialisasikan permainan ini. Nah, kami dari KPOT, salah satu langkahnya adalah, atau kami atau bapak ibu semua yang di rumah, salah satu langkahnya dengan mensosialisasikan sekolah-sekolah atau di masyarakat, di lingkungan rumah. Nah, hal itu bertumbuh dari mana? Dari diri kita, dari lingkungan kita, dari masyarakat kita. Kalau dia tumbuh dari masyarakat kita, masyarakat satu kumpul, gang satu udah main, gang dua ngumpul, gang tiga udah main, gang empat udah main. Setiap gang ngumpul bergang-gang-gang-gang, akhirnya apa? Tumbuh kembali permainan itu. Itu, Bang, salah satu langkahnya yang menurut saya ini merupakan tugas kita bersama. Baik. Sebagai seorang yang memiliki identitas budaya tersebut,
1: kepedulian terhadap budaya juga.
0: Betul ya. Sekali, Bang.
1: Juga ke berlangsungan moral ataupun karakter anak-anak kita ya.
0: Betul.
1: Nah, kemudian sekali. Selain daripada gadget, apalagi nih yang jadi ini apa namanya membuat anak-anak kita tadi kemudian pertanyaan ini.
2: Faktornya penyebab anak-anak tidak suka main.
0: Faktor suka main ya. Selain gadget, yaitu yang kedua adalah yang kedua adalah yang tadi bang, kita sebagai orang tua harus bisa. Saya tuh punya gambar, nemu gambar. Kalau zaman dulu itu kita ditarik buat pulang bang, ditarik buat pulang ke dalam rumah karena nggak tahu waktu. Tapi kalau zaman sekarang ditarik buat keluar dari rumah, itu salah satu faktornya bang. Karena yang paling utama sebenarnya itu mainan tadi. Yang kedua adalah anak-anak bang, kan anak-anak nggak disosialisasikan, nggak dimainkan, sehingga mereka malas untuk memainkan kembali. Seharusnya ya itu kita, tugas kita bersama. Itu salah satu faktornya. Lalu tidak ada sosialisasi, peran kita, peran masyarakat, peran pemerintah yang mungkin menganggap sebelah mata dari permainan itu, padahal penting.
2: Oke,
1: okay, Bang Jo, kayaknya kita udah di penghujung ya.
2: Iya betul, Bang Ferry dan juga Bang Fadlu, ini mungkin bisa jadi ke closing statement ya dari Bang Fadlu terkait ini tema kita di hari ini, Bang Ferry.
0: Iya. Iya. Permainan rakyat dan olahraga tradisional merupakan sebagai warisan budaya bangsa. Nah, kita sebagai seorang insan, sebagai seorang masyarakat, saya berpesan kepada diri saya pribadi selaku akademisi dan juga selaku praktisi dari permainan tradisional, kepada Bapak Ibu semua pendengar RRI 4 Pro 4 yang dimanapun berada, mari kita bersama-sama untuk menjaga warisan budaya kita. Dalam Undang-Undang Pemajuan nomor 5 tahun 2007 itu ada sekitar 10 huruf A sampai dengan huruf Z tentang budaya. Nah, bisa melalui musik dan semacamnya ya. Huruf I dan J, 9 dan 10 itu adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Sehingga apa? Ternyata dua hal ini merupakan salah satu warisan budaya kita. Jadi kalau bukan kita yang mensosialisasikan, kalau bukan kita yang akan mewariskan kepada anak-anak kita, siapa lagi? Jangan sampai nanti permainan ini sudah diklaim oleh negara luar, baru kita ribut-ribut, baru kita klaim-klaim. Karena kenapa? Ada satu permainan yang hampir diakuin lagi oleh negara Prancis, bang. Apa namanya? Nama permainannya adalah Catur Surakarta. Dari namanya saja udah tahu Catur Surakarta. Orang yang meneliti itu lalu memanggil 10 orang Indonesia. Dia tanyakan, kamu kenal gak, tahu gak permainan ini berasal dari mana? Saya tidak tahu. Sampai dengan orang ke-10, saya tidak tahu. Sehingga apa? Si peneliti itu mengakui bahwasannya dari Prancis. Dari namanya aja udah Surakarta. Surakarta dari mana? Ya di daerah Jawa Tengah, Solo. Itulah yang sekarang kami lagi galakkan. Kami mencari buku kitab yang diambil oleh negara luar, Belanda. Kita kembalikan, lalu kita revitalisasi lagi. Oh, ada permainan apa. Sehingga ini tugas kita bersama. Seperti itu Bang Kuas.
2: Siap. Ini semoga apa yang disampaikan ini bisa jadi semangat kita juga ya buat Abang Po ya, buat pendengar Pro 4, pemirsa RNet, untuk kita sebagai generasi yang duluan lahir ya, kita ingetin deh tuh ya, kita kenalin sama anak cucu kita gitu. Jangan kita yang marah-marahin, mereka gak tahu ya kan, salah kita sendiri, kita yang gak mau ngajarin, gak mau ngenalin ya kan. kitanya yang kudu ngenalin ya, biar mereka juga tahu ya. Terima kasih buat Bang Fadlu untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga terima kasih buat Bang Ferry, pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, pemirsa RRNet dan pendengar Pro 4, kita juga bakal bergantian nih sama program-program lain di Radio Visual RRNet, dan kita balik lagi juga ya di Terrestrial 92,8 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Yang masih mau dengerin Pro 4 Jakarta juga masih boleh di RRI Digital, download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin di www.rri.co.id. Jodhita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po, petugas penanganan prasarana dan sarana umum Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, melakukan pembuatan taman dengan memanfaatkan lahan tidur di Jalan Cipinang Empang 2, RT 01, RW 015. Lurah Cipinang, Heidi Amelia Rangkuti, mengatakan penataan kawasan dilakukan karena kondisi di lokasi sebelumnya terlihat semrawut dan kurang sedap dipandang. Selain menjadi tempat pembuangan puing secara sembarangan, area tersebut juga kerap dimanfaatkan sebagai pangkalan gerobak pedagang kaki lima. Beralih ke berita yang lain, Bang Pop. Kementerian Kebudayaan mengatakan bahwa tempe yang merupakan makanan tradisional Indonesia terbuat dari kedelai yang difermentasi menjadi bukti daya tahan warisan budaya dalam perkembangan zaman. Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerjasama Kebudayaan Endah Retno Astuti mengatakan bahwa tempe menjadi peluang ekonomi sekaligus memperkuat industri budaya serta mendukung kesejahteraan pertumbuhan ekonomi. Ia juga menjelaskan bahwa tempe pada tahun ini tengah diajukan sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO selaras dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan, membangun ekonomi berkelanjutan. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

104 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Sejarah Melayu. Buku yang ditulis oleh Ahmad Dahlan, tokoh budaya dan wali kota Batam, yang juga doktor bidang sejarah tamadun dari University of Malaya, Kuala Lumpur. Tema utama dalam buku ini ialah sejarah, budaya dan tradisi suku Melayu di Nusantara, dengan fokus pada peran Melayu di Kepulauan Riau dan wilayah sekitarnya. Buku ini menyajikan ulasan komprehensif tentang perjalanan sejarah suku Melayu, mulai dari masa kerajaan awal hingga era modern. Penulis menggunakan berbagai sumber sejarah klasik seperti Sulalatus Salatin, sejarah Melayu, serta hasil penelitian lapangan untuk menjelaskan perkembangan politik, budaya, dan sastra Melayu. Setiap bab buku ini membahas bagian penting sejarah Melayu, termasuk kehadiran kerajaan-kerajaan besar, kisah tokoh legendaris seperti Hang Tuah, peran Gurindam 12, sekaligus bahasa Melayu sebagai salah satu sumber bahasa resmi bangsa Indonesia. Buku ini menekankan pentingnya pemahaman sejarah Melayu sebagai akar budaya Indonesia, terutama di wilayah Kepulauan Riau yang merupakan salah satu pusat peradaban Melayu. Penulis ingin memastikan generasi muda tidak kehilangan jati diri dan warisan budaya lokal yang kaya raya. Selain itu, penulis juga menunjukkan bagaimana bahasa Melayu mengakar kuat dalam kehidupan sosial, sistem pemerintahan, dan kesusastraan di Nusantara, serta bagaimana pengaruhnya bertahan hingga masa kini. Sejarah Melayu, karya Ahmad Dahlan, unik karena ditulis oleh penulis yang merupakan figur lokal sekaligus akademisi yang mendalami budaya Melayu, kemudian menggabungkan kajian sejarah klasik dengan interpretasi lokal berdasarkan observasi langsung di Kepulauan Riau. Keunikan lainnya, tidak hanya kronologis, tapi juga kaya insight tentang filosofi, adat istiadat, dan kebudayaan Melayu yang kontemporer. Buku ini cocok untuk pelajar sejarah, pemerhati budaya, mahasiswa, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang warisan Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Pembaca akan mendapatkan wawasan kuat tentang bagaimana Melayu membentuk identitas budaya di wilayah ini dan kontribusinya terhadap Nusantara. Sejarah Melayu merupakan karya penting yang mendokumentasikan perjalanan panjang budaya Melayu dari masa lampau hingga masa kini. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai referensi sejarah, tetapi juga media pendidikan budaya dan jati diri bagi pembaca lokal. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum, Ci Ade, oi Ci Ade.

0: ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar bunga melur, variasi bunga melur kelopak beranak. Filosofi bunga melur dengan kelopak beranak menjadi hiasan elok dipandang. Hidup akur, anak beranak mencari makan tidak terhalang.

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di pinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundul, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan

0: Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Rahmat, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Sedara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Tapi sering, bahkan ada kawan-kawan juga yang dari Bugis. Di zaman-zaman kuliah dulu kan. Jadi mereka ini sangat unik gitu. Ketika dia kumpul sama-sama dalam artinya satu apa, satu suku etnis Bugis.
2: Ya tidak malu-malu ya, langsung
1: itu dia.
2: Dari jauh.
1: Hewat tuh gitu kan. Jadi seperti apa Kak Seda? Arti suka dengar logat-logat Bugis ini Kak Seda?
2: Iya memang itu mungkin sudah ciri khas orang kita Bugis ya. Kalau apalagi kalau sudah kenal, walaupun dia masih jauh itu tidak mau melihat kiri kanan siapa yang ada di sekitar bagi. Hai, hei sini, kok nyetudang ya, kok nyetudang padahal tempat

0: duduk di dekat dia tu sudah penuh. Sini katanya.
1: Itu kedekatannya itu tadi ke saya.
0: Seperti itu. Dan saya ada kutip juga dari Pak Ustaz Al-Atif. Katanya kalau pergi ke rumah orang kita Bugis itu tidak lapar, Ki. Karena walaupun itu kenyang, walaupun tidak ada apa-apa di dapur, pasti diusahakan itu makan.
1: Jadi kebersamaan itu, Kak, ya. Melalui bahasa itu tadi. Kalau Ardi sebagai sebagai masyarakat awam misalnya, memang yang tidak tahu dengan bahasa Bugis, tapi ingin rasanya untuk belajar,
0: boleh.
1: Seperti apa, Kak? Ada nggak teknik khusus gitu untuk?
0: Kita memang ada itu bahasa, ada hurufnya, lontara namanya. Seperti kita ada abjad ABCD itu, kalau kita juga ada lontaranya. Waktu Kak Saida kan masih sekolah di kampung dulu, kecilnya itu sekolahnya SD, SMP, dan malah SMA-nya di Watampone, SMP-nya di Petiro Bajo, SD-nya di Eleta Tanah, SD 6 Ajampulu, masih kami ingat sekolah kami.
1: Jadi di situ diajarkan bahasa Bugis.
0: Diajarkan di SD itu, kalau kita belajar bahasa Bugis itu masih ingat, panjang sekali rulernya. Ibu guru itu dia pakai bambu, bambu memang sudah dibuat itu. Kalau tidak tahu, pang, jadi pasti tahu lah.
1: Berarti memang agak keras, Kak Saida.
0: Agak keras.
1: Seperti apa, Kak Saida, kalau Ardi boleh tahu metode atau cara belajar bahasa Bugis ini, Kak Saida?
0: Mungkin sama halnya sih dengan belajar abjad ABC untuk membaca, menyambung kata itu. Tetapi kan di situ ada kuncinya, ada huruf matinya atas, bawah, depan, belakang.
1: Baik.
0: Ini menarik. Kita tidak pakai ini ya.
1: Baik.
0: Ada di situ bahasa.
1: Kalau di Arab Melayu itu kan ada namanya huruf hidup dan huruf mati. Huruf itu A, I, U, E, O tadi itu, kan? Huruf vokal. Kemudian juga ada huruf konsonan dan lain sebagainya. Kalau bahasa Bugis sama juga.
0: Sama juga. Karena misalnya seperti huruf kita ada itu lupa ya, kurang lebih juga mungkin 28 ya. Itu Kak Gangang, Kak. Mungkin Kak Saida sudah lama tidak itu loh. Tidak, kalau lupa maaf, ada ampunan kameranya, tetapi saya nanti akan belajar lagi.
1: Berarti sudah lama tidak mengulangkan.
0: Sudah lama, tetapi kalau sama-sama orang kita Bugis pun bahasa tetap, cuma bahasa itu udah jarang sekali kita baca. Kak Gangang, Kak, Pabam Mampat, sak janyan ca yara lawasa aha.
1: Apa tuh?
0: Itu A B C D. Kagangang ka pabamampa ca janyan ca yara lawasa aha. 21 ya atau berapa
1: ya? Iya, sampai Z berarti tuh, Kak Saida.
0: Iya.
1: Berarti itu dalam bahasa huruf apa namanya, Kak Saida?
0: Lontara.
1: Lontara itu tadi.
0: Bugis, bahasa Bugis.
1: Lontara Bugis, ya,
0: coba
1: ya. Kita coba tes.
0: Agak lucu nanti itu. Nengok bentuk-bentuknya dah. Nanti ada kuncinya lagi. Kalau titik terakhir untuk kata yang sudah habis itu titik tiga berbaris, tek tek tek.
1: Betul? Iya. Lontara kagangangka pabamampa tadanar
0: nra
1: cajanya ca
0: yara lawasa
1: aha.
0: Berarti kesana masih
1: oke. Suai.

Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id. MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perempat RRI Tanjung Minang Suara Budaya Kepulauan Riau, saudara perempat event internasional Tour de Bintan yang tentunya akan digelar di Plaza Lagoy nanti pada tanggal 21 sampai dengan 23 Agustus 2026 dinilai efektif sebagai strategis promosi pariwisata daerah dalam jangka panjang. Dan kegiatan ini telah menjadi agenda tahunan juga yang dikenal luas baik di tingkat nasional maupun internasional. Pengamat ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang Muhammad Isa Alam Syahbana mengatakan juga konsistensi penyelenggaraan Tour de Bintan ini menjadi salah satu faktor penting dalam membangun citra pariwisata daerah. Karena menurut dia, tingginya jumlah peserta dari berbagai negara ini menunjukkan bahwa event tersebut berhasil menarik perhatian wisatawan mancanegara. Ia juga menilai saudara perempat, peserta dan wisatawan dari luar daerah tidak hanya memberikan dampak pada sektor pariwisata, tapi juga memperkuat promosi destinasi Kepulauan Riau secara berkelanjutan. Dan event olahraga berskala internasional dinilai mampu memperkenalkan potensi wisata daerah kepada khalayak yang lebih luas. Ia berharap promosi pariwisata melalui event olahraga tidak hanya bertumpu pada kawasan Lagoy dan Kabupaten Bintan, tapi di daerah lain di Kepri juga memiliki nilai potensi wisata dan kondisi geografis yang mendukung juga perlu mengembangkan kegiatan yang serupa. Kita tunggu saudara perempat ya untuk kegiatan The Bintan ini saudara perempat.

euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau, suara perempat, lagu dari yang kita warisan Pulau Penyengat. Ini menjadi lagu untuk segantang lada tengah hari di hari ini. Dan terima kasih Anda sudah monitor tentunya dari pagi tadi hingga di petang hari ini. Jangan bosan-bosan untuk selalu mendengarkan frekuensi 101,3 MHz hanya perempat Tanjung Pinang. Karena kenapa? Karena sebentar lagi nanti akan ada segantang lada petang. Ya, kemarin bersama perempat di acara Dangdut Ria bersama dengan rekan kami Adi Yohana. Tetap di perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Dan tentunya berhati-hati di perjalanan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempuan, pemandangan yang berbeda jika dibandingkan dengan Bukit Senyum ketika berada di Taman Habibie Tangga Seribu. Jika Bukit Senyum view-nya adalah perkotaan, kalau di Taman Habibie Tangga Seribu adalah lautan dan biru dan beberapa pulau kecil tepat di depannya. Sudah pasti udara yang segar dan suasana yang segar tenang menjadi tujuan utama wisatawan yang datang ke tempat wisata di Kepulauan Riau ini. Lokasi wisata Taman Habibie Tangga Seribu berada di Bukit Harimau Sekupang. Kita beralih ke maklumat lain. Satuan Reserse Kriminal Polres Bintan memastikan video viral yang menyebut adanya aksi begal di kawasan Jembatan Satu Lintas Barat, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan adalah tidak benar atau hoaks. Kasih Humas Polres Bintan Ibtu Pebako mengatakan pihaknya langsung melakukan penyelidikan setelah video tersebut beredar di media sosial. Dari hasil penyelidikan, polisi tidak menemukan adanya kejadian begal seperti yang disebutkan dalam video tersebut. Setelah melakukan klarifikasi, terungkap informasi itu merupakan rekayasa yang dibuat oleh M. Dava Putra Abi Ziri, berusia 17 tahun. Polres Bintan mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya. Masyarakat juga diminta segera melapor kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

berlayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter, terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara perompat. Baik di Kepulauan Riau maupun di manapun Anda berada. Berjumpa kembali petang hari ini dengan saya, Adi Yuhana. Tentunya akan temankan saudara pada segantang lada petang edisi hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 ya. Kita akan bersama hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian acara yaitu Dangdut Ria hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Kawan Celoteh pada pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya juga ada Blese pada pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Serta pada pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam acara Ragam Budaya. Baik, saudara perompat, pada Dangdut Ria petang hari ini, seperti petang-petang sebelumnya, kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449050 atau melalui WhatsApp di 0811-7048-860 ya. Sudah ada yang hendak bergabung. Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Belum masuk suara dia. Kejap. Halo, assalamualaikum.
1: Siska di Batu 8.
0: Oh, dengan Siska di Batu 8. Ya?
1: Ya.
0: Apa kabar, Kak?
1: Lagunya sehat, Kak Adi.
0: Alhamdulillah sehat ya. Lagunya apa tadi?
1: Sudah makan?
0: Sudah, sebelum berangkat makan dulu. Biar tak pingsan.
1: Lagunya boleh?
0: Lagunya boleh, lagu apa tuh?
1: Avan DA5. Oi.
0: Avan. Oi ya.
1: Salamnya buat Kak Adi, Kak Sarini, Lulian, Pak Kumis, Pak Ido. Kak Adi saya selalu ya.
0: Amin, amin, terima kasih.
1: Aman kan lagunya?
0: Ada, aman.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Baik, terima kasih untuk Kak Siska ya di Batu 8. Lagunya Oi nanti kita dengarkan sama-sama. Baik, kita angkat lagi telepon yang di sebelahnya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Selamat petang.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. dengan siapa nih?
2: Buah Manggis.
0: Buah Manggis, Bang Jais.
2: Yeah. Hari ini baru dapat perdana nih.
0: Dapat perdana.
2: Tadi perundang tuh apa karena kalau satu dari pinggang tak nganu tinggal lihat gosong semuanya.
0: Gosong?
2: Gosong tak dapat masuk.
0: Oh, tak dapat masuk, gosong istilahnya. Ya. Jadi
2: lagu apa kali ini?
0: Lagu dangdut kita.
2: Iya lah, tahu lah apa ya.
0: Lagu apa tuh? Penyanyi.
2: Salah dari Dor Halimah.
0: Hmm?
2: Penyanyinya kalau tak salah Dor Halimah.
0: Dor Halimah.
2: Tungkeripit.
0: Oh, Tungkeripit.
2: Banyak yang bawa tuh lagu tuh. Iya. Kalau tak salah yang versi Dor Halimah ada tuh.
0: Di sini adanya dari versi Roma Irama sama Tata Agata. Agaknya Roma Irama tuh duet tuh. Iya tak?
2: Iya, iya.
0: Beda tak?
2: Tak juga. Itu banyak yang bawa tuh.
0: Ya.
2: Nur Halimah ada. Banyak, pokoknya banyak.
0: Yang versi Nur Halimahnya tak ada.
2: Kadang tak. Tak masuk list.
0: Tak masuk list.
2: Kenapa?
0: Jadi?
2: Tak ada dari yang aja lah. Ralina tak ada. Itu anak yang pertama ada tak?
0: Hmm?
2: Anak pertama.
0: Anak pertama?
2: Ralina.
0: Tak ada. Tak ada.
2: Tak masuk list.
0: Tak masuk list.
2: Ini aja lah dari Mega Mustika aja lah.
0: Mega Mustika judulnya?
2: Bukan yang pertama.
0: Bukan yang pertama.
2: Ya.
0: Oke, ada.
2: Ada. Oke, salamnya untuk es cendol, martabak kurma.
0: Iya.
2: Tahu kan?
0: Hah? Tahu.
2: Es cendol?
0: Es cendol, berlian.
2: Wah, berlian martabak kurma.
0: Oh, martabak kurma ya. Es cendol.
2: Nah.
0: Ya ya ya ya. Ya.
2: Nah, itu kan Elan, Jan, ya, Maita, Maiki, Bang Irwan, Ramadan, siapa lagi ya? Kak Jamila lama, tak salam Kak Jamila, lupa Kak Jamila. Sudah permata, Kak Mutiara kita, siapa lagi ya? Tidak lupa, Mama Indah. Nantilah disambung sambung bertambah kurma nanti masuk.
0: Iyalah, disambung aja lah.
2: Selamat tugas, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk buah manggis. Baik, saudara perempat di belakangnya Bang Jais. Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ini martabak kurma masuk. Bertuah betul.
0: Martabak kurma.
3: Bilang dia mak martabak kurma Kak Sarina es cendol kata dia. Dia buah manggis.
0: Buah manggis ke Bang Jais masih kena. Ada belakang-belakangnya.
3: Nah, Bang Jais buah manggis. Kalau dia Bang Jais buah manggis itu cocok masuk. Kalau mak martabak kurma dari mana datang?
0: Aduh.
3: Kalau Kak Sarina dia suka buat makanan, bolehlah dia sebut cendol.
0: Oh, cendol. Cendol suka buat buat makanan. Iya.
3: Aduh, ya kejadian. Aduh. Mana masuk kerana itu tak dapat tadi. Ada ini mungkin apa nama dari ini mungkin susah masuk, tapi orang tu tak bisa bercakap dekat api mak.
0: Oh, dah masuk.
3: Jaringan.
0: Telepon dah diangkat.
3: Kak Sarina. Iya, Kak Sarina masuk tadi. Siap Kak Sarina itu lah mulai jaringan tadi susah masuk.
0: Iya.
3: Kalau Batam mak memang susah masuk. Jarang masuk. Kadang masuk berturut-turut 2 hari. Kalau di Ranai mak setiap hari masuk.
0: Setiap hari masuk eh.
3: Dekat siaran dia jam 1.30 sampai jam 3. Nyambung pula pukul 4 sini. Jam 3 sampai jam 5 gitu kan.
0: Mantap.
3: Ini mana? Minta lagu ini lah.
0: Apa tu?
3: Lagu sebotol minuman.
0: Sebotol minuman.
3: Gara-gara sebotol minuman buat Bang Jais.
0: Oh, dari Revina Alvira. Gara-gara sebotol ya.
3: Iya.
0: Ada. Buat Bang Jais.
3: Siapa penyanyi dia?
0: Revina Alvira.
3: Oh, Revina Alvira. Ayalah. Itu aja lah. Botol minuman, salah buat Kak Dendy, buat tadi Bang Jais. Yang pertama tadi lah, lupa siapa di?
0: Yang pertama, Siska dari Batu 8.
3: Buat. Kita merdu suaranya dia. Gitu lah. Masuk sekali-sekali. Buat yang cukup. Buat Mek Markis, Mek Manda. Buat Kak Uwe, Pak Amda Yusuf, Mak Dan, Mek Pini. Buat Ile, buat Yusuf di Batam. Buat Kak Sanya, Kiu-Kiu, Mas Prabu, Pak Kumis, Pak Gapar.
0: Iya.
3: Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
3: Buat Mas Endon Aida yang di Tanah Merah mewakili Kak Sidama aja lah buat Kak Marika buat buat Kak Dang Mertu dan apa tak masuk ke mana lah pergi dia
0: mana tu
3: buat siapa lagi ni
0: siapa lagi
3: nanti lah tunggu baru ingat buat Bang Udin buat siapa lagi ni buat semua aja lah Din, jangan lupa maaf lah harap potong gitu.
0: Alah buat semuanya aja.
3: Buat Bang Jais, Bang Jais sudah bagaimana, cepat sembuh bagaimana, dia lagi sakit. Buat Adi, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk baik, saudara perempat, kita akan dengarkan ya satu lagu sebelum nanti kita akan memasuki waktunya sholat asar ya pada pukul 15 hingga pukul maksudnya sholat asar pada pukul 15 lewat 32 menit nanti ya. Kita dengarkan satu lagu dulu. Ada lagu dari Avan DA. Oi.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan, pertanda masuknya sholat fardu asar untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 15 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Engkau telah berfirman, memerintahkan orang-orang yang beriman agar memberikan mas kawin atau mahar kepada wanita yang dinikahi sebagai pemberian yang tulus, dengan senang hati dan penuh kerelaan. Jika si istri dengan sukarela mengembalikan pemberian yang telah diterimanya, mas kawin itu kepada si suami boleh menerima dan memanfaatkannya dengan senang hati untuk hal-hal yang engkau ridhoi dan sesuai dengan aturan yang telah engkau tetapkan. Sungguh, hal itu merupakan pemberian yang engkau berkahi. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, amanah, dan ikhlas dalam menunaikan kewajiban, pandai bersyukur, tak sombong, dan tak suka melampaui batas. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Terima kasih masih setia mendengarkan siaran kami bersama dalam acara Dangdut Ria di Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan kita masih nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449050 atau melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang tidak bergabung. Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Adi.
0: Mak Rosi.
1: Selamat petang, apa khabar? Ya.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Mak Rosi, sehat.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Lagu di?
0: Lagunya apa?
1: Lagu apa ya? Kalau dah minta lagu ni, nak bingung pula, di.
0: Tadi catat dulu.
1: Tidak, mesti solat. Minta lagu ini aja lah, Matahariku aja di.
0: Matahariku.
1: Ada kan?
0: Ada?
1: Ada. Lagu itu aja lah di.
0: Baik.
1: Salamnya pertama buat Adi, selamat petang, selamat bertugas, buat Adi, buat Adi selalu. Buat anda masuk tadi, adanya Mamak Belian, ada Siska juga tadi ya.
0: Ada Siska tadi.
1: Yang kedua tadi siapa tadi?
0: Tadi yang kedua ada Bang Jais.
1: Oh, buat Bang Jais, salam kenal Mak Rosi. Buat Bang Udin, buat Pak Kumis. Yeah. Ada Mas Prabu, adanya Pak Hamzah Yusuf, ada Yusuf juga di Batam, ada Kak Sarinya. Adanya dah medu, mudah sihat selalu, bestiku.
0: Amin.
1: Buatnya Nek Anjang juga, Nek Pinong, Nek Balkis, Nek Manda. Ada yang Ucu masuk yang?
0: Masuk.
1: Buatnya Mansur, ada Mak Nora sama Mak Indah ya. Ada Mama Dini juga di Karas. Ada Mak Cik Endon, ada Aida. Bunda Permata juga di Penyengat. Siapa lagi Adi?
0: Siapa lagi?
1: Kalau ada masuk error ni di. buatnya siapa lagi eh? Itulah kalau dah masuk ni ha. Buat semua je lah di penipuan pertama sama tak air di Senggol tanpa terkecuali.
0: Baiklah.
1: Nanti fotokopi yang di belakang aja lah ya.
0: Baik.
1: Itulah Pak Adi, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Rosi. Di belakangnya Mak Rosi, ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, assalamualaikum di.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Anjang.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik.
2: Dengan siapa ni?
0: Dengan Nek Anjang, betul?
2: Betul. Mendung-mendung manja ni di, mendung-mendung manja di tadi.
0: Oh betul, mendung-mendung manja kat sini juga.
2: Ya tadi hujan lebat pagi di. Luar biasa alhamdulillah di.
0: Alhamdulillah. Berkah.
2: Ya betul, berkah air suka bumi simpan semalau lagi kita di.
0: Betul.
2: Apa tu? Lagu di.
0: Lagunya apa? Nek?
2: Lagu ini di siapa tu tak bisa tidur dia banyak nyamuk.
0: Tak bisa tidur.
2: Merama, bisa tidur. Sedang kelamu dah koyak.
0: Nada Soraya lagi.
2: Tidak, Ramai-Rama.
0: Ramai-Rama. Kejap, tak bisa tidur. Ramai-Rama tak ada.
2: Ada biasa diputar di.
0: Biasa diputar.
2: Tak dapat tidur.
0: Oh, tak dapat tidur ya? Bukan tak bisa tidur. Tak dapat tidur.
2: Ada kan?
0: Kalau ni ada.
2: Apa tak ada perempat di? Ni saya sebut.
0: Luar biasa.
2: Dan salam ni di.
0: Salam sila ya.
2: Pertama buat Adi, buat petang, buat bertugas. Balik hati-hati di. Anak nunggu, tang lima nunggu tu di.
0: Baik, Nek.
2: Ayah, kata dia. Kita doa, jangan lupa di melangkah pintu RI tu di.
0: InsyaAllah.
2: Ya, selamat tujuan dan selamat ya di.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Buat tadi yang pertama, Siska ya di.
0: Siska tadi.
2: Lembut betul suara dia. Pantas lah mahal pun suara dia. Ya, suara lembut betul suara dia. Besok masuk lagi Siska. Jangan wek-wek.
0: Alah, masuk lagi besok telefon.
2: Siapa suara dia? Selembut salju.
0: Masya Allah.
2: Buat Mak Rosi tadi. Buat yang ucu nanti masuk. Belum masuk yang belum kan?
0: Yang ucu belum masuk.
2: Masuk yang.
0: Masuk.
2: Pino, Nek Manda. Masa Mak Belian tadi. Apa martabak apa ni?
0: Martabak kurma.
2: Martabak kurma eh. Kak Karina, kiu-kiu.
0: Ya.
2: Yeah. Bang Dama, Mak Putri. Siapa lagi tu? Mak Ita, Mak Indah, Mak Nora, Mak Ros. Semalam masuk mikir dia ni. Semalam masuk mikir dia tu.
0: Masuk?
2: Masuk mikir dia dah pernah masuk Mak Nora. Semalam Mak Nora ada ke semalam?
0: Oh, Mak Nora. Semalam. Oh, oh.
2: Mak Ita, Mak Indah tu masuk main tu. Mak Ros. Apa pula senyap mikir dia? Dina, ya, di. Tapi Dina nyangkul tu licin. Buat Pak Kumis.
0: Ya. Yeah.
2: Buah manggis tadi, Ji. Buah manggis.
0: Buah manggis tadi.
2: Seperti tiap itu. Buat Bang Janggut.
0: Yeah.
2: Bang Herman. Bang Jaya Yusuf. Bapak Gapar. Buat yang di Peningga, di Kagas itu. Kak Mak Dini.
0: Ya.
2: Yeah. Dini. Mewakili Kagas semualah. Di Dendur, nak cucu ni anjang kat Dendur, tak selalu.
0: Amin.
2: Apa tu? Lupa. Cucu ni yang kat Batam, tak selalu. Buat semualah, Di.
0: Buat semuanya aja.
2: Semualah ini. Buat kat Deli, Di.
0: Ya.
2: Yeah. Cukup lupa, saya ingat setahun kat Deli. Buat sama-sama sampai akhir, Di.
0: Baik.
2: Syukur semua, salam sehat, selalu semangat, selalu kompak, selalu bersatu, selalu berbagi, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih, Adi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pukul 16, waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
0: Saudara perompat, awal dari pembuatan Taman Kolam Sekupang ini hanya sebagai ruang terbuka hijau, tetapi justru banyak warga yang mengunjungi taman ini sebagai tempat wisata alternatif yang cukup menarik. Pemandangan dan hijau pepohonan berpadu dengan bunga teratai di dalam kolam semakin cepat memberikan efek segar di mata, hati, dan juga pikiran. Lokasinya yang berada di kawasan hutan lindung menjadikannya tempat wisata di Kepulauan Riau yang cukup menarik untuk dikunjungi. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kabupaten Lingga memanfaatkan momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah untuk mengajak masyarakat melakukan introspeksi sekaligus memperkuat kepedulian sosial. Ajakan itu diwujudkan tidak hanya melalui tausiah keagamaan, tetapi juga dengan penyaluran bantuan kepada para mustahik. Peringatan yang berlangsung di Masjid Megat Kuning Dayak Lingga menyoroti pentingnya perubahan sikap dan peningkatan kualitas hidup. Wakil Bupati Lingga, Nof Rizal, mengingatkan bahwa setiap pergantian tahun harus membawa perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, tidak ada manfaatnya memasuki tahun baru jika kebiasaan lama yang kurang baik masih terus dipelihara. Selain pesan refleksi diri, kegiatan itu juga menekankan pentingnya kepedulian terhadap sesama. Pemerintah Kabupaten Lingga bersama Basnas menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang berhak menerima sebagai bentuk nyata semangat berbagi. Dalam tausiahnya, Ustadz Hasani mengajak masyarakat meneladani semangat hijrah Rasulullah SAW dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Ia menekankan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari keberanian memperbaiki langkah kecil yang dilakukan setiap hari. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

daya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Masih bersama dalam acara Dangdut Ria di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449050 atau boleh pun juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung. Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Bang Udin.
1: Betul-betul. Iyalah, Bang Udin, masuk 13-3, Jalan Lembah Merpati.
0: Jalan Lembah Merpati, depan SD 010.
1: Ya, kalau Ibu si Erna mau Bang Udin, carilah rumah Bang Udin sini warna biru. SD 010, di bawah air galon itu. Kita kenal, Cak Erna kan masuk 13 juga tinggalnya. Karena tahu kita silaturahmi kan, Bang Udin ada di rumah terus. Kan lagu di
0: lagunya apa Bang?
1: Lagu Titip Cintaku. Titip Cintaku.
0: Oh, Titip Cintaku.
1: Ada tak kira-kira?
0: Ada dari Ona Sutra ya.
1: Iya. Ku titipkan kepadamu. Dia yang paling ku sayang. Kemudian ada pesta depan rumah malam hari Senin, malam Minggu itu. Senin tuh belum tempat lagu Bang Udin nyanyi kan.
0: Oh, karaoke.
1: Tiga lagu dangdut, satu lagu kelorok, lagu nostalgia.
0: Mantap.
1: Memang lagu-lagu ya pilih lah waktu ada undangan kan. Kan di samping rumah dia kan. Cepat lah Bang Udin. Semampunya Wak ya. Oke lah, kita salam dulu ya.
0: Salam dulu.
1: Tadi ada Mak Rosa masuk ya.
0: Mak Rosi.
1: Ayah Mak Rosi. Itu Bang Udin baru balik tuh. Dari masjid.
0: Dari masjid ya.
1: Kan tak jauh dengan rumah ya. salam juga pertama buat Adilah yang selalu sehat, bahagia dan ceria selalu ya.
0: Amin.
1: Yang gak masuk mungkin kalau Kak Siska itu tak dengar tuh. Pokoknya salam juga buat Kak Siska ya. Ibu Hani juga. Tadi Mak Rosi ya. Tak lupa Kak Dili ya. Ada juga Usup ya. Di Batam. Ada Fauzi juga di Batam ya. Ada Kak Sarina di Batam juga. Abang Uya ya. Pak Demang. Salam juga buat Pak Umar, Bang Herman, Kak Berlian, Kak Serina, Ibu Nafsya, Ibu Cinta ya. Yang lucu ya, di samping ada Wir juga, ada Kak Wati di Cikole, ada Putri Merica ya. Ibu Erma, Ibu Yeni, Bunda Sulami, Mak Anyang di dengan Bunda Permata di Pulau Penyengat ya. Ada Makcik Mah juga, di Karas Aida dengan Mak Dini. Ada Nek Manda juga ya, Makcik Mah. Salam juga buat Pak Kumis ya, di Pancur. Dari Jambi ada Bang Hamzah Yusuf ya. Aika Siawan juga, Ilek ya, dengan Mak Dani di Kijang ya. Salam juga buatnya Dinda ya, di Bogor. Amar Ridwan di Bandung. Ada Pak Hamzah Handarlin ya. Ada Mama Rika juga. Tetangga radio itu. Tak lupa Haji Surat ya di Batu Lima. Abang Jais, Abang Lukman juga ya. Salam juga buat Bapak ini yang di Batu 18. Bapak Ahmadi ya. Pak Busu kan dipanggil Pak Busu ya. Pak Ahmadi. Ya masuk Pak Ahmadi.
0: Masuk.
1: Pak Busu ya. Masuk. Itu gengnya Bang Udin itu Radio Bintan itu. Pokoknya Radio Bintan itu kena semua lah. Salam juga buatnya siapa lagi yang masuk sini ya. Lupa lah Bang Andi ya, Bang Andi di Lampung ya. Siapa lagi ya. Pokoknya tak tersebut namanya, mohon menyemaafkan aja lah ya.
0: Iyalah tak apa.
1: Salam sehat. Nek Tino. Kakak Iyo siapa tadi ya? Ya, pokoknya salam sehat semuanya, bahagia dan tak lupa salam mesra. Kutitipkan cinta.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titipkan cintaku. Nanti kita dengarkan sama-sama ya. Baik, di belakangnya Bang Udin, ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang lucu.
2: Berdaging tak tuh?
0: Apa tuh? Mengedi.
2: Hah? Maksudnya feedback tak?
0: Ada feedback dikit. Ah, ya. Tuh banyak rupanya.
2: Nah, tunggu. Yang pelan kan ya?
0: Iyalah yang.
2: Dah.
0: Ah, aman.
2: Dah aman.
0: Aman.
2: Aman, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat Bang Adi?
0: Alhamdulillah sehat, Nyang. Nyang sehat.
2: Semalam ada Bang Adi?
0: Semalam ada di apa? Langgam.
2: Hujan Bang Adi.
0: Hujan?
2: Nyang berselubung lah, tarik selimut, hujan, sejuk. Iyalah. Masih dapat dangdut?
0: Masih dapat.
2: Inilah Bang Adi.
0: Apa tuh?
2: Dari Riza Umami. Apa ya?
0: Apa?
2: Jerah Bang Adi.
0: Oh, jerah.
2: Soalnya kemarin kata Bang Adi besok Jumat kan baru tugas kan? Ternyata semalam dah ada dah.
0: Oh iya.
2: Kemarin kan Bang Adi bilang hari Jumat besok kan?
0: Iya, salah sebut hari.
2: Salah sebut. Apalah ya. Memang manusia letak dia memang silap Bang Adi ya. Iyalah. Dah lagu dah minta. Salam sikit Bang Adi ya.
0: Salam sila.
2: Apa ni tadi awal-awal tadi ada Kak Siska ya.
0: Yeah.
2: Suara dia lembut macam gula durian Bang Adi.
0: Masya-Allah.
2: Macam gula durian
0: macam
2: suara
0: gula
2: dia. Yalah, tadi barusan ada Bang Udin eh. Buat Bang Herman, buat Bang Lukman.
0: Ya.
2: Tadi ada apa Pak Jaes tadi ya? Buat Ani Anjang juga ada sehat selalu. Buat siapa lagi? Mak Rosi, sehat selalu eh. Itu Bang Adi eh.
0: Ya.
2: Tadi ada Mak Belian ya, juga sehat selalu. Buat Pak Hamzah Yusof. Buat Yusof, buat Fauzi semua yang ada di Batam sana Bang Adi eh.
0: Ya.
2: Buat ini apa? Mak Iya semua yang di Bintanau sana eh. Terlupakan buat Mak Dini, buat Mak Ngah, buat Mak Ngah Haida, buat Mak Ngah di Cikolek eh.
0: Ya.
2: Buat Mak Itam, Wer, Mak Nora, Mak Ros, semua kat Mansur sana Bang Adi eh. Buat Kak Putri Merica. Pokoknya buat Ilek eh. Buat ini Oma Sulami. Buat Bu Hani. Buat Bang Uya, buat Pak Demang semua di Yudo Winangun. Ya Bang Adi ya?
0: Ya, baik.
2: Nanti malam besok masih ada kan Bang Adi kan?
0: Besok Adi di dangdut lagi.
2: Macam mana nak kasih ni Anjang nomor Bang Adi kalau kita ada HP tadi, itu macam mana Bang Adi ya?
0: Tadi lupa.
2: Susah juga Bang Adi ya?
0: Tak ada WhatsApp.
2: Yalah, itu ni Anjang tukarlah. Tukar Android ya, itu Bang Adi ya? Maksa pula Bang Adi ya? Yalah, kalau dah tukar itu kan kita dapat tengok semua Bang Adi ya?
0: Iya.
2: Yalah, insyaAllah lah ya nanti ya, Anito ya, ni Anjang ya, dapatlah. Happy Android nanti insyaAllah Bang Adi ya.
0: Amin.
2: Kita aja Bang Adi ya.
0: Iya, baiknya.
2: Yalah, yang ikut tadi yang di belakang nanti ya. Kita aja Bang Adi.
0: Baiknya.
2: Bang Adi sama tugas baliknya nanti sampai kat rumah. Pokoknya
0: kasih.
2: Pangeran, Ratu, Raja ya, sehat semua
0: amin.
2: Bang Adi ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Yalah, kita aja Bang Adi ya.
0: Baiknya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bang Adi.
0: Tetap semangat Nyang Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nyang Ucu. Tetap semangat. Baik saudara perempat, di belakangnya Nyang Ucu ada lagi hendak bergabung. Kita angkat teleponnya. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dimana Adi pergi, pokoknya dikejar aja terus.
0: Dikejar aja terus. Nih, Nek Manda.
3: Bukan.
0: Aduh, salah lagi.
3: Itulah salah, kita ngejar dia. Dia tak tahu siapa yang ngejar.
0: Ah, kan?
3: Yang ke belakang.
0: Dari belakang? Oh, Kak Deli?
3: Bukan. Kak Deli selembut ke salju.
0: Kan? Lupa?
3: Kan? Tak kawan lah kalau gitu.
0: Aduh.
3: Itulah tak mau kawan lah.
0: Nah, jangan begitulah. Coba kalau masuk lewat WhatsApp tuh tahulah pasti tuh. Nampak foto dia? Ah, ini dia.
3: Kemaje. Nek Balkis lagi.
0: Oh, Nek Balkis tuh.
3: Tadi kata Bang Udin, Kak Yus bukan Ibu Yus. Kak itu muda sangat rasanya, Di.
0: Muda sangat ya.
3: Iya, nah ibu atau ya memang nama tuh memang Yus Nidar, jadi Bu Yus lah.
0: Oh, itu Ibu Yus iya. Tuh. Ibu Yus Nidar ya, Nek Balkis.
3: Saya lah orang. Kalau dulu kan masuk di Pro 1 itu kan nama asli aja. Adi, tak ada nama-nama gini kan. Sejak adik cucu, ya pakai nama cucu. Ayo bersurah pula. Minta lagu lah, Adi.
0: Lagunya apa?
3: Lagunya Patah Hati dari Nur Halimah.
0: Patah Hati? Patah Hati dari Nur Halimah. Ada?
3: Itulah, tadi siapa tadi yang minta pertama tadi? Patah Hati tak ada, katakan.
0: Tadi Patah Hati, halo. bukan Patah Hati tak?
3: Lagu itu, lagu pop yang minta, jadi tak ada lah. Siapa tadi kata dia penyanyi dia tu, ha, lupa pula. Dari itu pop.
0: Oh iya, yang Nur Halimah tadi ya.
3: Iya.
0: Tadi ada yang minta lagu iya. Apa itu kan?
3: Salam satu untuk semua aja lah di waktu pun dah mepet kan.
0: Yeah.
3: Yang belakang nak masuk pula. Itu aja lah. Terima kasih.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Balkis ya sudah bergabung pada petang hari ini. Baik, kita angkat lagi satu telepon. Halo, assalamualaikum. Selamat petang, Mak Dini.
4: Iya, selamat petang juga, Di. Pas Mak masuk, pas gas datang lagi, Di. Tapi tak apa, dah Mak buka pintu tu. Pandainya dia. Tadi sambil nunggu, belum sampai dia, Di. Pakai kaisar, Di.
0: Pakai kaisar.
4: Dah berhenti depan rumah Mak, kan. Jadi Mak buka pintu, Mak lari ke dapur, Di. Nak kan masuk dengan Nadi, cakap dengan Nadi.
0: Pas pula waktu dia.
4: Di, Mak langsung lagu boleh tak, Di?
0: Boleh. Dapat
4: tak?
0: Dapat, masih dapat. Lagu apa ya?
4: Lagunya dari Selfie Ama Tak Pantas, Di.
0: Selfie Ama Tak Pantas.
4: Ya, dah berapa kali diputar Juli itu, Di? Adalah tu.
0: Ada.
4: Yelah, lagu itu je. Jadi, Mak salam sikit je, Di. Waktu dah habis ni kan, Di. Dah tinggal sikit kan?
0: Iya, sila.
4: Salam pertama buat Adi. Adi pula. Buat Adi, selamat petang, selamat bertugas. Semoga Adi, sekeluarga, sihat selalu. Kucingnya sibuk juga, Di. Dia nak masuk radio juga, Di. Tengok, Di, tadi adanya dari Sengkarang tu. Apa, Di? Mak Yus Nidar. Buatnya semua je lah, Di. Ada Mak Ucu juga tadi. Ada Salam Mesra juga. Mak ikut salam semuanya dah masuk, Di.
0: Ya.
4: Dari pertama sampai terakhir. Mak pun tak dengar pertama. Mak buka WhatsApp tadi, Di. Pokoknya salamnya di fotokopi semuanya dah masuk. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mak Dini ya, sudah bergabung pada petang hari ini. Baik, saudara perempat, kita dengarkanlah lagu-lagu dangdut. Berhubung banyak lagu juga yang sudah masuk ya, kita dapat dengarkan. Lagu pertama ada Roma Irama dengan judul Tak Dapat Tidur.

0: cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Baik pendengar, kami sudah tersambung bersama Mas Hayu dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat sore Mas Hayu.
2: Selamat sore Bang Ardian.
1: Baik, apa kabar sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik Bang Ardian.
1: Baik, informasi cuaca untuk sore hingga esok nanti seperti apa? Silakan Mas Hayu sampaikan.
2: Baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan perkiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk malam ini hingga esok hari pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Cuaca untuk malam ini diperkirakan berawan tebal, kemudian untuk esok hari pada pagi harinya diperkirakan berawan dan ada potensi terjadi hujan ringan yang sifatnya lokal. Kemudian pada siang hari juga ada potensi terjadi hujan ringan dengan sifat lokal dan pada malam hari berawan. Kemudian untuk dini harinya berawan dan sebagian wilayah ada potensi terjadi hujan ringan yang sifatnya lokal. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 1 sampai dengan 12 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 72 hingga 97%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan perairan Natuna berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau kategori tenang. Untuk imbauan kepada masyarakat, waspada masih ada potensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan kilat petir dan angin kencang, terutama pada pagi hari hingga siang harinya.
1: Ya, baik. Nah, untuk potensi banjir pesisir atau ada nih indikasi lain yang mungkin menyebabkan potensi hujan signifikan okay. Di bulan ini atau di beberapa hari kemudian? Seperti apa, Mas Hayu?
2: Ya, baik. Oke, jadi untuk imbauan kepada masyarakat di wilayah pesisir, ini karena berkaitan dengan bulan baru, kami mengimbau untuk waspada terhadap adanya banjirop, terutama di wilayah pesisir, pada tanggal nanti sampai tanggal sekitar 22 sampai 23 Juni, seperti itu.
1: Iya, baik. Ada peringatan dini tentunya? Atau ada nih imbauan bagi masyarakat untuk bagaimana mewaspadai terjadinya banjirop ini, Mas Ayu?
2: Oke, baik. Jadi untuk mewaspadai banjirop itu untuk masyarakat perlu memperhatikan kondisi di sekitarnya, apakah air laut mulai pasang. Nah, itu nanti masyarakat perlu waspada juga untuk juga tetap memantau informasi cuaca dari kami apabila ada potensi terjadi hujan di wilayah tersebut. Nah, itu masyarakat untuk tetap waspada.
1: Baik, Mas Ayu, terima kasih atas informasi dan obrolan kita hari ini. Tetap semangat dan juga selamat beraktivitas.
2: Sama-sama.
0: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

saudara perempat, satu lagi tempat wisata di Kepri yang sangat cocok bagi untuk wisata keluarga ialah Queen Garden Waterboom. Dengan harga tiket yang terjangkau, Anda bisa menikmati segala macam wahana air yang ada di dalamnya. Mulai dari seluncuran, twister slide, kolam renang, dan masih banyak lagi wahana permainan air lainnya. Lokasi wisata Queen Garden Waterboom ini berada di Sadai, Bengkong. Kita beralih ke maklumat lain, seekor king cobra sepanjang sekitar 3,5 meter membuat penghuni rumah di kawasan Batu Berdaun, Kecamatan Singkep, mendadak waspada. Reptil berbisa itu ditemukan berada di dalam rumah warga di RT 03 RW 07, persiapan Kebun Nyiur. Laporan warga yang khawatir dengan keberadaan ular tersebut langsung diterima Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lingga. Petugas damkar pun segera menyiapkan perlengkapan evakuasi dan bergerak menuju lokasi kejadian. Dengan waktu respons sekitar 15 menit, tim tiba di lokasi dan langsung melakukan pemantauan situasi. Berbekal 3 stik penjepit ular, tim damkar mulai melakukan proses evakuasi secara perlahan dan terukur. Setelah sekitar 25 menit berjibaku dengan sang penguasa reptil itu, petugas akhirnya berhasil mengamankannya. Ular king cobra tersebut dievakuasi tanpa menimbulkan korban maupun gangguan terhadap warga sekitar. Dan Danton Damkar Singkep, Iqmal Hakim, mengatakan kesigapan warga yang segera melaporkan kejadian tersebut kepada petugas sangat patut diapresiasi. Menurutnya, tindakan cepat warga jauh lebih aman dibanding mencoba menangkap ular berbisa secara mandiri. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

wilayah sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia.

Terima kasih masih setia mendengarkan siaran kami di 101,3 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Adapun sekarang kita berada pada acara Kawan Celoteh hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sedara Pro 4, event budaya menjadi salah satu daya tarik yang mampu menarik perhatian wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah. Berbagai kegiatan yang menampilkan seni, tradisi, dan kearifan lokal tidak hanya menjadi sarana hiburan tetapi juga memperkenalkan kekayaan budaya kepada masyarakat luas. Event budaya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkunjung wisatawan. Penyelenggaraan event budaya yang menarik dan berkelanjutan dinilai mampu meningkatkan daya tarik destinasi serta mendorong lebih banyak kunjungan wisatawan. Keberadaan event budaya memberikan pengalaman yang berbeda bagi wisatawan dibandingkan kunjungan wisata biasa. Melalui berbagai pertunjukan seni, kuliner khas, dan tradisi daerah, wisatawan dapat merasakan secara langsung keunikan budaya setempat. Selain menarik wisatawan, event budaya juga menjadi media promosi yang efektif bagi suatu daerah. Publikasi yang dilakukan melalui berbagai saluran informasi dapat membantu memperkenalkan potensi wisata daerah kepada masyarakat yang lebih luas.

0: Nama Pulau Penyengat diambil dari sebuah kejadian yang ada sebelum abad ke-18. Dulu, orang menamakan pulau tersebut sebagai Pulau Persinggahan Air Tawar karena setiap pelaut yang datang ke Kepulauan Riau, mereka singgah ke pulau tersebut untuk mendapatkan air tawar sebagai bekal. Suatu ketika, ada kelompok pelaut yang diceritakan melanggar pantangan di pulau tersebut, sehingga mereka disengat oleh lebah dan tawon sampai banyak yang meninggal dunia. Karena itulah, pulau tersebut dinamakan Pulau Penyengat.
1: Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, event wisata memiliki peran dalam memperkuat citra destinasi. Citra destinasi yang kuat dapat meningkatkan daya saing daerah wisata, serta berpengaruh terhadap peningkatan jumlah kunjungan dan loyalitas wisatawan. Event budaya juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Kehadiran wisatawan selama penyelenggaraan kegiatan dapat meningkatkan transaksi usaha, memperluas promosi produk lokal, serta membuka peluang pendapatan bagi pelaku UMKM, pengrajin, seniman, dan sektor usaha lainnya. Bagi daerah yang memiliki kekayaan budaya, penyelenggaraan event secara rutin dapat menjadi strategi untuk menjaga keberlanjutan pariwisata. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana pelestarian budaya agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dengan demikian, saudara Perempat, event budaya perlu terus didukung dan dikembangkan sebagai bagian dari pembangunan pariwisata daerah. Penyelenggaraan yang kreatif dan berkelanjutan maka event budaya dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memperkuat identitas budaya serta citra positif destinasi wisata.

0: Weh, sini.
1: Aduh, jatuh nanti ah. Main tarik-tarik aja kau ni.
0: Tak apa, kau yang jatuh. Kau sehat, badan lengkap. Daripada bapak di belakang kita yang jatuh.
1: Astagfirullah. Maaf pak, saya tak nampak ada bapak tadi.
2: Tak apa dek, misi ya.
0: Ya pak. Makanya, tengok-tengok kalau jalan. Tadi kan kau jalan di guiding block.
3: Guiding block dipasang untuk menunjukkan arah jalan bagi penyandang difabel, khususnya tuna netra. Berwarna kuning atau jingga, memiliki tekstur garis-garis dan bulat.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Artinya, mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak mungkin. Prompat RRI Tanjung Pinang.

kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapih.

Saudara perempat, kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zaini dengan topik Spirit dan Hikmah Tahun Baru Hijriah. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an oleh Larry Francisca dengan surah Az-Zumar ayat 2 dan juga ayat 3. Dan masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini yaitu pada pukul 18 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, kita masih dipertemukan dengan tahun baru Hijriyah. Allah masih memberikan kesempatan kehidupan kita. Setiap perjalanan waktu bukan sekedar kebetulan, tapi merupakan anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Oleh karenanya, dalam rangka kita menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriyah, harus ada spirit dan hikmah yang dapat kita ambil dalam pelajaran kehidupan kita. Seorang muslim yang baik itu adalah hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin. Dan seorang muslim yang biasa-biasa saja apabila hari ini sama dengan hari kemarin. Tapi kalau hari ini lebih buruk dibandingkan hari kemarin, sungguh dia telah celaka. Maka prinsip seorang muslim ketika seiring perjalanan waktu harus semakin meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, ibadah dan amal solehnya kepada Allah. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian, menumbuhkan kesadaran agar kita senantiasa mempersiapkan diri dan meningkatkan kualitas diri. Sebagaimana Allah tegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk menyongsong hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Berdasarkan ayat ini, para ulama memberikan penjelasan ketika Allah mengawali firman-Nya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ini merupakan bentuk kalimat an-nida'ul habib wal khas, kalimat yang penuh dengan kasih sayang, istimewa, spesial bagi orang-orang yang beriman. Dan sebaik-baik panggilan, sebaik-baik sapaan adalah iman, hamba-hamba yang beriman. Allah menyapa kita hamba-hamba yang beriman. Dan ketika Allah mengawali firman-Nya dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka para ulama juga mengatakan, perhatikanlah, di situ ada perintah yang Allah perintahkan kepada kita, harus kita tunaikan. Dan di situ ada larangan Allah yang harus kita tinggalkan. Maka Allah lanjutkan dengan ayat berikutnya, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Maka seiring kita memasuki tahun baru Islam ini, maka kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah melanjutkan, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa, setiap orang memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok. Apa yang sudah kita siapkan? Segala sesuatu ketika kita ingin menuju ke suatu tempat, pasti ada perbekalan. Pengen pulang kampung di saat lebaran, pasti ada bekal oleh-oleh yang harus kita persiapkan. Demikian juga ketika kita akan mempersiapkan hari esok. Hari esok ini, kata para ulama di dalam tafsir, makna lighad di sini adalah hari kiamat. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menyongsong hari kiamat? Dan ini juga memberikan penegasan kepada kita, bahwa hari kiamat adalah suatu kepastian yang harus kita persiapkan. Mempersiapkannya dengan cara meningkatkan iman, ketakwaan, memperbanyak amal soleh, amal ibadah kepada Allah dengan segala sesuatu yang Allah sudah berikan. Allah berikan kita nikmat sehat, gunakan nikmat sehat untuk ibadah. Allah berikan kita harta, rizki yang melimpah, gunakan harta itu untuk beramal soleh, menafkahi keluarga,
berinfak, bersedekah, berzakat. Allah berikan kita jabatan, kedudukan, maka gunakan dengan sebaik-baiknya untuk membuat kewenangan, kebijakan yang memberikan kebaikan dan kemaslahatan yang luas untuk umat, untuk masyarakat, untuk agama, bangsa, dan negara. Maka setiap kebijakan yang dilakukan juga akan bernilai ibadah di sisi Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Qasas ayat 77, وَبْتَغِي فِي مَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah oleh kalian dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kalian. Anugerah yang Allah sudah berikan dalam kehidupan kita, jadikan itu sebagai modal. Untuk apa? Untuk kehidupan akhirat kita. Tapi jangan lupakan bagian kita di dunia. Silakan. Kita ingin punya obsesi, kita punya cita-cita, silakan cita-cita. Tapi dengan segala potensi dan cita-cita kita, semuanya harus diorientasikan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengingatkan kembali, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Maka dalam satu ayat ini ada dua perintah takwa. Apa maknanya? Para ulama memberikan penegasan, ulama tafsir, wattaqullah yang pertama adalah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perintah takwa berikutnya agar kita senantiasa istiqamah dimanapun kita berada, tetap bertakwa. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik akan menghapus perbuatan yang buruk, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi kita dimanapun berada, tingkatkan takwa kita. Kalau kita ingin berucap, ingin berbuat, ingin melakukan sesuatu, ingin mencari, ingin membuka usaha, ingin kemudian mendapatkan jabatan kedudukan tertentu, kedepankan ketakwaan. Cari yang Allah ridhoi. Jangan sampai kita melukai orang lain untuk mencapai obsesi kita, tujuan kita, jangan. Tapi kita tetap senantiasa berbuat baik, tetap kita meningkatkan ketakwaan, di saat sendiri, di saat ramai, dan sebagainya. Dan yang paling penting, ketika kita tergelincir di masa lalu, tahun-tahun yang lalu mungkin kita pernah melakukan kekhilafan, kesalahan, perbuatan dosa, maksiat, dan sebagainya, bertobat kepada Allah. Iringi dengan perbuatan baik. Tingkatkan iman, tingkatkan takwa, tingkatkan amal soleh, tingkatkan amal ibadah, maka dia akan menghapus perbuatan-perbuatan yang lalu. Jadi, Islam ini agama yang memberikan kesempatan kepada kita untuk membangun optimisme, semangat yang luar biasa. Tergelincir, memang manusia tempatnya melakukan kekhilafan, kesalahan. Tapi ketika dia tergelincir, dia bangkit kembali, dia move on kembali, dia kemudian meningkatkan kualitas dirinya, imannya, takwa, ibadah, dan amal solehnya. Dan orang yang bertakwa itu, dia senantiasa bergaul dengan akhlak yang baik. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita jadikan spirit tahun baru Hijriah ini untuk memperbaiki diri. Ketika kita berbicara tentang tahun Hijriah, ini ada hikmah yang harus kita ambil. Ini mengingatkan kita sebuah peristiwa fundamental 1447 tahun yang lalu, di mana terjadi sebuah peristiwa yang besar. Dan itulah menjadi dasar penanggalan dalam Hijriah. Suatu ketika pada masa Khalifah Umar bin Khattab terjadi korespondensi surat-menyurat dengan beberapa bangsa-bangsa pada saat itu. Romawi, Persia, dan sebagainya. Romawi, Persia yang merupakan peradabannya lebih dulu dibandingkan Islam pada saat itu, mereka bersurat sudah menggunakan tahun. Nah, sementara kaum muslimin pada saat itu belum. Akhirnya ada sebagian sahabat mengusulkan, bagaimana kalau kita juga membuat penanggalan. Cuman pertanyaannya, sejak kapan? Apakah sejak lahirnya? Ada yang mengusulkan sejak lahirnya Nabi. Kemudian sebagian berpandangan, kalau begitu sama saja dengan keyakinan umat yang lain, agama yang lain. Kalau gitu pada saat wafatnya Nabi, kalau gitu kita akan senantiasa mengingatkan kesedihan. Kemudian ada yang mengusulkan,
bagaimana pada saat terjadinya peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Akhirnya sahabat sepakat, sahabat, maka dijadikanlah peristiwa hijrahnya kaum muslimin, hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah sebagai penanggalan di dalam Islam, tahun penanggalan di dalam Islam. Karena kenapa? Di situ memberikan spirit. Spirit apa? Spirit perubahan. 13 tahun di Mekah mendapatkan intimidasi, tekanan, mendapatkan berbagai macam rintangan, ibadah yang tidak bebas, tidak diberikan kebebasan dalam beribadah, maka Allah memberikan izin untuk hijrah ke Madinah. Saat itu disebut dengan Yasrib. Maka di Yasrib lah, dan kemudian sudah terbentuk di situ komunitas Muslim, dan kemudian ternyata kaum Ansor juga sudah menyambut kehadiran kaum Muslimin dan Rasulullah SAW, maka peradaban Islam perlahan semakin berkembang, semakin maju, dan kemudian hingga saat ini. Maka itulah menjadi dasar dalam penanggalan Islam. Nah, yang menarik adalah apa pelajaran yang dapat kita ambil dari hijrahnya Nabi SAW? Minimal ada dua spirit dan hikmah yang dapat kita ambil dalam peristiwa itu. Yang pertama adalah setibanya Nabi SAW di Yasrib yang sudah dinantikan oleh sahabat kaum Ansor dan kaum Muhajirin, apa yang dilakukan Nabi? Nabi sebagai pemimpin kaum Muslimin, Nabi pada saat itu sebagai yang memiliki otoritas, yang memiliki kedudukan yang beliau bangun pada saat itu, bukan langsung membangun tempat tinggal, bukan langsung membangun rumah, bukan langsung membangun istana yang megah sebagaimana Imperium Romawi dan Persia, tapi kali pertama yang Rasulullah lakukan adalah membangun masjid. Dan masjid itu kita kenal dengan Masjid Nabawi. Bahkan sebelum Nabi sampai di kota Madinah, Nabi pernah sempat mampir ke sebuah tempat yang bernama Quba. Lebih kurang 8 kilo dari Yasrib, dari Madinah. Rasulullah juga membangun masjid, yaitu kita kenal hari ini dengan Masjid Quba. Jadi Rasulullah membangun Masjid Quba, membangun Masjid Nabawi. Apa pesan moral yang dapat kita ambil pelajaran? Nah, Rasulullah SAW membangun sebuah tempat yang memberikan sebuah perubahan yang besar dalam kehidupan manusia. Dengan masjid sebagai simbol tempat untuk beribadah, ini adalah tempat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masjid di zaman Rasul tidak hanya tempat untuk beribadah, tapi masjid di zaman Rasul berfungsi sebagai madrasah, tempat pusat pendidikan, sebagai tempat sosial, kemudian bahkan tempat pengaturan strategi perekonomian dan militer kaum muslimin pada saat itu. Nah, maka pelajarannya bagaimana kita menjadikan masjid hari ini seperti masjidnya Nabi SAW. Jika masjid di zaman Nabi bisa melahirkan orang-orang yang hebat, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, maka ketika masjid bisa dioptimalkan sebagaimana masjid di zaman Rasulullah, maka juga akan melahirkan orang-orang yang hebat. Dan kita juga banyak menyaksikan tidak sedikit orang-orang, tokoh-tokoh terkenal pada masa lalu, bahkan hingga saat ini, mereka menjadi orang-orang yang hebat. Kenapa? Karena mereka tidak jauh dari masjid. Maka kepemimpinannya, kepribadiannya lahir dari nilai-nilai yang ada di dalam masjid. Kedua, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah melakukan proses mu'akhoh, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan Ansor. Kaum Ansor, orang-orang penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah, mereka meninggalkan harta benda, meninggalkan tanah-tanah mereka, meninggalkan rumah-rumah mereka, meninggalkan kebun-kebun kurma mereka, meninggalkan hewan-hewan ternak mereka, bahkan sebagian ada yang berpisah dari keluarga, mereka menuju ke sebuah tempat yang bisa tumbuh subur keimanan, ibadah, dan amal soleh. Itu pengorbanan yang mereka lakukan. Sehingga mereka hampir hidup dalam garis kemiskinan, serba kekurangan. Sementara ada penduduk Ansor yang sudah mendapatkan kedudukan, mereka penduduk pribumi, mereka sudah mendapatkan kesejahteraan, kemakmuran. Tentu ini adalah dua realitas sosial yang berbeda. Kalau ini dibiarkan akan menjadi sumber masalah. Tapi Rasulullah melakukan proses mu'akhah, mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansor. Seorang sahabat Muhajirin dipersahabatkan dengan seorang sahabat Ansor, terus begitu
Dan kemudian sahabat Ansor ini memberikan bantuan, memberikan pertolongan, memberikan dukungan, support kepada sahabat-sahabat Muhajirin. Nah, ada pelajaran sangat luar biasa. Abdurrahman bin Auf, seorang Muhajirin, sahabat Muhajirin, ditawarkanlah oleh seorang sahabat dari Ansor. Wahai saudaraku, sesungguhnya aku memiliki karunia harta dari Allah. Ada sebagian kurmaku, aku berikan kepadamu. Sebagian peternakanku, aku berikan kepadamu. Lalu kemudian, bagaimana respon dari sahabat Abdurrahman bin Auf? Dia bukan orang yang aji mumpung. Serta-merta, wah mumpung dikasih, ambil semuanya. Tidak. Tapi beliau mengatakan, wahai saudaraku, semoga Allah mengkaruniakan diri hartamu dan keluargamu. Tunjukkan kepadaku di mana pasar. Lalu disitulah dia berusaha, dia berdikari. Kan dia memang memiliki basic seorang pengusaha. Maka kemudian pada akhirnya Allah kembalikan kekayaan padanya. Karena selama ini kekayaan Abdurrahman bin Auf semuanya digunakan untuk kepentingan dakwah Islam, untuk mensupport dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajarannya adalah tingkatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Jika mungkin kita sempat berselisih dengan sahabat kita, rekan kerja kita, dengan saudara kita, dengan keluarga kita apalagi, maka rajut kembali ukhuwah Islamiyah, rajut kembali silaturahim. Maka spirit tahun baru Islam ini adalah spirit kita membangun persatuan dan kesatuan umat, meningkatkan ukhuwah Islamiyah, memperbanyak silaturahim, saling menopang, sehingga Islam dan kaum muslimin mendapatkan izzah yang luar biasa. Demi izzul Islam wal muslimin, demi kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Mudah-mudahan dua pelajaran ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk terus memperbaiki diri, dan terus berkarya dalam kehidupan, sehingga setiap apapun yang kita lakukan, karya apapun yang kita kerjakan, bernilai ibadah dan amal soleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa syarafa wa darajata al-aliyata al-rafi'ah.

0: ada.
1: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
2: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha memuliakan, lagi maha menghinakan makhluk. Menunjukkan sikap-Mu yang adil dan hikmah atas keputusan-Mu yang tiada kezoliman padanya. Bahkan Engkau adalah pemberi keputusan yang maha adil, lagi maha bijaksana serta maha kuasa. Di antaranya, Engkau tetapkan bahwa orang-orang yang kafir, ingkar, dan mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, mereka itu adalah penghuni neraka. Sungguh, pelecehan dan apa yang dialami Nabi Muhammad SAW telah dialami pula oleh para Rasul terdahulu yang Engkau utus kepada umat-umatnya. Hampir semua umat terdahulu memperolok-olokkan para Rasul. Bahkan di antara mereka, ada yang mengadakan rencana jahat untuk membunuhnya. Mereka mengingkari seruan Rasul pilihan-Mu. Hampir semua Rasul yang Engkau utus kepada kaumnya dikucilkan sendirian, tanpa teman dan pembantu yang menolongnya, kecuali pembantu dan penolong dari para pengikut setia yang diperoleh setelah banyak berdakwah. Umumnya, para Rasul itu orang miskin, tanpa pembesar atau penguasa yang menyokongnya, dan tanpa harta benda yang cukup untuk membiayai dakwahnya. Namun, semua Rasul adalah orang-orang amanah, tabah, dan sabar dalam melaksanakan tugas-tugas mulia yang Engkau pikulkan kepada mereka. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang tak mengingkari atau mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, sehingga tak Engkau tetapkan sebagai penghuni neraka-Mu. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: untuk bisa menciptakan gol. Ada satu sepak.
1: Bang Luin entah apa yang dilakukan, masih tanpa gol tapi agak sombong beraksi tadi dan membuat upaya dari Kadek untuk menghalau dilakukan dan peluang bagi Rian Mahrez.
2: Ya, kanan, langsung oper, shoot, gol!
3: Pemain terbaik pemain timnas kita nih.
4: Betul tuh, gak pernah ragu dengan timnas kita.
5: Kelak aku nak jadi pemain bola, biar terkenal macam mereka.
3: Oh, aku pun nak macam mereka, biar cepat kaya aku.
4: Cepat kaya? Dari main bola? Hei, yang ada kau jadi gawang sebab main suka kena kolong.
5: Ya, kau main pakai apa betul? Dah macam gawang. Mana tak pakai sepatu?
3: Itulah aku main suka tergelincir. Rumput tu licin.
5: Kau beli sepatu macam aku ni. Ramai tau orang beli ni.
3: Ya, belikanlah aku sepatu macam tu.
4: Eh, kenapa harus ikut orang ramai pakai? Mahal yang itu. Cari aja yang kau bisa beli.
3: Tak apa. Biar aku jadi lebih pandai main tu. Biar orang-orang pernah tengok aku pas main bola.
5: Kau ni nak main bola ke atau nak fashion show? Biar orang dapat tengok kau.

0: kau depan net.
1: Gol, mantap betul kau tendang tuh, langsung masuk gawang.
2: Tengok kaki lah.
3: Weh, weh, dah maghrib, sudah lah main bola tuh, balik weh. Ah, dah lah. Orang-orang ini tak dengar cakap aku. Baliklah aku.
2: Jom kita lanjut babak kedua. Kita boleh menang ni.
1: Jomlah, kita bantai habis-habisan nih.

0: Menang kita kan? Gimana cara main aku? Dah macam timnas bukan?
1: Memang ya, kau pakai sepatu bagus. Beda cara main kau ya. Tapi dah kelab maghrib kita. Saya nak main bola ni.
0: Dahlah, balik je. Jom. Besok lagi kita jumpa.

0: Eh, penat lah. Tapi rasa ni senang karena menang 2-0 semalam.
1: Eleh, korang main tak nak ingat waktu.
2: Tak apalah, asalkan kami menang.
0: Eh, nanti sore nak ikut jogging tak? Ramai di jalan bandara tu, sore nanti.
2: Macam tak biasa je kau ngajak jogging. Macam kuat lari jauh je kau ni.
0: Eh, kuatlah aku. Main bola je pun aku kuat.
1: Eh, macam aku tak tahu kau aja. Aku lihat semalam kau main bola. Banyak kau rehat di pinggir lapangan.
2: Oh, untunglah semalam kita menang.
0: Eh, hey, jomlah kita jogging ya. Semalam aku lihat di TikTok banyak orang jogging. Nampak seru je.
1: Ayolah, bolehlah. Marilah kita jogging.

0: Sedap ya jogging?
1: Sedap, ramai. Banyak jajan pula.
2: Tiba-tiba terfikirlah rasa nak main badminton. Duit laket lah aku buat main.
0: Kau ni semua nak kau mainkan. Semua nak kau beli.
1: FOMO lah kau ni.
2: Takpe, asal sehat dapat keluar keringat ni.
0: Ikut yang viral lah Robby ni. Semua diikut.
1: Iya. Adalah, marilah kita balik dah maghrib ni. Aku tak nak macam korang main tak ingat waktu.

0: Ral, Ral, duit aku udah habis dah.
1: Kok beli apa aja? Banyak kok keluar duit bulan ini.
0: Banyak aku beli, sepatu, raket, baju jersey.
1: Hei, kau ni tak baik tau ikut-ikut macam tu. Pomu tu tak baik tau buat kesihatan dompet kau. Kan dah kering tu dompet. Satu je olahraga kau fokuskan tu.
0: Tapi kan sehat olahraga. Kita dapat keluar ni keringat ni.
1: Tetap je tak baik tu pomo. Kita paksa di luar kemampuan kita. Jangan asyik-asyik ikut yang pira-pira aja. Habislah.

0: apa pula?
1: Sebab harga elok, kualiti elok, dan saya tak cepat kurus.
2: Pilih produk tempatan, dompet senang, orang kampung pun senang.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, liburan Anda di Kota Batam tidak akan lengkap jika tidak mampir ke rumah adat khas Melayu Kepulauan Riau. Mayoritas bahan dari rumah limas potong ialah berbahan kayu yang mulai ditempati oleh Haji Sain pada tahun 1959. Arsitekturnya nyaris tanpa perubahan dan juga sebagian besar kayunya juga masih bertahan dan awet hingga saat ini. Dan sekarang rumah limas potong ini menjadi tempat wisata di Kepri yang sangat menarik untuk dikunjungi. Kita beralih ke maklumat lain, Satres Narkoba Polres Lingga turun langsung ke Desa Batu Kacang untuk mengingatkan masyarakat dan pemuda tentang ancaman narkoba yang terus mengintai berbagai lapisan kehidupan. Kegiatan itu sekaligus mengajak warga mengambil peran aktif dalam mencegah peredaran barang haram tersebut. Sosialisasi yang digelar di kantor Desa Batu Kacang, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, menjadi wadah edukasi bagi masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika. Pihak kepolisian menyampaikan berbagai informasi penting yang kerap luput dari perhatian masyarakat. PS Kasatres Narkoba Polres Lingga, Ibtu Thomas Harrison, memaparkan dampak narkoba terhadap kesehatan fisik dan mental. Ia juga menjelaskan jenis-jenis narkotika, perubahan perilaku pengguna, hingga ancaman pidana yang menanti pelaku penyalahgunaan narkoba. Peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai proses rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Materi tersebut diberikan agar masyarakat memahami bahwa korban penyalahgunaan narkotika tetap memiliki kesempatan untuk pulih dan kembali menjalani kehidupan normal. Pencegahan penyalahgunaan narkoba harus dimulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 6 waktu Indonesia Barat esok pagi.

daya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Lompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Perempat. Dan sekarang kita berada pada acara Ragam Budaya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pada Ragam Budaya, pada malam hari ini saya hendak bagikan informasi mengenai pantun Melayu di era digital dari situs rri.co.id. Saudara Perempat, pantun merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang telah hidup sejak lama dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai karya sastra lisan, pantun tidak hanya berfungsi sebagai hiburan tetapi juga menjadi sarana menyampaikan nasihat, sindiran hingga nilai-nilai kehidupan. Keindahan rima dan makna yang terkandung di dalamnya membuat pantun tetap dikenal hingga sekarang meskipun zaman terus berkembang. Saudara Perempat, di era digital saat ini, keberadaan pantun Melayu menghadapi tantangan sekaligus peluang besar. Nah, maksudnya, masuknya budaya modern dan penggunaan media sosial membuat sebagian generasi muda mulai jarang menggunakan pantun dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi justru membuka ruang baru bagi pantun untuk kembali dikenal luas oleh masyarakat. Media sosial menjadi salah satu sarana efektif dalam memperkenalkan pantun Melayu kepada generasi muda. Banyak pengguna internet membagikan pantun melalui video pendek, status media sosial, hingga konten hiburan yang menarik. Pantun yang dulu hanya disampaikan secara lisan, kini dapat dinikmati dalam bentuk digital yang lebih kreatif dan mudah diakses kapan saja. Selain itu, saudara Perempat, pantun juga mulai digunakan dalam berbagai acara virtual, lomba daring hingga konten pendidikan. Sekolah dan komunitas budaya memanfaatkan platform digital untuk mengadakan kompetisi berpantun sebagai bentuk pelestarian budaya. Hal ini menunjukkan bahwa pantun Melayu masih memiliki tempat di tengah perkembangan teknologi modern.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Memeluk Melayu oleh Griffin H. Putra. Bukan buku teori kaku, tapi lebih ke kumpulan tulisan reflektif dan sastrawi yang membahas tentang apa arti menjadi Melayu pada zaman sekarang. Isinya berupa esai-esai pemikiran yang ditulis dalam rentang waktu panjang, jadi terasa personal dan mendalam. Konsep memeluk di sini bukan cuma soal lahir sebagai orang Melayu, tapi mencintai, menjaga, dan menghidupkan budaya secara sadar. Maknanya bahkan emosional, ada unsur cinta, rindu, dan komitmen untuk tidak meninggalkan budaya. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat kembali akar budaya, memahami siapa diri sebagai orang Melayu, dan menyusun ulang identitas di tengah perubahan zaman. Jadi bukan nostalgia, tetapi refleksi identitas modern. Berbeda dari buku akademik, banyak cerita, kenangan, dan pengalaman penulis. Bahasa cenderung puitis dan emosional, penuh refleksi tentang sejarah, tempat, dan perjalanan budaya. Isinya terasa seperti curhatan intelektual tentang Melayu. Buku ini juga membawa pesan kuat. Budaya Melayu mulai tergerus zaman, generasi muda mulai jauh dari akar budaya. Makanya, buku ini menjadi semacam ajakan untuk kembali peduli dan melestarikan budaya. Kesimpulannya, buku ini menekankan bahwa budaya Melayu bukan sekedar warisan, tetapi identitas hidup yang harus dipahami, dicapai, dicintai, dan dijaga secara sadar di era modern. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Suara Budaya Musa.

saudara perempat kaum muslimin dan muslimat. Sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan, pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 19 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau maha kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik

maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Bumi Nusantara 1, Keberagaman Budaya Riau dan Kepulauan Riau oleh Astrid Nidia Rahmawati. Buku ini membahas keberagaman budaya di wilayah Riau dan Kepulauan Riau secara menyeluruh, dengan pendekatan yang modern, edukatif, dan mudah dipahami. Fokus utama dia ialah memperkenalkan unsur-unsur budaya Melayu khususnya di Kepulauan Riau sebagai bagian dari identitas lokal yang tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Buku ini menekankan bahwasanya budaya bukan sekedar tradisi lama, tetapi menjadi ciri khas dan jati diri masyarakat Kepulauan Riau. Mulai dari bahasa, adat hingga kesenian, semuanya membentuk identitas yang membedakan Kepulauan Riau dari daerah lain. Menariknya, buku ini menunjukkan bahwa budaya Melayu di Kepulauan Riau itu tidak tunggal, melainkan beragam, karena pengaruh sejarah, perdagangan, dan interaksi antar bangsa. Makanya, muncul variasi dalam bahasa dan dialek, pakaian adat dan tradisi lokal pada setiap pulau. Karena wilayahnya kepulauan, buku ini menyoroti bahwa kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh laut. Contohnya, mata pencaharian nelayan, tradisi pesisir, atau hubungan sosial yang erat dengan alam laut. Buku ini punya pendekatan edukatif, jadi menekankan pentingnya mengenalkan budaya kepada generasi muda. Supaya tidak kehilangan identitas, tetap bangga dengan budaya sendiri dan bisa melestarikannya pada masa hadapan. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu di Kepulauan Riau ialah identitas yang beragam, dipengaruhi laut, dan terus harus dikenalkan, serta disesuaikan dengan zaman agar tetap hidup. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Pro4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Pro4, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan budaya pantun Melayu. Dengan memanfaatkan teknologi secara positif, mereka dapat menciptakan konten kreatif yang mengenalkan pantun kepada masyarakat luas. Semakin banyak pantun digunakan dalam kehidupan digital, maka semakin besar pula peluang budaya Melayu tetap lestari di masa depan. Pada akhirnya, pantun Melayu bukan sekedar rangkaian kata birama, tetapi juga bagian dari identitas budaya yang kaya akan nilai kehidupan. Di tengah arus modernisasi, pantun Melayu tetap mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kehadiran teknologi seharusnya menjadi alat untuk melestarikan budaya, bukan menghilangkannya. Demikian, saudara Pro4, informasi pada ragam budaya yang menutup segantang lada petang, edisi hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Selepas ini akan ada Mejiwardi temankan saudara pada segantang lada malam ya. Terima kasih saudara Pro4 atas kebersamaan Anda. Saya Adi Yohana mohon pamit undur diri. Semoga kesehatan, keselamatan dan juga keberkahan selalu menyertai kita semua dimanapun kita berada. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Pro4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

0: Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam.
1: Segantang lada malam
0: dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: cerita tentang cepat geratang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nek yang berujung pada keinginan untuk muntah, diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
1: Namaku Datu Dahar. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
2: Ayahanda, turun, mohon itu bahaya.
3: Informasi dulu ya. Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri gak boleh kemana-mana alias dipingit.
2: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
1: Kau mau terbang, nak?
2: Iya, Ayahanda.
4: Pati, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
2: Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
1: Katanya tadi mau terbang.
2: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda?
1: Maaf, putriku. Kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
2: Loh, kenapa?
1: Karena kunci rumah kita hilang.
3: Akhirnya Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Pati Mangkubumi dan Pati Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
5: Wow.
2: Yes, ke mall kita, asik. Ayo dong Om Pati, cepetan.
3: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Pati dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
2: Wah, cantik-cantik semua ya.
6: Kamu juga cantik, Putri.
4: Hei, kamu jangan dekat-dekat Putri ya.
6: Emang kalian siapanya Putri? Cuma penjaga aja sombong.
7: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
3: Ganadawa, artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri. Dan akhirnya jatuh cinta dong.
4: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu dirilah.
7: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
6: Dasar ya, pati-pati sombong. Belum tahu, mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
4: Terus? Kita harus bilang wow gitu?
6: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
7: Siapa takut? Are you ready?
4: Fight! Iya! Pusaran angin! Bola api!
6: Itu aja, kuno! Nih, rasain sinar penghancur!
7: Pati Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
4: Iya, Pati Mangkunegara.
6: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian. Dasar omdo, omong doang. Apa, mau lagi?
7: Ampun, ampun.
6: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo Putri, ikut aku.
2: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas, Om Pati.
3: Datu Daha marah besar dong. Gimana gak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan datu.
2: Wow.
3: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon datu selanjutnya dong.
8: Oh, yeah.
3: Sementara nih, si Om-Om Pati sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya, biar gak bosen.
5: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini gak ada uang.
3: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini hutan diganti kota besar ya, soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
5: Laper nih, Gerantang. Cari makanan dong. Aku kan badannya besar. Jadi, aku ini kakakmu.
8: Cari makan di mana?
5: Di mana aja. Di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
8: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi. Bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
3: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan. Dengan meminta, tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
5: Ya udah deh, aku yang nyari. Kamu tunggu di sini ya.
8: Oke, hati-hati Kak. Semangat!
3: Beberapa jam kemudian.
8: Gimana? Dapat makanannya?
5: Enggak, pelit semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja enggak boleh.
8: Oh,
5: kamu aja deh yang cari. Capek nih.
8: Ya udah Kak. Aku coba dulu ya.
5: Oke, bro.
3: Dan beberapa jam kemudian.
8: Kak Cupak, lihat nih.
5: Wah, makanan. Ngutang nih?
8: Enggak, Kak. Dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
5: Wah, kok bisa ya?
3: Di cerita aslinya, si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
8: Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
5: Beneran?
8: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
5: Siap.
3: Dan kemudian.
8: Makanannya mana?
5: Kenapa sih? Ribet banget.
8: Makanan tadi mana?
5: Makanan?
8: Iya, kok nggak ada?
5: Iya ya, makanannya mana? Tadi di sini. Jangan-jangan.
8: Apa?
5: Dicuri.
8: Dicuri?
3: Sebenarnya sih nggak dicuri ya, tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya, sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya, hampir sama lah dengan cerita ini.
5: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini.
8: Kok bisa, Kak?
5: Tuh, lihat, rumahnya besar semua.
3: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara. Awalnya sih, si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para patih tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang.
5: Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
7: Oh iya?
5: Iyalah.
7: Kak, kita kan enggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah. Nanti bisa jadi masalah.
5: Dah, tenang aja. Mau makan enak enggak?
7: Mau.
5: Ya udah, diem.
3: Cupak. Emang bener ya sifatnya? Serakah, rakus, bohong lagi. Cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong, sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa. Siap-siap buat duel.
5: Oh, jadi ini tempatnya?
7: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, bro.
5: Loh, Patih, mau kemana? Woi. Hah, dasar penakut.
8: Kayaknya mereka nggak berani sama Ganadawa, Kak.
5: Cepat. Suara apa itu? Serem amat. Pulang yuk, Gerantang.
8: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja udah takut gitu.
5: Udah, ayo pulang.
8: Gak bisa, Kak. Kita udah janji kan sama Datu Daha kalau kita mau nyelamatin si Putri. Ayo.
5: Gerantang, tunggu.
3: Emang dasar ya si Cupak. Udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, beda banget sama si Gerantang yang pemberani, terus ganteng banget. Kayak opa-opa gitu.
2: Wow.
3: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
9: Jurus meke-meke!
10: Jurus apaan tuh? Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Ciaaat!
11: Aduh, ampun, sakit!
12: Tunggu aku di sini, Kak. Biar aku aja yang lawan.
11: Ya udah, Gerardang. Kamu aja yang maju.
12: Hei, Ganadawa, sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku.
13: Tangan setan!
10: Alah, jurus apaan tuh?
13: Ya!
10: Boleh juga. Rasa ini sinar penghancur.
12: Aku tangkis. Rasakan ini jurus Naruto Rikudo mode.
10: Wah, si Ganadawa pingsan. Heranku nih. Kris mana Kris? Nah, ini dia. Rasain nih Ganadawa.
7: Berhasil kita, Kak. Berhasil.
10: Iyalah. Sekarang bawa putri itu keluar dari rumah tua itu.
7: Loh, kok aku lagi?
10: Lihat dong. Rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepet.
7: Oh, iya.
3: Aduh, cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si putri pasti milih Gerantang. Secara ya, si Gerantang kan lebih sopan, ganteng lagi. Nah, mulailah si Cupak menyusun rencana gimana ya caranya supaya si Gerantang gak ikut pulang ke Kerajaan Daha.
10: Yes, aku ada ide.
13: Gerantang, minta putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh.
14: Ya, Kak. Tunggu.
3: Setelah si putri keluar, langsung deh si Cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus meke-meke. Dan memaksa putri untuk kembali pulang ke Kerajaan Daha. Sampai di Kerajaan Daha, si Cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Gerantang kabur karena takut sama si Ganadawa. Padahal kan si Gerantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan, bikin seluruh kerajaan dan Datu Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih, si Gerantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke Kerajaan Daha diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasian ya, tapi Tuhan memang adil loh. Si Gerantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya, akhirnya sembuh deh.
10: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin, Cupak yang paling hebat.
3: Aduh, si Cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku ngalahin si Ganadawa, Cupak ini makin sombong loh. Semua orang ditantangin. Tapi gak ada yang berani, karena percaya kalau si Cupak ini yang mengalahkan Ganadawa. Padahal bukan ya.
8: Gimana, Kak, kalau kita aja yang duel?
10: Gantang? Jadi kamu masih hidup?
8: Kenapa? Gak berani?
10: Oh, sombong kamu ya. Nih, terima jurus meke-meke. Iya.
8: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih jurus sambal pelecing.
10: Pedas. Mataku perih.
8: Satu lagi jurus ayam taliwang.
13: Ampun, Gerantang.
7: Kalian, ada apa ini? Loh, Gerantang?
3: Gerantang langsung menjelaskan ke Datu Daha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Gerantang juga meyakinkan ayahandanya kalau sebenarnya si Cupak itu bohong.
7: Tapi, habisi dia!
8: Jangan, Datu. Jangan, saya mohon. Jangan.
3: Memang si Gerantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin, tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Gerantang mohon-mohon ke Datu Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
2: Sekarang manggilnya Datu Gerantang ya?
9: Iya, Nyonya Gerantang.
3: Akhirnya Gerantang dan Putri Dewi Sekarnitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Gerantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja enak, apalagi saya yang bawain. Udah ah, segitu aja. Besok nyambung lagi. Dah.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali dengan saya Mizwardi di Segantang Ladu Malam. Tentunya pada malam hari ini, di hari Kamis 18 Juni 2026, Masya Allah izinkan sama dapat kita berjumpa kembali menemani saudara Pro 4 di Segantang Ladu Malam. Tentunya sudah pun kita dengarkan drama legenda yang bertajuk daripada Cupak Gerantang, dan sekarang di acara Pelangi Nusantara tentunya bersama Monosuko. Sudah pun hadir Jang Mami pada malam hari ini yang memakai baju blaster ya. Insyaallah luar biasa. Baik, kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Jang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ardi.
0: Apa kabarnya, Jan?
1: Alhamdulillah, Pinarian Rahayu sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Semakin pergantian tahun Hijriah semakin ya, berseri-seri, Jan ya. Insyaallah.
1: Karena ada yang diharap-harap.
0: Apa kita, tuh, Jan? Oke.
1: Ada deh.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Ya, kita sapa dulu ya.
0: Ya, boleh, silakan dibuka aja acara kita malam hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugendalu, penggemar Monosuko wonten puniki mawon, sugeng pepanggian malih kalian dalem Mami wonten majeng Mas Ardi. Lumantar kiaran Monosuko Pelangi Nusantara Lelangan Jawi, lumantar Pruskawan FM 101,3 MHz Jalan Jenderal Ahmad Yani Kilometer Sekawan Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Deh, kados pundi pawartos panjenengan ing dalu menika, amugi tansah hayu rahayu kalis lir ing sambikala, gemah ripah loh cinawi, tata tentrem titi raharjo, murah sandang kelawan pangan. Anjeh, makaten ingkang dipun suwun Mas Hardi. Iki kagem panemen Monosuko wonten pundi kemawon ingkang badhe urun rembug, badhe kinten-kinten lagu request lagu kasumangkaken katuran pinarak wonten ing 077 sekawan sekawan sekawan 000 ugi wasapipun Mas Ardi
0: 0811704886.
1: Anji live wonten ing Facebook
0: Pro, YouTube Pro 4
1: RRI
0: dan
1: RRI digital. Dimanapun saja berada, yang penting ada pulsa, pasti bisa ya Mas.
0: Betul, Masya
1: Allah.
0: Walaupun
1: di ujung timur, ujung barat, ujung selatan, ujung utara.
0: Yang susah tuh yang di tengah-tengah, Jeng. Di atas gak bisa, ke bawah gak bisa, ke samping apalagi jauh.
1: Iya, betul. Yang penting jangan lupa Pro Sekawan.
0: Iya, boleh.
1: Tanjung Pinang. Iya Mas Adi, ngomong-ngomong ini,
0: ngomong-ngomong kita ngobrol-ngobrol santai aja.
1: Iya, betul.
0: Kayak di kedai kopi, walaupun kopi nggak ada ya nggak apa-apa lah.
1: Air putih itu membawa kenikmatan tersendiri. Masya kita harus Allah bersyukur dengan air putih bisa menghilangkan penyakit Mas.
0: Tapi yang kita patut bersyukur pada hari ini masih Allah izinkan kita menyambut tahun baru Islam, Jeng ya.
1: Islam yang ke
0: 1448. Oke. 48 Hijriah. Tahun kemarin tentu sebagai banyak halang rintang yang kita lalui, baik yang baik, yang buruk sudah kita rasakan. Mudah-mudahan
1: yang diambil yang baik-baik saja.
0: Baik-baiknya saja.
1: Yang buruk kita lempar ke sana.
0: Sebagai pengajaran saja, Jeng ya.
1: Iya, betul.
0: Sebagai pengalaman saja. Dan yang tahun ini kita membuka lembaran baru, Jeng.
1: Lembaran baru. Semuanya serba baru ya.
0: Serba
1: Mas
0: baru.
1: Baju pun kayaknya baru.
0: Baru dipakai.
1: Baru dipakai.
0: Iya, Jeng. Baik, alhamdulillah tentunya dengan tahun baru ini banyak niat yang kita niatkan, yang baik-baik, mudah-mudahan Allah kabulkan, Jeng ya.
1: Iya, amin. Ya, juga kita selalu berkomunikasi, bersilaturahmi yang lebih dekat lagi.
0: Itu penting dan lebih cair lagi suasananya.
1: Apalagi cair apanya ya. Itu menjadikan kita bahagia.
0: Bahagia ya, sekali, Masya Allah. Tapi malam hari ini Jeng, Ardi ingin tahu juga nih seperti apa. Apakah ada pantang larang atau larangan?
1: Ada dong Mas.
0: Masyarakat
1: tentunya
0: Jawa
1: ada kalau di
0: Jawa.
1: Apalagi zaman dulu ya, Mas. Pasti itu. Apalagi karena masyarakat Jawa yang awam ya Mas.
0: Betul.
1: Ya. Kalau sekarang nih kayaknya udah agak ambiar sedikit,
0: ambiar,
1: ya Mas.
0: Ambiar, agak-agak mulai pudar jadinya.
1: Iya, kalau di sini bulan Muharram juga ada yang pesta, ada yang nikah, ada yang itu ya.
0: Betul.
1: Syukuran ada apa? Kak, hajatan pokoknya ya Mas. Kalau di Jawa, masyarakat Jawa khususnya Jawa-Jawa zaman dulu lah Mas ya, Jawa-Jawa kuno yang apa itu? Sesepuh kita yang dulu.
0: Baik.
1: Itu banyak pantangannya ya Mas ya.
0: Oke. Okay.
1: Dalam budaya Jawa, bulan Muharram itu atau bulan Suro itu dianggap sakral dan mistis ya Mas.
0: Oh, itu
1: agak
0: ya.
1: Agak menakutkan juga ya Mas apalagi malam Jumat ya.
0: Iya.
1: Juga masyarakat Jawa tradisional ya, biasanya mematuhi beberapa pantangan ya Mas. Untuk menghindari kesialan, melakukan prihatin itu yang dinamakan puasa Mas.
0: Puasa.
1: Puasa juga prihatin dalam apa ya Mas, kayak itu loh Mas. Kayak bertapa kayak gitu loh Mas, kita melek-melek gitu loh.
0: Berarti masa itu di masa-masa dulu mesti mempercayai animisme dan dinamisme.
1: Iya betul
0: gitu,
1: Mas.
0: Apalagi sebelum Islam masuk gitu.
1: Kebanyakan kalau zaman dulu loh Mas ya. Ini menurut cerita ya Mas.
0: Ya, boleh
1: karena
0: jeng.
1: Saya juga ceritain.
0: Iya betul. Sekarang empiris
1: zaman dulu tuh kebanyakan orang-orang yang pintar, maklum lah ya Mas, kalau di zaman dulu pasti banyak ya
0: pintar,
1: punya ilmu, tapi ilmu yang putih loh ya. Tapi di bulan Muharram itulah waktunya apa ya, mempunyai kebiasaan pokoknya yang sakral lah Mas ya, yang mistis itu tadi ya, bertapa sampai berapa hari berapa malam di gua atau di mana saja yang tempat yang dianggap sakral gitu ya Mas.
0: Oke. Dalam artian kata pun, kalaupun ibarat kata dia menyendiri, dia bertapa, bersemedi dan lain sebagainya, itu bentuk kadang-kadang ada juga untuk memuhasabah diri.
1: Iya, kadang untuk memperdalam diri. Ilmu juga
0: ilmu
1: ya Mas.
0: Juga.
1: Ada ilmu kanuraga, ilmu apa itu?
0: Lebih kebatinan lah.
1: Kebatinan
0: ya. Dia mendidik dirinya sendiri dari
1: betul, Mas.
0: Menjauhkan ibarat kata menarik diri dari hiruk pikuk dunia lah ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Kalau zaman sekarang mau bertapa di mana ya Mas? Patung
0: kayaknya
1: seribu.
0: dalam kayaknya di dalam kamar jadi.
1: Iya.
0: Dalam kamar merenung.
1: Iya, kalau itulah gitu kan? Kalau kita nengok-nengok nonton film-film zaman dulu.
0: Betul.
1: Ya Mas, orang bertapa itu ada di gua.
0: Ada di gua.
1: Ada di pegunungan.
0: Betul.
1: Ada di bukit-bukit.
0: Ada di sungai juga ada ya.
1: Betul, di sungai.
0: Kadang-kadang juga kalau kita sekarang ini bertapanya di dalam kamar.
1: Kamar.
0: Menunggu barang-barang yang cair.
1: Apalagi menunggu COD. Ya, karena orang tua saya juga dulu pernah mengalami ya Mas. Ya maklum lah kalau orang zaman dulu pasti ada pegangan ya.
0: Betul.
1: Pegangannya itu ke yang menuju ke yang putih lah ya.
0: Betul.
1: Mas ya. Kalau yang hitam mungkin ya enggak diperdalam.
0: Bunga
1: ya.
0: Diperdalamkan
1: yang putih aja ya. Pernah bertapa di pegunungan. Padahal orang naik orang ke puncak gunung tuh. Mendaki gunung tuh banyak ya Mas. Tapi enggak tahu.
0: Oh, enggak kelihatan.
1: Enggak kelihatan. Jadi kayaknya apa ya? Ada batin.
0: Iyalah. Karena kita pun tahu zaman dahulu tuh bagaimana kehidupan masyarakat yang masih
1: Bisa
0: dekat kepada alam.
1: Bisa dikatakan cari wangsit ya, Mas ya. Betul ya.
0: Jadi
1: Berapa hari ya? Kan enggak salah 3 hari 3 malam. Padahal banyak orang mendaki gunung. Padahal Bapak itu di tengah-tengah orang itu.
0: Oh.
1: Mau jalan lewat ke atas. Orang itu tak tahu. Bapak nampak aja orang itu siapa-siapa tahu.
0: Tahu.
1: Cuma orang itu tak tahu. Sampai dipijak orang pun juga tahu. Orang itu tak tahu Mas. Tapi alhamdulillah itu tadi adalah yang ada pusaka yang kayak kemarin Mbak Roro bilang ya. Pasti ada.
0: Baiklah, artian kata memang kita enggak tahu macam mana mereka orang tua-tua dulu belajar, enggak tahu bagaimana prosesnya.
1: Juga mempertebal kekebalan tubuh.
0: Tapi kita yakin dan percaya itu dia menyesuaikan bagaimana keadaan hidup pada hari
1: betul.
0: Itu, jengnya.
1: Kalau orang bertapa kan enggak makan, enggak minum ya, Mas.
0: Iya.
1: Ya, itulah yang dinamakan prihatin.
0: Prihatin.
1: Puasa.
0: Betul. Dia mendidik hawa nafsunya, dia mendidik dirinya gitu kan.
1: Terus mutih Mas.
0: Mutih ini seperti apa Jeng?
1: Mutih itu enggak, pokoknya enggak makan enggak makan dalam padi-padian. Seperti nasi itu enggak makan. Tapi kalau ubi makan, Mas.
0: Oh, gitu juga.
1: Karena
0: gitu pula,
1: ya? Saya dulu waktu masih gadis selalu berakah kalau dibilang ya,
0: berakah
1: itu makannya makan ubi, makan ubi-ubian. Kalau makan padi, jagung itu enggak. Makan roti apa itu enggak. Pokoknya ubi kukus.
0: Ubi
1: timul
0: rebus.
1: Itu gaplek-gaplek. Selama 27 hari.
0: 27 hari ya?
1: Iya.
0: Langsing geng ya?
1: Ya langsing dong.
0: Ya oh ya diet-diet lagi itu makan ubi.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi sekarang kayaknya keambir ya, Mas.
0: Biasa. Maklumlah faktor U.
1: Iya. Oh, iya. Kalau dulu masih gadis, Mas, insya Allah tirakatnya kuat sekali.
0: Ah, ayo,
1: Mas. Apalagi kalau udah orang tua. Ayo bulan suka berakah. Berakah ini bilangnya kalau orang Jawa. Kalau di sini mutih ya, Mas, ya. Makan nasi.
0: Baik.
1: Makan kukus-kukusan, Mas, pisang kukus, ubi kukus.

0: dianggap apa ya Mas, membawa kesialan kayaknya ya Mas ya, karena dipercaya itu Mas membawa kesialan dan rumah tangga menjadi tidak harmonis.
1: Oke.
0: Begitu Mas, menurut ceritanya loh Mas.
1: Oke.
0: Ya.
1: Oke, baik. Jang, terkait tentang apa namanya nih, larangan untuk beraktivitas gitu kan, membuat acatan dan lain sebagainya.
0: Iya, ya, maksudnya itu.
1: Pernah nggak kelihatan mungkin Jeng Roro ataupun keluarga langsung yang merasakan pas dasar itu membuat hajatan tanika tak kenduri atau apa lain sebagainya pindah rumah, ada kejanggalan kejadian hal yang tidak diinginkan
0: ada
1: di
0: bulan. Mas
1: ada Jeng,
0: ada
1: di kehidupan Jeng Mami
0: ya waktu masa saya masih sekolah.
1: Apa tuh Jeng, boleh nggak ceritakan?
0: Dia waktu itu bulan sura nikahnya
1: ya.
0: Terus dia sebelum menjelang maghrib tuh di luar rumah Mas.
1: Oke.
0: Jadi dia selama itu nggak ada komunikasi sama keluarganya, hilang Mas, sirna.
1: Hilang ya?
0: Hilang. Sampai bertahun-tahun Mas dia nggak balik. Sekali balik dia di atas angin, nggak bisa menginjak tanah.
1: Gimana? Maksudnya tuh hilangnya karena?
0: Hilang musnah Mas.
1: Itu pas dah nikah atau?
0: Iya, nikah, habis nikah, seminggu nggak salah.
1: Seminggu setelah nikah.
0: Iya. Sekali bertahun-tahun baru balik Mas, dia balik itu merinding loh Mas saya Mas.
1: Okay.
0: Kulitnya itu macam kulit ular, halus. Orangnya juga halus putih, rambutnya sepanjang apa Mas gini. Orang okay. Laki itu Mas, lakinya yang hilang.
1: Laki-lakinya?
0: Iya. Itu kawan bapak saya. Kawan bapak saya tiba-tiba jam 8 malam tuh ada angin kuat Mas, angin kencang, tahu-tahu oh, ini kayaknya ada ya. Saya merinding loh Mas.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
0: Kayaknya ada yang mau datang kata bapak saya kan.
1: Oke. Okay.
0: Bapak cerita itu. Habis itu benar Mas, dia datang. Di tengah pintu dia mengambang Mas, terbang.
1: Oh.
0: Enggak nginjak tanah. Cuma oh, kowe tol anu Kang entah apa ya dulu bapak ngomongnya gitu. Baru turun.
1: Jeng Mami lihat sendiri?
0: Enggak, diceritain.
1: Oh.
0: Itu kulitnya halus kalau dia mau datang Mas. Pokoknya angin sekuat-kuatnya, kencang kali.
1: Oke. Jadi istrinya gimana, Jeng?
0: Istrinya ya enggak gimana-gimana ya, istrinya biasa aja, udah kebiasaan itu kan. Udah ditinggal lama.
1: Oh,
0: terus
1: okay.
0: Dia baliknya tuh Mas, dia pakai baju compang-camping. Habis itu bajunya tuh entah berpuluh-puluh tahun udah diganti Mas. Diganti, tidur bersama bapaknya, maknya tidur di tengah-tengah tuh. Tahu-tahu dia hilang Mas. Hilang, baju yang dipakai tadi kan disimpan di lemari.
1: Iya.
0: Diambil Mas, baju yang digantikan dia tuh masih tergeletak di kasur tadi.
1: Oh gitu. Tinggal cuma tinggal baju aja Jeng ya?
0: Iya betul.
1: Itu di bulan Muharram Jeng?
0: Waktu itu nikahnya di bulan Muharram Mas. Habis itu berapa tahun lagi balik lagi.
1: Oh.
0: Waktu mamanya meninggal. Dia bisa menangis juga Mas.
1: Oh gitu Jeng ya? Orang
0: itu sampai beritanya kemana-mana loh Mas. Dipoto di sana di Kodem apa di fotonya itu dipasang. Dalam jarak dia balik ke alamnya lagi, foto itu hilang semuanya.
1: Oh gitu.
0: Iya Mas.
1: Oke. Itu Jeng, orang awam pun bisa melihat juga Jeng?
0: Bisa.
1: Atau orang tertentu?
0: Kalau dia datang dia bisa.
1: Semua orang bisa melihat Jeng ya?
0: Semua orang bisa.
1: Bukan melihat. Orang awam, bukan orang yang oke Mak.
0: Waktu itu Mas tamu itu dari Surabaya, dari Madiun, pokoknya dari seluruh Jawa Timur, Jawa Tengah itu Mas, banyak yang datang Mas.
1: Menyaksikan itu?
0: Menyaksikan. Cuma dia kalau di foto itu gak seberapa mau. Itulah Mas, orangnya hilang, foto juga hilang.
1: Oh,
0: itu yang heran.
1: Okay.
0: Sampai kemana-mana Mas, jalannya tuh sampai dibesarin Mas di sana tuh. Karena saking banyaknya pengunjung Mas. Itu saya masih sekolah di Semeak.
1: Oke.
0: Okay. Cuma saya, apa ya, waktu itu Mas mau ujian mungkin. Saya gak suruh balik kan, saya sekolah ikut mbah, ikut nenek. Jadi sama bapak suruh balik, saya tak mau, takut.
1: Itu masih keluarga, Jeng?
0: Eh?
1: Masih keluarga?
0: Apa?
1: Yang jadinya itu masih lingkungan keluarga, Jeng Mami?
0: Ya jauh lah.
1: Oh, jauh.
0: Cuma tetangga.
1: Oh, masih satu kampung
0: ya,
1: aja ya?
0: Iya, satu kampung.
1: Oh.
0: Ya, kalau satu kampung di Jawa itu
1: ya,
0: masih
1: keluarga.
0: Bersetara lah ya.
1: Iya, makanya gitu kan.
0: Macam keluarga.
1: Iya, macam keluarga lah.
0: Tapi apalagi. Ya, keluarga jauh lah.
1: Oke. Okay. Gitu. Ada nggak, kalau itu di zaman tahun-tahun berapa tuh, Jeng?
0: tahun berapa ya? Tahun 70.

0: 80 lebih lah mas, 84 ke atas lah.
1: Oh gitu. Kalau sekarang ada nggak kejadian-kejadian?
0: Kayaknya gitu? Sekarang udah nggak ada.
1: Udah nggak ada lah. Cuman pelaksanaan ritual-ritual itu masih dilaksanakan juga.
0: Ya. Hmm. Kalau menurut cerita mas, okay, kalau orang di Jawa bulan suro pernikahan apa punya hajatan yang itu disamakan apa sama pestanya Nyi Roro Kidul.
1: Oh.
0: Jadi makanya itu enggak boleh menyamain Nyi Roro Kidul mantu, dia bilang. Pernikahan itu punya hajatan. Tapi kita kan enggak tahu ya Nyi Roro Kidul kenyataannya gimana, kan enggak tahu ya Mas, cuma menurut cerita lah ya.
1: Pantai Timur.
0: Makanya enggak boleh, dilarang sunatan, pernikahan, pindah rumah. Juga kalau pindah rumah tuh nanti yang penghuninya tuh pokoknya ada aja mas masalahnya gitu. Menurut cerita kayak gitu mas.
1: Oh.
0: Juga potong rambut, potong kuku juga nggak boleh. Kalau zaman sekarang mas, satu bulan nggak potong kuku kayak apa panjangnya ya mas?
1: Tahu lah tuh. Betul Jam.
0: Kalau zaman dulu memang gitu mas.
1: Oke, baik.
0: Bepergian jauh juga nggak boleh mas.
1: Okay. Nah,
0: apalagi di malam satu suro tuh nggak boleh pergi jauh, nggak boleh keluar malam.
1: Baik.
0: Harus di rumah. Jangankan bulan suro mas, waktu hari-hari biasa aja kalau sebelum maghrib tuh harus sudah ada di rumah.
1: Baik.
0: Jam 5 pintu udah ditutup.
1: Oke. Okay. Berarti memang sangat larangan itu sangat keras. Maksudnya itu masih kental juga di di Pulau Jawa khususnya Jeng ya. Apalagi kemungkinan teknologi belum secanggih ini gitu. Kehidupan pun masih sangat-sangat tradisional waktu itu Jeng ya. Baik Jeng, selain itu selain itu lagi ada enggak pantang larang mungkin yang hari ini masih betul-betul dilestarikan lah gitu.
0: Tidak boleh berbicara kasar apalagi sama keluarga. Tidak boleh berbicara yang buruk-buruk. Juga tidak boleh bergosip kesana kesini. Iya, zaman dulu loh mas ya. Kalau sekarang mungkin udah agak berkurang ya mas.
1: Sekarang pun orang pun antara percaya dengan tidak percaya juga hal-hal seperti itu jadinya.
0: Pokoknya gak boleh berbuat onar. Agar terhindar dari mara bahaya.
1: Di bulan Muharram jeng ya.
0: Iya betul.
1: Mudah-mudahan di bulan selanjutnya langsung aktivitasnya.
0: Tapi sebenarnya bulan tuh semua baik ya mas.
1: Itulah kira-kiranya. Mudah-mudahan.
0: Tapi kan ada dan tradisi kan di mana daerah juga lain.
1: Lain ya, lain betul.
0: Lain cerita.
1: Lain cerita, lain kisahnya
0: iya,
1: gitu kan.
0: Tapi kan. Kalau di daerah Ardi gimana?
1: Kalau di tempat daerah Ardi itu ya lebih kurangnya memang di bulan Muharram itu memang agak-agak. Inilah ya, Bu Maharam sapar. Dulu lagi kecil memang jangan main terlampau lasak. Terlampau inilah jeng ya. Terlampau berlebihan dan
0: enggak boleh main di laut.
1: Itu lagi.
0: Kalau pergi ke laut enggak boleh pakai baju hijau.
1: Iya.
0: Kalau di tempat saya loh.
1: itu lagi yang hari ini menjadi soalan juga jeng ya.
0: Tapi kalau zaman dulu mas, waktu saya masih sekolah dulu ya, kalau namanya suro itu pasti ada grebek suro tuh rame mas, di kota tempat saya tuh rame, entah tontonan apa, hiburan apapun ada, pokoknya sejawa timur lah itu. Di Surabaya, Madiun, Ponorogo pun datang ke Pacitan, jadi semuanya itu bergabung ke daerah Pacitan untuk menghibur masyarakat. Tapi saya nggak pernah mas keluar.
1: Oke.
0: Karena saya nurutin omongan orang tua. Kalau bulan suro tak usah pergi kemana-mana. Ya udah di rumah aja. Dengerin dari radio lah. Kalau zaman dulu radio tuh dari teman saya sejati.
1: Oh iya jeng ya.
0: Iya. Kalau di daerah saya cuma sampai jam 12 malam dari jam 5 subuh.
1: Radio?
0: Sama ya, sama sini.
1: sampai 12 malam sini.
0: Ya, sama di sana pun jam 12 malam.
1: Oke, berarti kan
0: itulah teman saya, pacar saya di radio. Pokoknya radio itu tak pernah pre saya. Oh, okay. Apalagi kalau tengah malam ada sandiwara radio sahur sepuh.
1: Baik. Jeng, arti coba lihat dulu Jeng ya.
0: Iya, silakan. Oke. Facebook udah ada?
1: Facebook belum ada nampaknya Jeng. Di YouTube WhatsApp, pun juga sama.
0: YouTube,
1: apa belum ada lagi. Baik, buat saudara perompak dimanapun saja berada yang ingin berbagi cerita terkait tentang bulan Muharram ini di tempatnya masing-masing, boleh Jeng ya. Kita berbagi cerita seperti apa. Ini bukan berbicara tentang kesakralan lagi, tetapi nilai-nilai budaya,
0: budaya
1: Jeng,
0: ya, Mas, ya.
1: Yang dimana kesiapan apa namanya, kebiasaan orang tua-tua dulu, banyak ritual-ritual yang dihadapi. Pekan kemarin dikasih tahu Jeng Roro apa, mencuci pusaka. Mensucikan pusaka.
0: Itu, kalau orang zaman dulu kan banyak apa ya, mak, ulama-ulama yang ya, agamis ya Mas.
1: Betul ya. Sehingga bagaimana kita kita mengambil nilai-nilai itu.
0: Iya betul.
1: Oh ternyata seperti ini. Kalau kita untuk mempraktekkan mungkin kita jauh daripada itu Jeng ya.
0: Iya betul.
1: Enggak sanggup kita mempraktekkan.
0: Kita sah-sah bisa didapat.
1: Iya. Tapi kan nilai-nilai ritual dari satu, dari tahap satu ke tahap dua, tahap tiga seperti apa gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, nilai-nilai budaya.
0: Itu pakarnya Jeng Roro.
1: Jeng Roro Jeng ya.
0: Betul.
1: Oke, baik, baik. Ini sangat menarik untuk kita pelajari.
0: Yang tadi Mas pindah rumah tadi ya.
1: Ya, pindah rumah seperti apa?
0: Bangun rumah, juga pindah rumah itu bisa dianggap mendatangkan energi negatif bagi penghuninya ya.
1: Okay.
0: Ya, gangguan-gangguan kayak gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang masih ada juga sih Mas, sakralnya itu membaca Yasin sepanjang bulan Suro. Baca Yasin di tempat-tempat yang
1: tertentu,
0: tempat-tempat penting.
1: Di rumah aja ya.
0: Di tempat ibadah itu pasti. Terus nanti kalau udah ya, ayolah kita baca Yasin di sana, di tempat ini. Kebiasaannya kan biasanya di tempat pohon yang gede-gede ya Mas.
1: Biasanya tempat-tempat orang antar sesajian ya.
0: Betul.
1: Sesajian. Agak lain tapi. Oke.
0: Tapi kalau zaman sekarang kan lampu aspal udah sampai desa Mas.
1: Ya,
0: jadi ya agak berkurang lama.
1: Agak berkurang rasa jadi takut. Hilang juga.
0: Sekarang kebanyakan juga di tempat ibadah, di masjid, di suro atau di langgar. Saya pun waktu balik Jawa itu berani juga saya malam-malam keluar.
1: Udah berani Jang sekarang Jang?
0: Karena udah terang kan.
1: Oh, kalau dulu Jang?
0: Kalau dulu pakai opor. Dulu pakai opor, kalau udah berbau yang gimana gitu lari pulang ya.
1: Oke, okay. Mungkin kalau ke langgar pun sama-sama gitu ya.
0: Iya betul.
1: Yang lain tunggu yang lain, satu sama lain saling menunggu
0: iya,
1: gitu.
0: Kebanyakan kalau bulan kayak gitu kan yang kayaknya kayak harimau lah ya itu keluar Mas.
1: Oh iya. Oke. Sampai kapan Jeng terakhir Jeng mendengar larangan di bulan Muharram ini di Jawa Jeng? Jeng mulai Jeng merasa oh enggak, agak berkurang ya larangan-larangan itu gitu.
0: Ya semenjak saya di sinilah.
1: Oh iya.
0: Tapi saya di sini udah lama loh Mas. Dari tahun 89 akhir.
1: Arti belum lahir tuh
0: ya? Belum lahir ya.
1: Lagi nggak mengembang kemana-mana.
0: Karena saya 87 tuh udah lulus SMK ya.
1: 87 udah. Arti 2001 lahir Jeng. Jeng mungkin udah memiliki anak Jeng ya 2001. Arti belum lahir. Oke, berarti terakhir Jeng berarti sebelum tahun berapa tadi Jeng kepinangnya?
0: 89.
1: Berarti di tahun-tahun sebelum
0: ya,
1: itu.
0: Ya itu sih masih ada sih, masih ada. Cuma waktu saya di sini tuh udah agak berkurang lah ya.
1: Berkurang. Gimana Jeng Tanjung Pinang zaman dahulu di bulan-bulan Muharram ini Jeng?
0: Waduh,
1: cobalah sedikit cerita aja. Apalah, karena hari belum hijab di Tanjung Pinang waktu
0: tapi
1: itu.
0: Tapi sama lah Mas, kalau zaman dulu di sini ya, karena sini dulu masih banyak hutan ya Mas. Saya datang di sini aja banyak masih hutan.
1: Di mana Jeng? Di RRI ini kah? Atau di sebelah mana?
0: Dulu kan belum ada rumah-rumah itu Mas waktu saya datang.
1: Di sebelah depan-depan RRI ini.
0: Iya, RRI pun masih kecil dulu, enggak segede gini. Karena tahun 89 tuh dulu pernah kalau dulu sering pameran tuh kan mas. Pas saya datang pas ada pameran di Pamedan.
1: Pameran Pamedan udah sebesar itu atau belum jam?
0: Belum.
1: Oh belum. Oke.
0: Terus di Jalan Pramuka tuh hutan tuh mas masian.
1: Oh iya jeng ya.
0: Belum ada rumah.
1: Belum cuma ada sekolah juga.
0: Cuma ada di tepi-tepi jalan tuh ada berapa rumah. Terus jalannya tuh masih
1: kecil
0: terus berlubang-lubang. Oh
1: pertama gitu. Sekali jeng tinggal di Tanjung Pinang di Batu berapa jeng?
0: Pertama kali saya datang ke sini lah di kilometer 30 berapa ya di Cikolek mas.
1: Oh di Cikolek Kang Boy. Iya, jalan Kang Boy. Iya.
0: Habis itu
1: oh iya lome ya.
0: Sampai sih kok di sini kok hutannya. Malam cuma dengar
1: jangkrik
0: sama burung tuh gitu. Oh, iya. Rasanya jeng. Sedih karena nangis sama saya.
1: Iya jeng. Masya Allah.
0: Habis itu paginya sama Pak De diantar ke sini di Jalan Anggrek Merah ikut abang saya.
1: Oh jeng di 87 jeng ya. Di Tanjung Pinang kan
0: 89
1: di Tanjung Pinang. Sedangkan Kak Cikolek itu masih banyak-banyak hutan lom.
0: Iya, ma- hutan.
1: Sedangkan sekarang aja masih banyak. Zaman dulu seperti apa sih
0: pemukiman?
1: Iya, karena sampai saat ini kalau harus dilihat Cikolek, Kang Boy,
0: saya
1: Lome.
0: Saya jalan dari rumah Pak Di saya tuh ke jalan besar tuh mau 1 jam, Mas.
1: Allahu Akbar.
0: Karena lewat getah-getah
1: gitu. Iya, pokoknya getah memang banyak sana tuh.
0: Namanya di Cikolek itu di daerah Sinjang, Mas. Itu jauh masuk berapa puluh kilo mas.
1: Oh iya jeng.
0: Saya nangis mas benar. Terus nunggu taksi itu lama kali. Dulu taksi dari sana ke sini cuma 5.000 entah berapa ya mas.
1: Oh iya jeng.
0: Naik taksi.
1: Udah tembus jeng lintas barat tuh jeng ya. Berarti jalannya masih jalan lama ya jeng ya.
0: Jalan lama aja. Oh. Masih jalannya kecil.
1: Oh.
0: Belum banyak rumah. Belum ada rumah di tepi jalan tuh. Cuma 1-2.
1: Ganek tuh hutan dia berarti jeng ya.
0: Hutan semuanya itu.
1: Masya Allah.
0: Masih hutan mas ya. Batu 10 tuh hutan semuanya.
1: Iya. Yang ramai itu di batu bawah sini lah ya.
0: Iya. Sini agak lumayan lah ramai. Cuma kalau Jalan Pemuda dulu kan kayak gak kayak gitu mas. Kecil jalannya dulu.
1: Baik. Oke.
0: Jadi sampai sini. Ya Allah. Kayak gitu ya.
1: Waktu juga yang memisahkan kita aja.
0: Ini mengobrol.
1: Masya Allah.
0: Apa ya mas ya pengalaman. Demi pengalaman ya.
1: Oke jeng. Pekan depan kayaknya kita bernostalgia ya kayaknya jeng.
0: Ya.
1: Mau jeng ya.
0: Boleh.
1: Berapa tahun nih? 50 tahun atau berapa tahun jeng ke Tanjung Pinang?
0: Pokoknya 1989. Udah hampir 40 tahun.
1: Oke.
0: Okay.
1: Nanti kita flashback ke belakang jeng ya. Boleh jeng ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Saya udah tua ya mas.
1: Iya. Sampailah jeng sampai dialog di RR ini seperti apa jalur ceritanya gitu.
0: Boleh
1: jeng ya?
0: Boleh
1: jeng. Oke, silakan jeng.
0: Ingat dulu ya.
1: Oke ya, boleh jeng kita flashback ya.
0: Maklumlah kalau udah lansia nih daya ingatnya.
1: Oke, kita bernostalgia nanti jeng ya.
0: Oh boleh.
1: Baik baik. Silakan jeng.
0: Dengan para seterusnya pandeman monosuko wonten pun dikimawan sareneng wat. Winatus dining metal dalam pada nyum pamit hamba pilih wantan kerenta kerentu ni pun atur dalam nyun aguing samudro pangak sami dalam piambak mawi wantan ngajeng mas
1: Ardi.
0: Oke kepagi malih intinten Kamis ngajeng wabilahi taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun salam rahayu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di Perompak RR Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Anak dara memakai pita, malam hari memasang pelita. Kalau cerita punya cerita, apa lagu yang abang minta?
2: Ya dengar nih, ke tebing tinggi membeli lemang, singgah sebentar di Tanjung Morawa, bawakan lagu joget tari lenggang, disambung terus Mak Inang juara.
1: Mainkan bang.

Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Menjaga Indonesia dari Kepri. Peluang, tantangan, dan profil 19 pulau terdepan Indonesia di Kepulauan Riau. Ditulis oleh Ahmad Nurmandi, Trisno Aji Putra, dan Nicholas Panama. Tema utama dalam buku ini ialah strategi, kondisi sosial ekonomi, dan tantangan kehidupan masyarakat di pulau-pulau terdepan di wilayah Kepulauan Riau sebagai bagian kedaulatan bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan kajian tentang 19 pulau terdepan di Kepulauan Riau, membahas mulai dari potensi alam dan sosial yang dimiliki, hingga ancaman dan tantangan yang dihadapi masyarakat di sana. Penulis juga menggambarkan kehidupan warga pulau kecil, termasuk keterbatasan akses air bersih, infrastruktur, dan masalah ekonomi yang harus mereka tangani setiap hari. Selain itu, buku ini membedah secara khusus posisi strategis geopolitik Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, dan bagaimana hal tersebut menjadi faktor utama dalam menjaga kedaulatan negara. Buku ini menekankan bahwa kepulauan terluar bukan hanya soal batas geografis, tetapi juga soal kehidupan dan potensi yang bisa dikembangkan untuk memperkuat ekonomi lokal dan pertahanan nasional. Penulis mengajak pembaca dan pembuat kebijakan untuk melihat pulau terdepan sebagai potensi besar yang harus diberdayakan, bukan sekedar wilayah yang rentan. Pesan lainnya ialah pentingnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagai bagian dari strategi menjaga kedaulatan, termasuk akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang ekonomi. Keunikan buku ini ialah gabungan kajian akademis, pengalaman lapangan, dan dokumentasi lokasi nyata dari pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau yang seringkali terlupakan. Buku ini tidak hanya berbicara tentang teori strategis, tetapi juga menyajikan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat pulau terdepan, sehingga bisa jadi referensi untuk pembuat kebijakan, akademisi, atau pembaca umum yang ingin memahami kehidupan di wilayah perbatasan Indonesia. Buku ini cocok dibaca oleh pelajar, akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas yang ingin memahami kerentanan sekaligus potensi yang dimiliki oleh wilayah terdepan Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. Pemahaman ini penting untuk memperkuat semangat kebangsaan dan kesadaran tentang perlunya pembangunan yang menyeluruh di seluruh wilayah negara. Menjaga Indonesia dari Kepulauan Riau memberikan wawasan penting tentang bagaimana pulau terluar Indonesia menjadi penopang kedaulatan negara, sekaligus tempat hidup masyarakat yang memiliki tantangan unik. Buku ini membantu pembaca memahami bahwa menjaga bangsa dari Kepulauan Riau bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perempat, tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Buat sedara yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telefon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-7048-860 ya. Baik, buat sedara perempat dimanapun sahaja berada, tiba pada masa kita berbual bersembang lagi di acara Langgam Serumpun Melayu di Segantang Lada, di Segantang Lada malam tentunya ya. Baik, buat sedara perempat dimanapun sahaja berada, saya cuba sapa buat orang tua-tua saya yang berada di Bintang, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai, Karimun dan Kabupaten Lingga ya. Di talian TikTok saya pun juga sama, boleh bergabung, boleh sama kita bersembang malam hari ini. Baik yang tua, muda, semuanya saja, abang, akak ya, yang tak boleh kami sebutkan satu persatu, tapi saya cuba sapa dulu buat orang Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai, Karimun dan juga Kabupaten Lingga. Terima kasih banyak yang sudah pun bergabung, yang terima kasih banyak juga yang selalu monitor Perompat RRI Tanjung Pinang ya. Baiklah saudara Perompat, dia tadi terintai terendap di talian telefon, ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Nampak tak ada suara juga ya. Baik, bos dari perempat di mana pun saja berada, di talian telefon ada siapa, di talian WhatsApp kita cuba telik intai terlebih dahulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah sehat Adi. Apa khabar?
0: Bang Lukman, radio kat belakang boleh dikecilkan sikit suaranya, masuk ke dalam sini lagi.
1: Oh ya, sebentar.
0: Halo? Masih juga Bang Lukman?
1: Tak pelan betul tu.
0: Masih juga Bang Lukman. Bang Lukman boleh geser tak sikit?
1: Masih ya. Dah ini.
0: Halo? Masih Bang Luman?
1: Masih ya?
0: Iya.
1: Oh, sentang. Aduh, dah. Pelan betul?
0: Dikecik. Maksudnya tu di...
1: Dah habis. Dah habis kecil tu.
0: Ini baru boleh ni ha?
1: Yelah.
0: Ya, saya. Bang Luman, apa buat malam ni Bang Luman?
1: Lagi duduk-duduk aja ni.
0: Duduk-duduk aja?
1: Ya.
0: Apa tambol?
1: Tambol kayaknya macam-macam, tak ada tambol juga lah malam ni.
0: Tak ada tambol. Carilah tambol dulu. Ada. Cuaca yang sejuk-sejuk hangat ni kan.
1: Ya, memang betul, tapi tak bisa nak keluar.
0: Tak bisa keluar. Awaklah kalau macam tu. Apa kisah malam ni Maluman?
1: Tak ada ni.
0: Kalau tak ada lagu, tak ada, saya mencarikan lagu.
1: Tolonglah dicarikan lagu satu.
0: Lagu apa tu?
1: Punya Ardi lah yang pilih.
0: Janganlah macam tu. Tak sedap pula kami kalau kami yang kami yang carikan.
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa kira malam ni nak didengar?
1: Lagu Kalau Jodoh Tak Ke Mana.
0: Kalau Jodoh Tidak Ke Mana ya? Baik.
1: Lagu salam ni.
0: Salam, silakan.
1: Salam yang pertama buat Ardi, selamat malam setugas. Terus salamnya ada siapa ya? Ada Kak Deli. Terus ada siapa lagi? Ada Hamzah Yusuf sama yang di. Terus ada siapa lagi? Ada mak-mak ni.
0: Ada siapa?
1: Lupa lah.
0: Mak Berlian,
1: Mak Nora. Mak Nora.
0: Ya.
1: Terus ada Mamak Muda. Terus ada Siska juga.
0: Ya.
1: Terus ada siapa lagi ya? Ada Bang Uden. Terus ada Nek Pania. Nek apa tu?
0: Nek Balkis, Nek Manda.
1: Nek Balkis, Nek Manda juga.
0: Ya, saya.
1: Terus ada Putri Marica.
0: Baik.
1: Ada Kak Serina juga. Ada Mas Prabu.
0: Ya.
1: Pokoknya buat semua lah Aldi.
0: Okey lah.
1: Dari penepun yang pertama sampai terakhir. Salam semua. Buat Kak Siti juga di Tanah Merah. Bang, Bang Dama. Buat Kak Wir.
0: Baik.
1: Itu terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makluman kita yang berada di Teluk Bakau. Di belakang makluman ada siapa kiranya di talian telefon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Nampaknya terputus juga Baik, saudara perempuan di mana pun saja berada, kita bual bersembang malam hari ini yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telefon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-768-860. Ya, kita cuba sambut terlebih dahulu ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Abang Hamzah Yusuf.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hamzah.
2: Iya, tiga kali terputus Bang Ardi.
0: Radio kat belakang, radio digital boleh dikecilkan dulu?
2: Iya, tak tahu ya, tiga kali terputus.
0: Dikecilkan dulu RRI digitalnya.
2: Ya, jauh nih dari RRI digital
0: ya. Fokuskan dengar di suara handphone aja ya, karena suara RRI digital lagi delay tu.
2: Iya.
0: Okay, baik. Nanti lain saya cakap, lain pula Bang Hamzah respon kan.
2: Lagunya tak ada pantun ni Bang.
0: Lagu apa?
2: Lagunya kasih. Apa namanya ni? Terumpun kasih terbuang.
0: Okey, baiklah kalau begitu.
2: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi.
0: Iya.
2: Malam sama bertugas. Lalu kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis.
0: Ya, saya.
2: Mak Dani, Mama Adi, Bunda Selatih, Mama Dini, Pak Burhan.
0: Baik.
2: Udin, Bang Ali, Mas Prabu, Karis Yanti,
0: Marika,
2: Putri Kedundung, Kak Karina, Cici, Yang Ucu, Kak Tang Mardu. Ada Bang Ele, Bang Jais, ada Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Intan, Kak Neng, Mak Berlian, Kak Tawir.
0: Ya.
2: Adanya Mak Nora, Mak Cintu, Nek Hanjang, Mak Rosi, Nek Manda,
0: ya.
2: Mak Anda, Nek Basis, ada Bang Awang Janggut, Mak Nang Haida, ada Kak Deli, ada
0: saya,
2: ada Bang Uya, ada Kak Hani, ada Pak Demang tadi ya, selamat malam.
0: Bang Lukman, Bang, bukan Pak Demang, Bang Lukman.
2: Bang Lukman, selamat malam, semoga sehat selalu ya.
0: Iya, saya.
2: Pak Demang, ada juga Bang Jaina, Bang Ahmad Erwan, Kak Sarifah, Kak Siti,
0: dan
2: Bang Damak di Tanah Merah, ada
0: saya.
2: Mak Sulami, untuk semua lah tempat ya.
0: Okey.
2: Sekali Bang Ardi ya, terputus-putus. Kenapa ya, ada gangguan?
0: Tak tahulah kami, mungkin yang di Jambi kayaknya ya.
2: Ya, mungkin juga lah.
0: Baik.
2: Untungnya Bang Ardi, selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Dimurahkan rezekinya.
0: Saya.
2: Dilancarkan segala urusan.
0: Amin ya Allah.
2: Segala mara bahaya dan
0: saya.
2: Terima kasih banyak Bang Ardi.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bang Hamzah Yusuf yang non jauh di mata ya, yang jauh di sana sampai kemari kita menyambung silaturahmi di bersama perempat RRI Tanjung Pinang. Assalamualaikum di belakang WhatsApp.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Long ya kita ya.
3: Iya.
0: Apa khabar Nek Long?
3: Khabar baik Aldi.
0: Alhamdulillah.
3: Selamat malam juga.
0: Saya Nek Long, apa buat malam ni?
3: Tadi dari mula Aldi, tadi apa tu, cakap tadi tu dengan lemak bunyi suara.
0: Terima kasih lah Nek Long.
3: Cakap dengan siapa tadi tu?
0: Bang Hamzah Yusof.
3: Bukan yang pertama sebelum ini, Serumpun Melayu ni.
0: Oh, ini apa namanya, Pelangi Nusantara.
3: Sedang Nek Long dengar suara Aldi.
0: Alhamdulillah, terima kasih.
3: Dari tadi telah ada dengar suara Aldi di.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Aldi.
0: Ya, saya.
3: Nek Long minta lagu lah.
0: Lagu apa tu?
3: Lagu apa ya nak diminta? Lagu yang Nek Long suka tu lagu apa tu?
0: Lagu apa ya? Sabar dulu, saya ingat-ingat. Kenanganku sering anak gembala atau?
3: Lagu... Apa tu? Apanya pelabuhan apa tu?
0: Oh, Kasih Pelabuhan Ratu. Ah, bolehlah. Ratu pun ratulah, raja tak ada ratu.
3: Ratu je. Ratu lah, Yadi.
0: saya Nek Long.
3: Salam-salam, Yadi.
0: Boleh sangat. Silakan.
3: Salam pertama buat Aldi, selamat bertugas. Pulang hati-hati, Yadi. Semoga diberi kesehatan, diberi panjang umur, dimurahkan rezeki.
0: Amin,
3: sampai ya cepat jodohnya.
0: Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasihlah, Nek Long.
3: Salam lagi tadi, Pak Hamzah Yusof di Jambi. Salam lagi buat Uwir.
0: Saya.
3: Buat Mama Muda.
0: Baik.
3: Terus buat siapa tu, Mak Long Dia. Terus lagi buat Mak Ngah Aida. Terus lagi buat Mak Ngah di Cuk Kolek. Buat Mak Penaram, Pak Penaram, Kak Bukila, Bang Jala.
0: Ya, saya.
3: Buat Cik Endon. Buat siapa lagi di Karas itu, Mak Dini.
0: Mak Ngah Aida.
3: Mak Ngah Aida. Kak Sarina Kiu-Kiu. Terus lagi buat Bang Uden.
0: Saya.
3: Buat Putra Kemalai. Buat Pak Umar. Buat Nek Balkis. Buat apanya tu, Nek Manda.
0: Baik.
3: Terus buat siapa lagi tu? Buat ini, buat Pak Busu, Mak Busu. Terus siapa tu di? Buat Mak Intan, Mak Yupi. Semoga Mak Intan sehat-sehat ya, Mak Intan.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
3: Itu lagunya untuk apanya? Untuk ini.
0: Untuk siapa?
3: Untuk Mak Dini ya.
0: Ya, saya boleh.
3: Masuk Mak Dini. Masuk juga Mak Ngah Aida, masuk semuanya di Aldi ni. Suaranya makin mendayu-dayu, kita makin tak sanggup. Buat senang tak masuk kan.
0: Terima kasih lah, Nek Long.
3: Salam satu buat semua aja, Edi.
0: Ya, saya.
3: Dari itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Long ya, kita yang berada di Bintan Now ya. Assalamualaikum. Belakang Nek Long ya. Di talian telefon nampak terputus juga ya. Assalamualaikum.
4: Salam di.
0: Kira
4: tak masuk tadi di.
0: Masuk. Apa pula tak masuk. Yeah.
4: Apa khabar di?
0: Alhamdulillah, khabar baik.
4: Baik panjatlah bunyi suara tu di. Banyak rancak telefon. Memang kata mak langiah pun kita dengan suara ini ni nak tidur jadi jelek mata. Orang pakai bulu perindu katakan.
0: Tidaklah, tak pandai kami.
4: Tak pandai.
0: Mak Ngah apa buat malam ni, Mak Ngah?
4: Sabar dulu, kucing lagi bagi makan. Ya, nak makan di. Kesian ya kucing. Khabar dia?
0: Ya, khabarnya macam mana?
4: Baru nak duduk nak rehat ni.
0: Banyak kerja nampak.
4: Banyak kerja di Mak Ngah ni.
0: Apa yang dikerjakan?
4: Dia kerja ni mak, habis nak gunting lada tadi. Besok nak ajar wirid rumah Mak Ngah kan. Jadi kan nak makan goreng kacang. Goreng nio.
0: Lagi?
4: Apa lada.
0: Goreng.
4: Dengan mangkuk baru dah makan ni.
0: Pakai goreng semua, tak ada pakai tumis.
4: Jangan geli ni Mak Ngah. Ladi kita nak digoreng lah ni, biar dia wangi kan. Itu nak rebus lah kan, mungkin tak wangi ni.
0: Ayam rebus saja, ayam rebus. Pakai rebus-rebus je bagus.
4: Ya, ayam rebus saja dia ni. Kalau ayam asam ni ni. Lauk apa ni?
0: Taman.
4: Ikan taman salah. Ya, tak mau ne mami. Tak pernah kau dia cakap tu tadi.
0: Lama tak dengar suara
4: makcik. Lama lah memang.
0: Mami Endon.
4: Dia ada Pinang ni.
0: Ada Pinang?
4: Ada Pinang dah. Kami datang rumah dia hari tu. Ada ada acara kemantan yang meninggal. Tak ada.
0: Lama juga.
4: Tak dapat balik kata orang rumah.
0: Okey. Baik, Mak Ngah. Apa kisah malam ni, Mak Ngah?
4: Pantun dulu selagu ni. Dari Makassar pergi ke Johor. Tidak lupa membeli kain.
0: Saya.
4: Kalau pacar sudah tak jujur, mendingan kita cari yang lain.
0: Betul.
4: Itulah dia. Kalau, apa tunggu?
0: Kalau basah.
4: Bagi tak, orang ada pacar, bagi tak ada tak apa.
0: Mak Ngah.
4: Ya. Yeah.
0: Kata orang kain pelikat, kain lampin. Sedai juga di hari pagi.
4: Betul.
0: Kita cuba cari yang, kita cari pengikat yang lain. Yang baru juga jadi pengganti.
4: Gitu ya.
0: Betul, Mak Ngah.
4: Mantaplah, Abdi.
0: Ngauk.
4: Pandai. Di Malong Diah masuk, Malong Diah.
0: Malong Diah belum lagi.
4: Ya.
0: Oh, lagi.
4: Tumbenlah dia hari ni tidak dulu.
0: Oh, pergi biasalah. Tidur penat agaknya.
4: Cuba lagi satu.
0: Cuba lagi satu.
4: Di mana ya? Daun betik, daun selasih tumbuh pula di dalam pasu. Adik tak nak bermain kasih kerana abang cinta pasu.
0: Allahu akbar.
4: Sedap nak gitu ya.
0: Sedapnya. Cari ini aja, cari apa nama yang cari taman salai aja.
4: Taman salai baru dah cari belacan.
0: Ya gitulah.
4: Di tengah hari Pak, di tengah hari pergi ke mana ya? Di pergi tengah hari pergi sembahyang. Sembahyangnya pula di waktu zuhur.
0: Betul.
4: Dan Mak Ngah ni lagi meriang.
0: Sebab apa?
4: Meriang selalu tak dapat tidur dia.
0: Oh alah.
4: Banyak fikiran gitu.
0: Tengah pejam mata je lah tidur lah tu ha.
4: Tidak nah. Kalau banyak fikiran lain lama.
0: Aulah.
4: Dah habis.
0: Kalau kalau
4: mana lama ni?
0: Lama.
4: Fikir-fikir dulu.
0: Aulah kalau macam tu. Kalau Mak Ngah susah tidur, sebut aja nama Ardi 3 kali tertidur lah. Tidur lah.
4: Apa lagi malam Jumaat ni ya? Nak disebut memang. Biar ya.
0: Allahu Akbar. Jangan.
4: Kata Bang Menyanggut, malam Jumaat tepuk bantal kan. Tiga kali. Tia Adi.
0: Oh, Tia Adi. Allahu Akbar. Lagu apa, Mak Ngah?
4: Lagu dululah.
0: Lagu apa?
4: Lagu buat Adi dan lagu tugas. Lagu kaget ni.
0: Lagu kaget. Oh, baik lupa.
4: Buat Adi lagu tugas selamat malam. Semoga sehat. Selalu sebarga.
0: Saya.
4: Amin. Buatnya tadi tu siapa maklong Yahya di Bintanau.
0: Betul.
4: Kasihlah nomor Mak Long Yah, nak kita berkomunikasi.
0: Berkomunikasi.
4: Susah memang kalau orang ngeja tak tahu semua lutah ni tadi.
0: Saya.
4: Yang buat jari kita pun tak tahu.
0: Itulah.
4: Macam mana?
0: Ha?
4: Berkomunikasi.
0: Itulah.
4: Haji tak ok ya.
0: Haji tak ok. Haji tak ok.
4: Buatnya Kak Wir. Buatnya Kak Sarinah Hill juga. Buatnya Kak Siti Bana Mak juga.
0: Saya.
4: Mak Naram. Buatnya Mak Wan Janggut.
0: Yeah.
4: Buatnya apa lagi tu? Bang Udin.
0: Yeah.
4: Bang Lukman. Masuklah tu ha. Banyak nyenggol. Terima kasih lah ya.
0: Ya saya.
4: Buatnya di garas mewakili tu di. Mami dia kata jangan lupa. Buatnya Mak Anda, Mak Dini juga. Mak Jo, Mak Juriah, Mak Mu'inam. Semua kalah mendengar si anak Abi. Pajak dengan setia semua tu.
0: Ya yeah, terima kasih.
4: Buatnya Mak Anjang Awa juga. Buatnya anak ni. Tadi baru balik dia anak gadis ni. Semoga sihat selalu.
0: Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.
4: Oh datang besoklah nak balik juga lagi.
0: Eh kena tinggal terus Mak Sian tengok.
4: Ayah nak tu lah kata kami tak sebalik dulu yang kami ni. Lagi nak banyak disuruh apa gitu kan.
0: Aulah.
4: Payahlah awak nak balik ni.
0: Payah jugalah. Lah besar.
4: Lah besar. Ya memang besar.

0: Berlian untuk Ardi nak bertunang nanti. Itulah. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah Mak Ngah yang sudah pun bergabung ya. Kita cuba sambut dulu di talian telefon ada siapa kiranya. Assalamualaikum. Heran juga kenapa yang tak nak menunggu yang belakang ni ya. Assalamualaikum buat saudara perempat di mana pun saja berada, di talian telefon maupun di talian WhatsApp ya. Di talian TikTok saya nampaknya ada Kak Dewi Sembulang eh. Selamat bergabung Kak Dewi, mudah-mudahan sihat selalu beserta keluarga ya. Kita cuba sambut dulu di talian telefon ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Bulan dulu manjat durian terputus, dapat masuk lagi.
1: Alhamdulillah.
2: Iya, bang... telah suruh. Mak Ngah dia lah orang dia.
1: Yes.
2: Ini kalau tak salah tapi kan.
1: Apa tu?
2: Ada satu pantun.
1: Apa tu? Cubalah.
2: Pagar dibuat dari lah kain, pepaya dielap berwarna biru. Ini nyambung pantun Mak Ngah tadi ni.
1: Iya, boleh.
2: Kalau pacar Mak Ngah cari yang lain. Saya sendiri siap menunggu.
1: Ah, mantap. Datanglah ke Karas, ke Tanjung Pinang. Jadi bolehlah jumpa Mak Ngahida nanti.
2: Hati-hati jangan sampai dengan martabak kurma dengan es cendol ya.
1: Ya, aman tu. Kita bisik-bisik aja Bang Jais. Allahu Akbar.
2: Kalau hati-hati. Dua pagi masuk belum mencakapkan gedondong, putri gedondong masuk, cakap belum masuk tu ya.
1: Aman tu.
2: Cincin sebentuk cincin emas itu lagu dia, lagu aku apa ya? Ini dari Moeni Suraman kalau ada.
1: Apa tu?
2: Kalau ada jodoh.
1: Kalau ada jodoh eh? Kalau ada jodoh, kalau tak ada jodoh bang?
2: Tak jadilah dengan maknya.
1: Jadi dengan siapa pula?
2: Terpaksa lah,
1: ada Putri
2: Kedondong.
1: Kak Putri Kedondong lama tak masuk dah tu.
2: Dia tengah panen tu.
1: Panen apa?
2: Ada tak?
1: Tak ada lah bang.
2: Itulah kadang.
1: Yang ada je.
2: Itulah maksudnya nak ngepas-ngepaskan sedap lagi.
1: Kalau tadi kan, bang, kalau Mak Ngahida kan sebentuk cincin permata berlian. Kalau Bang Jais sebentuk cincin emas baru suai. Si cincin emas, maksudnya si cincin emas.
2: Ada?
1: Ada.
2: Ada tahun bulan depan, lepas bulan apa? Ini kan lepas ini kan bulan Muharram. Bulan Safar kan?
1: Ya. Yeah.
2: Bulan Maulud pertama saya masuk Minang.
1: Mantap, itu penting. boleh bang sebentuk cincin emas boleh?
2: Boleh.
1: Boleh ya. Okey.
2: Cincin emas boleh.
1: Cincin emas ke atau cincin sumur?
2: Mana ndak ada
1: cincin emas lah. Siap. Saya.
2: Dia mangga sakit perut ketawa dulu.
1: Ya Bang Jais.
2: Dia sakit perut, dia ketawa.
1: Itulah kami suka juga kalau banyak es dengan Mak Ngahida ni kan. Riau dengan Kepulauan Riau jadi soal gitu kan, bersatu gitu kan. Itu dia penting.
2: Okey, salamnya sudah tadi di Pro 1.
1: Ya saya.
2: Dah semua dari Pro 1 tadi dah semua dah.
1: Mantap.
2: Okey, selamat tugas, selamat malam.
1: Ya. Yeah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Jais kita yang berada di Selat Panjang ya. Di talian telepon 0771449050, di talian WhatsApp 0811764860. Kita cuba sambut terlebih dahulu ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Nek.
3: Salam, apa khabar Di?
1: Alhamdulillah, khabar baik, sihat walafiat. Nek, apa khabar malam ni?
3: Alhamdulillah, sihat juga.
1: Bahagia Nek.
3: Apa?
1: Bahagia.
3: Bahagia.
1: Alhamdulillah, kalau bahagia penting tu ha.
3: Yalah, bahagia tu penting.
1: Sehat-sehat ni.
3: Sehat semua kalau bahagia.
1: Itu pula kadang. Ni.
3: Ya. Yeah.
1: Lemah nang apa kata bahagia tadi?
3: Mata tu nak ngantuk.
1: Mata lah nak ngantuk. Cari lagulah lagi apa lagi untuk benda tu.
3: Dengarkan radio bantu ayolah dengarkan apa? Bang Jais tadi, Pak Jais
1: eh? Bang Jais.
3: Dengar juga tadi di apa di
1: Pro 1.
3: Bukan, ni tak pernah untuk Pro 1.
1: Jadi

0: sekali masuk kru satu. Itu Hadi ngasih saya nyatat nancat nomor tu salah.
1: Oh ya. Yeah.
0: Saya minta dengan Nek Balkis.
1: Oh.
0: Sekali masuk Maliza.
1: Oh ya. Yeah?
0: Apa kata Mang Aida tadi, ilmu apa arti pakai kata dia?
1: Oh, ilmu apa yang arti pakai dia cakap?
0: Ha, ini Mang Aida. Buah jambu tiga serangkai.
1: Ya. Yeah.
0: Nak dipetik bawa ke buyu.
1: Jauh dah.
0: Kalau nak tahu apa, ilmu apa yang arti pakai, dia pakai ilmu buluh perindu.
1: Tidaklah. Kami dia pakai kosong-kosong aja.
0: Ha, ni dah kosong dia.
1: Betul ni. Tak pandai kami ni. Oh, Nek.
0: Ya. Yeah.
1: Lah makan?
0: Lah, Di.
1: Apa lauk, Nek?
0: Lauk, lauk dia ada, Di. Ya, sedihnya lauk dia.
1: Apa? Taman?
0: Itu Bang Haida.
1: Oh, itu Bang Haida. Kalau Mak... kalau Nek lagu lauk apa?
0: Lauk apa je lah, Di.
1: Lauk apa je? Lauk tunjuk, Nek?
0: Lauk tadi... Lauk ini makan nasi goreng ni lupa.
1: Oh, nasi goreng? Ha. Oh, tak apalah, Nek.
0: Nasi goreng tak ada lauk ni.
1: Daripada makan umpi kayu lah kan, bahaya. Pon tali pon anak ayam anak ayam bulu balik gitu kan. Ha. Masa perintah je pon makan umpi dengan keledi.
0: Jepun kalau zaman konfrontasi dulu ya, Nek dia buat
1: tadi. Makan apa jadi, Nek?
0: Makan umpi
1: je. Makan umpi keledi lah. Habis sampai pokok naik kembung lah.
0: Adi dah makan?
1: Makan, Alhamdulillah sudah ni.
0: Mak masih ada ni?
1: Masih ada.
0: Alhamdulillah. Senang Adi, ada tukang masak, ada tukang cuci baju ni.
1: Ada kawan berbual.
0: Ada kawan berbual. Kalau Adi bertugas kan Adi ada kawan di rumah.
1: Itulah. Awak nak balik ke 2-3 hari lagi ni? Tinggallah seorang-seorang.
0: Siapa adik?
1: Mak balik. Adik pun balik juga. Libur kuliah kan?
0: Oh, ya. Yeah. Adik tak balik.
1: Ardi manalah nak balik. Kalau balik tak berbunyi radio ni.
0: Tugas negara ni.
1: Tugas negara. Berjuang, kata Roma kan?
0: Kalau di sini pun kemat juga dompet.
1: Alhamdulillah. Kuasa Allah kan, Nek?
0: Ya. Ada je rezeki ni.
1: Ada je rezeki Allah bagi. Selama mak ada kat rumah.
0: Jangan milih. Yang penting rezeki yang halal ni.
1: Betul. Jangan mencuri. Sudahlah ni. Ya.
0: Mencuri.
1: Penolah
0: penjara.
1: Habislah.
0: Kami tak lagu tadi.
1: Lagu apa ni?
0: Inilah kadang ni pening kepala lagu ni.
1: Lagu pening ni. Lagu pening tak ada ni. Lagu sakit perut yang ada ni.
0: Sakit perut dengan Adi. Sakit ketawa.
1: Aduh ni.
0: Kata kecerahan no, Mak Lu ya.
1: Apa?
0: Dengar suara dia.
1: Aduh Mak.
0: Dia tak lemak. Dia pakai ilmu buluh perindu Mak Lu.
1: Allahuakbar. Tak tahu jugalah kami ni.
0: Aduh. Kalau aku lagi suka.
1: Lagi dia. Suka. Kelak ada datang orang bosan kelak.
0: Apa kata orang? Apa guna pergi?
1: Apa guna? Apa guna ni?
0: Apa guna berkain batik?
1: Ya. Yeah.
0: Kalau tidak berbaju berpakai baju kebaya.
1: Ya. Yeah.
0: Apa guna berwajah cantik? Kalau tak ada budi bahasa.
1: Lah ada budi bahasa pula nak juga ni.
0: Iyalah. Ada budi ada bahasa ada.
1: Lama-lama sudah budi, bahasa, habis tu ada Fatimah, Rugayah masuk semua tu. Aduh mak, budi nama bukan kan?
0: Tak lagu lagi. Lagu orang belakang.
1: Lagu apa ni?
0: Lagu apa ya ini lah Nek bingung. Tak lagu ini aja di.
1: Apa tu?
0: Buat di pilihkan.
1: Semanis gula ada. Hati merana ada. Anak tiung belum naik.
0: Anak tiung belum naik ni?
1: Belum.
0: Susah lagu tu lama sangat.
1: Habis tu lagu apa lagi? Kenanganku ada. Kisah Tauladan ada.
0: Kenanganku?
1: Minta
0: lagu kenanganku aja di.
1: Kenangan masa silam ya.
0: Sesilam sekarang masih dulu boleh
1: juga. Kenanganku kepadamu. Itu deh.
0: Dari Hadi.
1: Dengan Hadi.
0: Salam salam lagi.
1: Yelah Nek, boleh silakan Nek.
0: Pertama sekali untuk Hadi. Selamat malam untuk tugas. Balik hati-hati di.
1: Amin. Ya Allah, terima kasih Nek.
0: Panjang umur, dimurahkan rezeki.
1: Terima kasih.
0: Segala usahanya dia.
1: Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
0: Semoga cepat dapat job. Dimudahkan apa cepat Ni apa nak tahu lagi nak cakap
1: lagi. Mudah-mudahan dapat jodoh, itulah hujung dia.
0: Jodoh.
1: Nah, terima kasihlah ni. Jodoh penting, job pun penting juga.
0: Jangan lupa kalau dapat jodoh, undang Nek.
1: Nek.
0: Pesan pantun.
1: Allahuakbar. Terima kasih ni. Nek pun sihat-sihat juga ya ni.
0: Amin.
1: Bahagia selalu. Jangan banyak fikir, enjoy aja.
0: Fikir manusia mana buat tak berfikir.
1: Betul. Jangan yang berat-berat. Fikir.
0: Kalau makan fikir tak ada belauk je fikir.
1: Eh jangan.
0: Salam-salam lagi.
1: Salam-salam mah boleh.
0: Untuk maklum yang tadi. Untuk Bang Zayusuf. Untuk Bang Jaiz. Untuk Mak Berlian.
1: Saya.
0: Untuk Mak Ngawin.
1: Ha?
0: Untuk Nek Bakis, Tok Bang Awang, Tok Bang Udin, Tok Yusof, Tok Mas Rabu.
1: Ya.
0: Bang Jais tadi ya.
1: Ah, boleh.
0: Untuk Kak Deli. Untuk Yang Mucu.
1: Baik.
0: Untuk penyelpon bersama sampai akhir lagi jadi.
1: Saya, boleh Nek.
0: Nek singgul semua. Terakhir, Tok Adi balik hati-hati jadi. Selamat sampai ke tujuan.
1: Saya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, itu tadi ada Nek Mandai kita yang berada di Batu 13 ya. Luar biasa, sihat-sihat selalulah Nek ya. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Kita sambut lagi Nek kita yang di belakang seorang Nek siapalah ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Apa khabar dia?
1: Alhamdulillah khabar baik kami di sini. Nek Long ya. Eh Nek Ngah rupanya. Nek Ngah, Nek Ngah salah sebut.
2: Nak salah lagi. Bi.
1: Ya saya.
2: Tak salah lambat-lambat minta lagu lah di.
1: Lagu apa Nek Ngah?
2: Agak-agak lagu apa dia yang sedap dia malam gini?
1: Lagu apa yang sedap eh?
2: Lagu Kenangan Mengusik Jiwa je lah.
1: Kenangan Mengusik Jiwa. Tadi Nek Manda Kenanganku, ini Kenangan Mengusik Jiwa ya. Semenjak
2: tak sama lagu dia tapi tu.
1: Beda.
2: Yalah itu aje lah. Mengenang-enang Mengusik Jiwa.
1: Boleh.
2: Biasa-biasanya Abang Udin suka minta lagu itu kan?
1: Memang ya. Ini lama tak dengar suara Abang Udin.
2: Dah masuk pula Abang Udin.
1: Abang Udin? Belum lagi.
2: Yelah kita salam ya, Di.
1: Ya, boleh.
2: Ada. Tadi ada Nek Manda, ada Nek Manda Kijang, ada Nek Pino.
1: Saya.
2: Ada juga Aida di Karas, ada Mak Dini, ada Mak Andak juga di Karas.
1: Saya.
2: Dah gitu ada Mak Ude, ada Kak Mutia, ada Pak Amzah Yusof, ada Bang Jaiz, ada Pak Pak Gapar ya, Pak Gapar, ada Kak Sarina. Siapa lagi di?
1: Ada
2: Abang Awang Janggut.
1: Ya. Yeah.
2: Ada juga Lukman juga. Ada Kak Maria. Ya, masuk ya, masuk Mak Long Ya.
1: Boleh. Nek Long Ya dah masuk dah.
2: Dia dah masuk belum Mak Long Ya?
1: Dah masuk. Dah masuk dah.
2: Dah ada ngusik bangah ni.
1: Apa tu dia cakap? Masuk.
2: Kan dia tak cakap. Dia ngusik aja lagi bercakap gini. Jangan sampai lupa cerita bagus juga, Di.
1: Oh, ya pula.
2: Dah gitu orang bintang bintan pekapuh sampai bintan buyu.
1: Baik.
2: Kita salam semua. Dia tu lagi sibuk jaga durian semua di sana.
1: Nek tak jaga durian?
2: Iyalah, Di. Yuk, Di. Kita ke sana, Di.
1: Ke mana, Nek?
2: Ha?
1: Ke Bintan Now?
2: Bintan Pekapo. Banyak Kak Yori tu.
1: Oh, ya. Yeah. Oh, malu pula.
2: Banyak durian di sana tu.
1: Banyak memang. Berapa sebiji?
2: Dengar cerita-ceritanya, kalau tak salah dengar lah kata Yori juga kan.
1: Berapa?
2: Katanya tanggal 25 sampai tanggal 27 ada pesta durian.
1: Mantap.
2: Mantap betul kalau bisa ke sana. Ya, ya, ya, ya. Nanti mak ngah ke sana ya. Tenang ya, tenang ya. Nanti awaklah di gitu aja di. Nanti balik aja di. Yeah, jangan saya lupa tengok jalan.
1: Ah, saya.
2: Tengok ke depan biar sampai ke rumah ya.
1: Baik, boleh.
2: Ya gitu aja di.
1: Ya, saya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Bintan Now rupanya eh. Baiklah saudara perempuan di mana pun saja berada, memang banyak memang pula buah durian dekat apa namanya dekat Pulau Bintan eh, Bintan Now, Bintan Berkapur. Ku semangat dekat Tanjung Pinang pun saya tengok tepi-tepi jalan tu macam orang belajar apa, belum menetak membelah buah durian. Masing-masing orang megang parang, megang durian. Megang parang, megang durian. Luar biasa. Macam berlomba makan durian pula saya tengok eh. Itulah pula nikmat Allah tadi tu kan. Baiklah saudara, kita cuba sambut di talian telefon ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ah, ini Kak Deli ya?
3: Alhamdulillah.
1: Ah, betul. Tak salah tebak, tak salah terka lagi kami malam ini. Orang Bali ba eh, batu lima bawah. Kak Deli. Oh, Kak Deli.
3: Ya, okay.
1: Yang betulnya Kak Deli kah atau Kak Deli?
3: Deli lah.
1: Oh, Deli.
3: Deli ma pun bisa.
1: Oh, Deli ma. Ya, Deli ma cantik berseri merekah juga.
3: Artinya.
1: Ya.
3: Sejak kemarin kan masuk sama Haji juga kan.
1: Heeh.
3: Kakak bilang gini ya, itu kelas 6 SD, kalau saya SMP, nah, kalau Ardi SMA.
1: Kenapa pula gitu?
3: Suaranya tuh. Iya, jadi ada orang tanya yang TK siapa? Anak sejar ibu yang TK ya.
1: Gitu pula ya kak eh.
3: Kalau Bang Ardi mahasiswa.
1: Oh mahasiswa, alhamdulillah ada besar berarti Ardi kan?
3: Iyalah.
1: Udah cukup ukur.
3: Belum kan?
1: Hah?
3: Tapi kan belum gede.
1: Belum, masih anak-anak nih. Giginya belum tumbuh habis lagi.
3: Wah, banyak gigi dijual.
1: Apa kak?
3: Banyak gigi dijual.
1: Itu gigi palsu.
3: Aduh, cuma ada minta lagu inilah ya.
1: Lagu apa tuh kak?
3: Oh, apa Kasih Mesra?
1: Kasih Mesra eh, Kasih Mesra. Sekejap kak, kita coba cari dulu.
3: Gak tahu, aku dengar aja kemarin dari orang minta tuh.
1: Kasih Mesra. Mesra, kalau tak mesra kak, bukan kasih namanya. Kasih mesra, tak ada lah kak. Oh, pucuk pisang. Okay. Na na na na na, rasa tak sampai. Ah, itulah pokoknya. Pucuk pisang kak ya, bukan pucuk ubi kan?
3: Tak, tak, tak, pucuk ubi dimakan tu.
1: Oh, kalau pucuk ubi digulai kak ya, sedap kak?
3: Udah enak tuh.
1: Okay.
3: Tadi Nek Long ya?
1: Tadi ada, ya ada Nek Long ya. Ada Nek Ngah tadi, Nek Ngah. Cikolek.
3: Oh, Nek Ngah tadi ya?
1: Ya, Cikolek.
3: Oh, kalau Nek Ngah masih monitor,
1: Saya
3: sama Yori Nek Ngah masuk di sini bilang. Kan Kak Deli nyuruh.
1: Boleh. Mudah-mudahan monitor ya, Kak ya.
3: Mudah-mudahan monitor
1: tuh. Ah. Nah,
3: jangan tidur lah ya, maaf ya.
1: Boleh.
3: Selamat malam.
1: Kak Deli kita yang berada di batu lima bawah. Biasa dia singkat Balibah. Luar biasa. Kita cuba sambut dulu di talian WhatsApp. Ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Maklum.
4: Ya, apa khabar?
1: Alhamdulillah khabar baik maklum.
4: Bantun ni dia.
1: Bantun maklum. Boleh silakan. Dengan senang hati kami mendengar.
4: Bantun nanti maklum.
1: Boleh maklum. Nak WA pun boleh, nak lewat telefon pun boleh. Mana sedap, mana selera je lah.
4: Ya, yeah, kena dekat WA je.
1: Boleh. Lagu apa maklum malam ni?
4: Bantun lalu satu.
1: Silakan.
4: Apa benda ni susah. Nampak dari Tanjung Pulang.
1: Ya, saya.
4: Biar kering lah. Saya lupakan tuan.
1: Biar kering Laut Melaka. Baru saya lupakan tuan. Mantap. Lancang kuning, lancang pusaka eh. Pantunnya. Apa lagi Mak Long?
4: Untuk lagu tadi.
1: Lagu apa Mak Long malam ni?
4: Lagu dia. So, apa jadi? Mas Mona tadi. Mas Mona.
1: Mas Mona? Boleh Mas Mona ke nak Mas Derry ke Mas Budi pun boleh juga. Nak juga Mas Mona eh. Mas Awang tak mau Mas Awang. Aduh, ada Mak Long.
4: Buat mana yang patut dia.
1: Ya.
4: Inilah kalau dia nak sini Mak Long kira-kira.
1: Macam mana?
4: Pantunnya dikirim diri awal.
1: Ya, nanti kami bacakan ya.
4: Okey.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sedaga perempat di mana pun saja berada, kita pindah dulu di talian telefon ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Ah, cikgu.
5: Ya, saya.
1: Ah, Kak Wir apa buat? Lama tak dengar suara Kak Wir.
5: Mana lama, baru
1: 2
5: hari.
1: Baru 2 hari. Baiklah kalau macam tu. Kak Wir apa buat malam ni Kak Wir?
5: Lagi duduk aje nunggu mata ngantuk.
1: Oh, baik ni pasti ada tambol malam ni.
5: Tambol buah manggis.
1: Oh, buah manggis. Kira kan buah durian tadi.
5: Lagu ni.
1: Lagu apa Kak Wir malam ni?
5: Lagu Hitam Manis, suai dengan buah manggis.
1: Hitam Manis.
5: Ada hitam tapi manis
1: ni. Hitam manis ya. Hitam manis ni yang panjang ke yang pendek?
5: Barang aja lah.
1: Yang barang aja. Hitam kelat lah kalau gitu. Hitam manis ya. Hitam manis, hitam manis. Ini ada yang Sri Mersin. Ah, okay, ini hitam melekat. Hitam manis. Boleh Mak Long. Nanti kami putarkan. Ada ni Mak Long. Eh, Mak Long Kak Wir. Mak Long pula. Alahai. Tersasa. Ah,
5: yelah, salam-salam. Tadi ada Mak Long Biar.
1: Ah, saya.
5: Nek Long Ya. Ada Nek Ngah juga Nek Teh.
1: Ah,
5: Buat Mama Muda. Buat Mama Muda masuk. Mama Muda. Dia dengar apa suara sedih. Dia tak nak masuk.
1: Apa pula tak nak masuk? Masuklah. Sejuk duduk kat luar tu. Duduk kat dalam. Biar tak sejuk.
5: Sinyal rumah dia tu susah, Di.
1: Gantung HP tu dekat atas pintu. Biar ada sinyal. Aduh.
5: Jatuh sepai.
1: Aduh, Mai. Teruknya lah pula. Tak apalah.
5: Buat Mak Intan juga di Batu 16.
1: Boleh.
5: Buat Mak Belia, Nek Balki.
1: Saya.
5: Dekat Dang Merdu. Buatnya tadi siapa di Mak Ngahida.
1: Saya.
5: Ini buatnya. Nek Ngahwe. Yang pertama tadi siapa tadi?
1: Yang pertama tadi ada Bang Lukman di Teluk Bakau.
5: Buat Bang Lukman.
1: Betul.
5: Pak Kumis. Bang Zah Yusof. Buat Yusof di Gulung Enang.
1: Ya.
5: Sarina QQ. Buat ni Mak Nora, Nyang Ucu. Buat Mak Benaran Kak Siti.
1: Saya.
5: Bang Jalak Lenteng. Buat Abi sama Umi. Buatnya Mak Cik Endon. Buat semua je lah ya, Di. Buat Adi juga sehat selalu sekeluarga, Di. Balik hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedaga perempat di mana pun saja berada, kita terima satu penelpon lagi sebelum kita tunaikan lagu ya. Assalamualaikum. Terputus juga. Itu dia di talian telefon 0771-445-050, di talian WhatsApp 0811-7048-860 ya. Boleh kita bergabung juga, boleh kita bersembang juga hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telefon maupun di talian WhatsApp, menyambung silaturahmi juga. Yang ingin berkirim salam pun juga boleh. Berpantun apa lagi senang rasa hati kami ya. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, kita cuba tengok dulu ada siapa kiranya nampak belum ada yang bergabung. Kita cuba tunaikanlah lagu tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Lanun Alang Tiga, karya Rida Kaliamsi, merupakan novel sejarah yang mengangkat tema perjuangan dan identitas budaya Melayu di era Kerajaan Riau Lingga. Novel ini menceritakan bagaimana suku Iranun dari Tempasuk, Sabah, berperan dalam membantu Kerajaan Riau Lingga untuk mengusir penjajah Belanda dari Tanjung Pinang. Kisah ini menekankan keberanian dan semangat juang dalam menghadapi kekuatan kolonial. Di balik istilah Lanun yang kerap disalahartikan sebagai perampok, novel ini mengungkapkan sisi kepahlawanan dan loyalitas dari kelompok tersebut. Hal ini mengajak pembaca untuk melihat istilah tersebut dari perspektif sejarah dan konteks perjuangan bangsa. Dengan menyajikan narasi sejarah yang kaya akan nilai tradisional, buku ini menyoroti pentingnya pelestarian budaya Melayu. Kisah perjuangan para tokoh dalam novel ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, nasionalisme, dan kepercayaan terhadap identitas leluhur yang harus dijaga dan diwariskan. Lanun Alang Tiga tidak hanya memberikan gambaran tentang peristiwa sejarah, tetapi juga menyajikan refleksi mendalam tentang bagaimana nilai-nilai budaya dan semangat nasionalisme membentuk jati diri masyarakat Melayu. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Sedari perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Belajar, judul keempat, bagian keempat, oleh Zikri.

0: Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
2: Hah, nak berbantu lah tuh. Dahlah wai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
1: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi wai?
2: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
1: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
2: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah wai, aku pun tak tahu.
0: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Belajar, judul keempat, bagian keempat, oleh Sarah Mutia.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Ih, kamen lagi deh begayu nengok tuh. Aduh, kepula potoga ia macam gitu.
2: Biar je lah, dia suka.
1: Tengoklah tu, sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
2: Iyakah? Oh, iyalah cantik. Aku nak lah.
1: Ih, kita manalah mampu. Tengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
2: Eh, dah lah. Pergi bah pula kita. Jadi fitnah nanti kalau tak betul.
3: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
2: Hah? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Belajar, judul keempat, bagian keempat, oleh Muhammad Febriyadi.

0: Seperempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Besti, ya bestiku Mina. Bila lagi nih kita nak makan? Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang sedap-sedap menu dia.
2: Iya, boleh tu kita cuba.
1: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
2: Iya, kena beli cepat ni, nanti habis pula.
1: Betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
3: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
4: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
5: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
4: Bila lagi nak kau kembalikan duit aku?

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, itu sudah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Mantau 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh, aduh, aduh, aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Hai Rio.
5: Sila bergabung bersama kami di 0771 450551 atau di 0811 7048 860.
0: Di 101,3 MHz RRI Digital, rri.co.id.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Hah, macam mana? Saya tak sanggup lah.
2: Hah, tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup,
1: Eh, mulut kau tu jaga sikit,
2: Ah, habis tu?
1: Ini tugas aku dari kantor banyaknya. Dah dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
2: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
1: Membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
2: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tekad tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Ah, kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak...
1: Kalau tak kenapa?
2: Kena tombak lah.
1: Alamak.
0: FM 101.3 MHz. Facebook Pro 4 Tanjung Pinang. Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI. RRI.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
3: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Ini Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagarkan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman membagi manusia ke dalam dua kategori, yaitu golongan orang yang beriman dan orang yang kafir. Adapun di antara ciri-ciri orang kafir adalah cenderung mengingkari kekuasaan dan keesaan-Mu, menyembah Tuhan selain Engkau, menghalangi manusia beribadah kepada-Mu, membuat cara beribadah menurut pendapat dan keinginan sendiri, serta mencela dan menghalangi manusia beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbuatan mereka tidak mengikuti petunjuk-Mu yang termuat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

sesama manusia. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, bukan golongan orang yang kafir.

dari perompat seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempuan di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Jumat tanggal 19 Juni tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil Malikid Dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-munazzahu anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhu al-Qur'an. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, Pro 4 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, kami mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam nikmat yang telah Ia berikan kepada kita semua, serta kita berusaha pula untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Karena orang yang mulia, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya di muka bumi ini, tetapi orang yang paling takut kepada Allah. Yang dia berada di manapun, dia menghadirkan Allah dalam keadaan ramai, dia takut kepada Allah. Dalam keadaan sepi, dia takut kepada Allah. Itulah orang yang sangat mulia nantinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, Pro 4 RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Yang kedua, tidak pula kita senantiasa lupa, selalu kita basahi lisan kita untuk mengucapkan, mengirimkan salam ta'zim kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, Pro 4 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, semoga kita semua dalam lindungan Allah jalla jalaluh. Pada hikmah pagi ini, di pagi hari yang sangat berkah, penuh berkah ini, kita akan melihat 4 tanda-tanda orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Di dalam sebuah riwayat disebutkan, wa'alamatus sa'adati arba'ah, tanda-tanda orang yang beruntung atau bahagia itu ada 4. Zikru dzunubil madhiyah, artinya ingat dengan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Sebagai manusia memang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Oleh karena itu kita pun pasti melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Mungkin kita pernah tidak melaksanakan kewajiban kepada Allah. Mungkin juga kita pernah melanggar ketentuan Allah. Mungkin juga kita pernah melanggar hak-hak orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, bahkan umat manusia lainnya. Oleh karena itulah, agar kita benar-benar menjadi orang yang beruntung, maka kita pun menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukan dengan cara beristighfar untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menyesal di akhirat nanti. Karena kita baru ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan ketika berada di padang mahsyar. Maka kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nazi'at ayat 34 sampai 35.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى.
1: Apabila hari kiamat telah datang, maka pada hari itu manusia baru teringat dengan apa yang telah ia kerjakan, termasuk dosa-dosa yang telah diperbuat. Al-Quran Surah An-Nazi'at ayat 34 sampai 35. Saudara-saudaraku, perempat RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, yang senantiasa insya Allah kita dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda orang beruntung yang kedua yaitu wanisyanul hasanatil madhiyah, yaitu merupakan kebaikan yang pernah dilakukan. Biasanya sifat dasar manusia itu adalah selalu suka menyebut-nyebut, bahkan dipuji karena telah melakukan kebaikan. Namun bukan begitu yang dikehendaki dalam Islam. Orang yang justru merupakan kebaikannya adalah orang yang beruntung. Dan sebaiknya orang yang suka mengingat-ingat kebaikannya itulah justru termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa bisa begitu? Karena dengan semakin mengingat kebaikannya, maka sedikit demi sedikit pahala dari kebaikan tersebut menghilang dan akhirnya habis terkuras. Kita simak pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 264.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan orang lain, sang penerima. Firman Allah ini mengajarkan agar kita jangan menyebut-nyebut kebaikan kita. Jika kita menyebut-nyebut atau mengingat perbuatan baik yang pernah kita lakukan, maka bisa jadi lambat laun pahala yang kita dapat bisa berkurang. Bahkan yang dikhawatirkan adalah habis tak tersisa. Hadirin, saudara-saudaraku perempat RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah SWT, tanda-tanda orang beruntung yang ketiga yaitu wa nazaruhu ila man fawqahu fid din. Dalam hal urusan agama, orang yang beruntung adalah orang yang selalu melihat orang lain yang lebih darinya. Pesan ini, saudara-saudaraku perempat RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, memberikan motivasi pada kita semua untuk lebih giat dalam beribadah dan giat dalam beramal kebajikan. Melihat orang yang rajin sholat, kita pun berupaya agar rajin juga sholat. Melihat orang yang selalu rajin bersedekah dan melakukan kebajikan lainnya, kita pun ingin melakukan hal yang sama. Saudara-saudaraku perempat RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, yang selanjutnya orang tanda-tanda orang yang beruntung adalah wa nazaruhu ila man dunahu fid dunya. Kebalikan dari yang nomor tiga, bahwa orang yang beruntung adalah selalu mengarahkan pandangannya kepada orang yang lebih rendah dari dirinya dalam hal urusan dunia. Pesan ini mengajarkan pula kepada kita semua untuk hidup bersyukur dan bersabar. Di saat sakit, kita bersyukur masih diberikan umur. Bayangkan, ada orang lain yang tidak sakit namun langsung meninggal dunia. Ketika ditimpa masalah, kita bersyukur masih bisa menghadapinya. Sementara ada orang lain yang tidak bisa menghadapi masalah, kemudian stres, stroke, dan meninggal dunia. Ketika kita kekurangan harta, kita bersyukur karena kita masih bisa beraktivitas. Bahkan ketika kita tidak punya apa-apa, kita pun bersyukur karena ada orang yang punya harta, punya segalanya, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Hadirin perempat RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, itulah warna-warni kehidupan yang kita harus hadapi. Maka kita bisa simpulkan bahwa sebagian tanda-tanda orang yang beruntung adalah, pertama, ingat dengan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kedua, melupakan kebaikan yang pernah dilakukan. Ketiga, dalam hal urusan agama, selalu melihat orang yang lebih baik dari diri kita. Dan keempat, dalam urusan dunia, selalu melihat orang yang lebih rendah dari kita, dari diri kita. Hadirin, saudara-saudaraku perempat RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, sekarang marilah kita lihat diri kita masing-masing. Sudahkah kita melakukan semua atau salah satu di antara empat hal tersebut? Jika belum, mari kita berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan semua atau salah satu di antara empat hal tersebut. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah khidmah pagi kita pada pagi hari ini. Semoga manfaat. Amin, Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menyebutkan perintah orang-orang kafir Mekah yang tidak menunaikan perintah-Mu membayar zakat atau bersedekah kepada yang berhak menerimanya dan tak percaya akan adanya hari pembalasan. Sikap dan perilaku mereka itu sama artinya dengan tidak bersaksi akan keberadaan-Mu, tidak memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada-Mu, dan tidak mau memberi manfaat kepada yang lain. Mereka tidak mau menyucikan jiwa dari kesyirikan dan kekikiran, sekaligus tidak beriman kepada hari kebangkitan, adanya surga dan neraka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, yang menunaikan perintah-Mu membayar zakat dan percaya akan adanya hari akhir. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk

nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agama-Mu

Allah keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, seperti mati berkafankan cintai.
0: Artinya, orang meninggal dengan terhormat.

0: 14 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tinggang takkan putus. Kalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempuan. Maklumat yang pertama, dewasa secara etika publik berarti memiliki kesadaran penuh untuk berperilaku sesuai norma, tata krama dan aturan yang berlaku di ruang publik. Ini bukan sekedar tahu mana yang benar dan salah, tapi juga mampu mengendalikan diri, bertindak bijak dan mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan terhadap orang lain dan lingkungan sekitar. Seorang yang dewasa secara etika publik akan memandang kebebasan sebagai tanggung jawab, bukan alasan untuk bertindak seenaknya. Mereka memahami bahwa ruang publik adalah milik bersama, sehingga setiap perilaku harus mengedepankan rasa hormat, saling menjaga dan menciptakan kenyamanan bagi semua orang. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempuan. Pendidikan diyakini sebagai salah satu pilar utama dalam membentuk masa depan bangsa. Sejarah dan berbagai pengalaman di seluruh dunia menunjukkan kemajuan suatu negara selalu sejalan dengan kualitas pendidikannya. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga membentuk karakter, melatih keterampilan berpikir kritis dan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Melalui pendidikan, seseorang dapat keluar dari lingkaran kemiskinan, membuka peluang baru dan berkontribusi bagi kemajuan masyarakat. Di Indonesia, berbagai program juga telah dijalankan untuk memastikan akses pendidikan yang lebih merata, mulai dari beasiswa, sekolah gratis hingga pelatihan keterampilan bagi masyarakat di daerah terpencil. Demikian, saya Syahrudin Azlam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Igu Hindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perompak. Salam takzim, salam budaya, salam hangat di pagi hari ini. Dari saya Syahrudin Aznam, dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, untuk Indonesia. Kita pagi hari ini di Segantang Lada Pagi hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan ragam maklumat dan juga lagu-lagu sedap Nusantara. Dan semoga pagi yang menyenangkan, pagi yang penuh semangat dan pagi dengan pola pikir yang positif, insyaallah ya. Karena di tengah kesibukan dan juga tantangan hidup sehari-hari, membangun pola pikir positif jadi kebutuhan penting bagi setiap orang. Salah satu cara sederhana, saudara perempat, namun sangat efektif untuk mencapainya adalah melalui afirmasi. Jadi afirmasi ini adalah pernyataan positif, saudara perempat, yang sengaja diucapkan atau ditulis untuk membentuk pola pikir positif dan merangsang perubahan dalam cara kita berpikir ataupun bersikap. Nah, afirmasi biasanya itu berbentuk kalimat singkat dan penuh keyakinan, seperti saya mampu menghadapi tantangan hari ini, insyaallah ya, atau saya layak untuk bahagia dan sukses. Nah, teknik ini saudara perempat bukan hanya sekedar kata-kata kosong, karena apa, afirmasi bekerja dengan mempengaruhi alam bawah sadar seseorang yang kemudian berdampak pada kepercayaan diri, motivasi dan juga tindakan. Nah, ketika diulang secara konsisten, afirmasi ini juga dapat mengubah cara seseorang memandang diri sendiri, orang lain dan juga dunia di sekitarnya. Semangat pagi dan semoga pagi yang penuh berkah.

ujung pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu bersemi. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar Kota Gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Saudara perempuan di mana saja berada, bangga pada buatan Indonesia berarti bangga menjadi bagian dari bangsa besar yang kaya dan luar biasa kan karya, budaya dan juga potensi. Nah, saudara perempuan, mencintai Indonesia tidak melulu soal bendera dan lagu kebangsaan gitu ya. Nah, ada satu cara sederhana tapi bermakna untuk menunjukkan cinta pada negeri ini, yaitu dengan bangga terhadap buatan Indonesia. Ya, setiap produk lokal, mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, teknologi hingga karya seni, ini adalah hasil dari kreativitas anak bangsa Indonesia. Nah, di balik setiap produk ada tangan-tangan hebat, ide-ide cemerlang dan juga semangat pantang menyerah dari saudara-saudara kita sendiri, saudara perempuan. Jadi bangga pada buatan Indonesia berarti kita bangga menjadi bagian dari bangsa yang besar. Jadi bangsa yang tidak hanya kaya akan alamnya, tapi juga kaya akan karya, budaya dan potensi. Dan penting buat kita untuk mengubah cara pandang kita, mengubah pola pikir kita. Jangan ragu pakai produk lokal, jangan malu tampil dengan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan untuk produk Indonesia, ini adalah bentuk dukungan nyata untuk masa depan ekonomi bangsa. Dukung UMKM, cintai produk kreatif lokal dan jadilah bagian dari gerakan nasionalisme modern.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih Saudara Perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Dalam kehidupan kita Saudara Perempat, keberhasilan tidak datang begitu saja ya. Jadi di balik setiap pencapaian besar selalu ada kerja keras, semangat pantang menyerah, dan juga satu hal yang sangat penting, dedikasi. Nah, dedikasi ini bukan sekedar bekerja atau melakukan tugas gitu ya. Dedikasi adalah tindakan pengorbanan, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, maupun waktu yang dilakukan dengan sepenuh hati demi mencapai sebuah tujuan yang positif. Nah, orang yang berdedikasi itu tidak hanya bekerja karena kewajiban ya, tapi karena keyakinan dan juga komitmen terhadap apa yang mereka perjuangkan. Nah, Saudara Perempat, dedikasi berarti memberi lebih, bahkan saat tidak ada yang melihat. Ia tumbuh dari niat tulus dan kepedulian terhadap hasil akhir. Nah, dalam dunia pendidikan, dedikasi juga tampak dari sosok guru yang terus membimbing siswanya meski dengan keterbatasan. Kalau dalam dunia kesehatan, kita melihatnya pada tenaga medis yang terus melayani bahkan di tengah risiko besar. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, dedikasi hadir pada orang tua yang bekerja keras demi masa depan anak-anaknya, atau relawan yang tanpa pamrih membantu sesama. Nah, Saudara Perempat, dedikasi ini bukan hanya soal hasil, tapi tentang proses, tentang kesetiaan dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan juga menjaga nilai-nilai kebaikan di setiap langkah. Nah, dedikasi juga menjadi kekuatan moral yang mampu menginspirasi orang lain dan menciptakan perubahan nyata di lingkungan sekitar. Nah, kini di era yang serba cepat dan instan, dedikasi jadi nilai yang semakin penting untuk kita jaga nih Saudara Perempat. Di tengah godaan untuk mengambil jalan pintas, orang yang berdedikasi itu tetap memilih jalan yang benar meski sulit dan juga panjang. Karena pada akhirnya dunia membutuhkan lebih banyak orang yang bukan hanya cerdas tapi juga berdedikasi.

nak duit? Kerja. Ini kerja tak ndak? Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah DO.

0: Budaya.
1: 101,3 MHz Penampar FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara, perempat di mana saja berada, menjadi pribadi yang terbuka dengan pikiran yang terbuka tentunya harus punya kemampuan untuk meningkatkan potensi diri, saudara perempat. Nah, pengembangan diri ini bukan tujuan yang dapat dicapai dalam semalam, saudara perempat, ya, tapi merupakan perjalanan yang juga pasti membutuhkan dedikasi dan komitmen. Di tengah perubahan zaman, menjadi versi terbaik dari diri sendiri itu adalah investasi yang akan memberikan manfaat jangka panjang, saudara perempat. Dengan meningkatkan potensi kita, kita dapat mencapai kesuksesan yang lebih besar dalam karir misalnya, hubungan sosial dan kehidupan pribadi secara keseluruhan. Nah, menentukan tujuan pengembangan diri yang spesifik dan juga terukur, misalnya apakah ingin meningkatkan keterampilan komunikasi, belajar bahasa baru misalnya, atau lebih sehat secara fisik mungkin, ya. Jadi menetapkan tujuan akan memberi arah dan juga fokus dalam perjalanan pengembangan diri kita, saudara perempat. Melakukan evaluasi rutin untuk mengetahui sejauh mana perkembangan diri kita. Nah, setiap bulan misalnya luangkan waktu untuk menilai pencapaian, tantangan yang dihadapi, dan juga hal-hal yang perlu diperbaiki. Mulai belajar keterampilan baru yang relevan dengan tujuan kita. Ini bisa melalui kursus online misalnya, webinar, atau membaca buku yang berkaitan dengan area yang ingin dikuasai. Nah, kesehatan fisik itu berperan besar dalam pengembangan diri. Dengan tubuh yang sehat, pikiran akan lebih jernih, gitu ya, energi lebih banyak, dan akan lebih siap menghadapi tantangan, ya, mulai dengan mengembangkan kebiasaan positif yang dapat mendukung tujuan pengembangan diri kita. Dan ini juga bisa termasuk membaca, berolahraga, atau melatih keterampilan baru setiap hari. Nah, pengembangan diri juga melibatkan pengelolaan stres dan emosi. Coba untuk teknik relaksasi, ya, pernapasan dalam, atau mindfulness untuk menjaga keseimbangan emosional kita. Bergabung dengan komunitas atau temukan mentor yang bisa memberi panduan dan juga dukungan dalam perjalanan pengembangan diri kita. Jadi belajar dari pengalaman orang lain, ini akan mempercepat proses biar lebih baik lagi.

Ternyata trofi asli, trofi World Cup. Tak boleh disentuh sembarangan. Hanya pemain yang menjadi juara dunia serta pejabat tertentu yang diizinkan menyentuh trofi yang asli nih. Wow. Aturan ini dibuat untuk menjaga kehormatan dan nilai prestisius dari trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Bahkan, dalam banyak kesempatan yang ditampilkan ke publik, sebenarnya ia replika, bukan trofi asli. Huh? Trofi ini bukan sekedar emas, tapi simbol mimpi, perjuangan, dan kejayaan dari seluruh negara di dunia. Kebayang tak betapa bangganya dapat mengangkat trofi ini setelah perjuangan panjang di Piala Dunia?

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, skizofrenia adalah salah satu gangguan mental serius yang mempengaruhi cara berpikir, merasakan dan